0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wabillahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak

0: luar negeri atau polugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan, begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang tengah akan beraktivitas, hati-hati di perjalanan ya, yang masih terjebak macet, juga berbagi informasi update, silakan sampaikan di WhatsApp Persatu Jakarta. Dan ada Bung Anggian Asan di Medan. Selamat Hari Batik 2026. Iya, saya juga hari ini pakai batik nih ya. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang kaya akan makna dan keindahan. Semoga warisan budaya ini terus kita lestarikan dan menjadi inspirasi bagi generasi kini dan mendatang. Terima kasih Bu Anggian ya. Medan gimana cuacanya? Boleh ikutan bergabung juga tentunya ya. Dan untuk Anda yang sedang di perjalanan juga tetap selalu berhati-hati, berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Namun kami akan update juga ya cuaca kelautan untuk hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Prosatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, serta kecepatan maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kanan gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 siang ini, dan untuk ketinggian pasang minimum setinggi 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti. Selanjutnya untuk pada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut, yaitu yang bersamaan dengan fase bulan baru. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 11 hingga 16 sore. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Akibat adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi cuaca kelautan yang sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Rangga Setia Pratama.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press. Menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fabel Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
3: Rabi, menurut kamu apa sih yang bikin batik begitu istimewa?
4: Ya banyak lah, Li. Batik itu motifnya beragam dan tiap-tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
3: Nah, iya betul Rob. Batik juga bukan sekedar kain untuk dipakai. Di balik setiap motif ada nilai budaya dan cerita dari masyarakat yang membuatnya.
4: Tapi kalau cuma dipakai sesekali, emangnya bisa bikin batik tetap lestari?
3: Nah, makanya Rob, kita harus ikut menjaga supaya batik tetap dikenal dan dihargai.
4: Gimana caranya, Li?
3: Caranya, kita tuh harus kenalin Rob ke generasi muda dan hargai para pengrajinnya. Jangan sampai cuma dikenal sebagai pakaian tradisional, tapi ada nilai budaya di baliknya.
4: Bener juga ya. Kalau begitu, bukan cuma orang tua aja yang harus peduli ya. Anak muda juga harus ikut bangga kalau pakai batik ya.
3: Iya, Rob. Yang penting jangan cuma bangga, tapi juga ikut menjaga dan menggunakannya dong, Rob.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta menyiapkan generasi muda sebagai penggerak literasi digital melalui program Duta Anti Hoax Jakarta 2026. Disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Marlina Dewi mengatakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, di mana disampaikan sudah semakin sulit dikenali atau membuat hoax karena bisa berupa manipulasi foto, video, suara, deepfake hingga konten generatif. Dan Marlina mengatakan program tersebut tidak sekedar mencari figur untuk menjadi duta anti hoax, tapi anak muda yang mampu menerjemahkan pengetahuan tentang literasi digital menjadi gerakan di masyarakat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
3: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
2: Kenapa emang?
3: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
2: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
3: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
2: Masa sih?
3: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Hmm? Terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
2: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
3: Pisahkan sampahnya. Hmm? Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Mm-mm. Sampah organik bisa dibuat kompos. Mm-mm. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
2: Ah, iya ya?
3: Iya.
2: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit, malah jadi kebakaran besar.
3: Betul.
4: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya hari ini. Gimana? Udah cantik, udah ganteng dengan batiknya. Sambil ikut berbagi cerita gitu ya. Mungkin ada juga yang sampai bahkan mengoleksi batik ya, karena ini menjadi hari batik nasional. Nah tentunya untuk Anda boleh ikut berbagi cerita ya, atau bahkan mau berani untuk selfie gitu ya. Wah ini hari ini pakai batik nih Bin. Boleh ikutan gabung. Ada Mas Theo, selamat pagi Mas Theo. Bilang halo, selamat memperingati hari batik nasional ya, buat penyiaran-penyiaran Pro 1 seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Theo. Lalu ada juga dari Teh Echa, selamat pagi Mbak Bina, pagi juga. Selamat beraktivitas di Jakarta pagi ini. Salam sehat, sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Izin update cuaca Bogor dan sekitarnya, umumnya berawan, suhu udara 24 derajat Celcius. Thank you so much. Salam buat Mbak Bina. Udah kah sarapan? Udah. Sudah 2 hari ini aku sarapannya bubur. Bubur buyan. Apa tuh? Iya benar ya, bubur ayam kan maksudnya. Oh, oke, okay. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ini bubur ala TEC dimix dengan ceker ayam, telur, abon ayam, kerupuk udang, saus sambal dan taburan bawang goreng. Wih enak banget, tetap aja harus pedes padahal asam lambung lagi naik. Hati-hati, dijaga makan.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
3: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
2: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
3: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
2: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
3: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
2: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
4: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
5: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta Pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi di hari Jumat, aduh senang banget kalau dari Jumat berarti udah apa namanya, hari pendek ya. Terus banyak yang apa namanya, udah ngerasa kayak pengen buru-buru pulang gitu ya, padahal baru mulai beraktivitas. Berbagi cerita hari batik nih, punya batik apa aja sih ya? Coba kasih tahu deh. Ada Teh Eca bilang katanya hari selamat hari batik nasional. Oh iya, nggak boleh. Iya, hari batik nasional semoga tetap terjaga kelestariannya dan eksis di dunia internasional. Adikku kalau pulang ke Indo selalu ngeborong baju-baju batik untuk dikenakan di negara tempat tinggalnya. Saya pribadi koleksi baju batik cuma sedikit, kalau baju daster batik banyak. Biasanya dia untuk saudara teman nginap keseringan, katanya pada gak bawa baju tidur. Baiklah, dilanjutkan tugasnya. Terima kasih Teh Eca sudah ikut berbagi cerita ya. Kalau Anda punya koleksi batik apa nih, mau selfie ke saya kirim ya di WhatsApp, boleh. Jadi ikutan gabung aja tentunya. Anda boleh bergabung sambil ikut berbagi cerita, update juga ya kondisi lalu lintas dan juga di seputaran Anda hari ini seperti apa. Bergabung tentunya 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
3: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
4: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
3: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
4: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
3: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
4: Beres buat kita belum tentu beres buat bumi loh.
3: Waduh, mulai ceramah nih.
4: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
3: Terus?
4: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
3: Benar juga ya.
4: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
5: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar, masih menemani Anda tentunya dan saatnya Halo RRI. Silakan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan tentunya keluhan terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik yang ada di sekitaran Anda. Bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Yang lagi di perjalanan, coba melihat juga yang ada di sekitar Anda, silakan ya. Bisa lebih aware juga dengan apapun yang ada di seputar Anda yang ternyata ini belum diperbaiki nih Binda. Silakan ya, boleh sampaikan disertakan dengan foto maupun video dan keterangan yang jelas ya terkait mengenai keluhan tersebut. Bisa terkait mengenai berupa jalan yang rusak ya, jembatan penyeberangan, atau mungkin ada fasilitas di RPTRA juga yang mengalami masalah, dan bahkan gangguan lainnya ya yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Silakan informasikan tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440694 0614

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

di Jakarta pagi ini. Selamat pagi ya buat yang lagi di perjalanan nih. Pas banget mungkin lagi di selama di perjalanan terus ngelihat gitu ya, kiri kanan jalan. Ternyata ada hal-hal yang juga mencuri perhatian begitu ya, karena berkaitan mengenai fasilitas publik atau layanan publik yang ternyata juga bermasalah. Silakan Anda boleh sampaikan ya di Halo RRI untuk hari ini. Dan kalau mungkin juga ada di wilayah Anda yang sekiranya perlu dibenahi ya, informasikan kepada kami, sampaikan juga melalui foto dan juga video ya. Langsung kirimkan di 0811 7972 7912. Nah, ini berbicara soal fasilitas yang ada gitu ya, yang harus memang sebenarnya kita jaga bersama. Contoh misalnya jembatan penyeberangan orang, sekarang banyak yang sudah direvitalisasi dan lebih nyaman gitu ya, tidak membuat takut, tidak seperti JPO zaman dulu gitu ya, yang minim pencahayaan, rawan kejahatan dan lain-lain. Nah, kalau sekarang juga sudah banyak ya, akhirnya sudah nyaman dan malah bikin ini juga ya, jadi kayak bisa berswafoto karena saking bagusnya gitu ya untuk JPO yang ada. Nah, kalau di tempat Anda mungkin ada yang sekiranya memang perlu segera dibenahi juga dan menjadi masukan ya, boleh ikut sampaikan sambil tetap update juga kondisi lalu lintas terkini pendengar yang melintas di ruas tol. Untuk update juga di pagi hari ini dari ruas tol Jasa Marga seperti di tol Jagorawi dari Cawang menuju ke Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, demikian untuk arus baliknya. Jalan Layang MBZ, Cikunir, Arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arus baliknya. Lalu dari Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, begitu juga untuk arah sebaliknya. Sementara itu untuk di tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 14+500 ini padat ya, karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 7 menuju ke Doya kilometer 4 padat kepadatan volume lalu lintas. Beralih ke tol dalam kota dari Kuningan kilometer 5 menuju kilometer 8 arah Pluit padat. Pejompongan kilometer 10 menuju Senayan kilometer 9 arah Cawang padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya yang sedang di perjalanan, update informasi kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. Sampaikan bersama kami untuk di Halo RRI juga terkait fasilitas dan layanan publik yang bermasalah di seputaran Anda.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian,

0: Mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
3: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
2: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
3: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
2: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
3: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
2: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
3: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
4: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
5: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
5: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya.
5: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Kembali menemani Anda di Halo RRI. Selamat pagi buat yang juga menyampaikan ya terkait mengenai fasilitas yang mungkin ini juga dirasakan cukup mengganggu ya bagi pengguna jalan, atau juga mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ya, dikeluhkan juga terkait mengenai beberapa fasilitas publik tentunya. Silakan ya, Anda boleh sampaikan di 0811 7927 9912, atau juga di 0213440696 3441499. Nah, ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya, diperhatikan lagi mungkin untuk Anda, apalagi yang biasanya bekerja sama untuk kerja bakti, cek lagi membersihkan sampah-sampah di selokan ya, di sekitar tempat tinggal Anda. Jangan sampai nanti udah musim penghujan, hujan gitu ya, tiba-tiba langsung ada genangan air lagi. Jadi semakin dipersiapkan lagi ya, terutama juga untuk Anda menjaga kesehatan. Semoga agar sehat-sehat selalu menghadapi pergantian musim ya di kondisi saat ini. Namun di tempat tinggal Anda, kalau ternyata ada juga yang berkaitan mengenai fasilitas publik namun bermasalah ya dan belum segera dibenahi, boleh informasikan ya. Atau bahkan yang pernah, yang tadinya rusak atau bermasalah, sekarang sudah dibenerin nih Bin gitu ya, boleh ceritakan juga, bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan Anda bisa tetap menyampaikan ya informasi yang berkaitan mengenai keluhan layanan publik, fasilitas publik di program manapun, namun akan dihadirkan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press. Menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Din.
3: Kenapa, Ruth?
2: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
3: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudi?
2: Jadi gini, Din.
3: Gimana?
2: Aku punya teman tunarungu.
3: Oke.
2: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
3: Sebentar, Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
2: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
3: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
2: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
3: Iya, baru paham aku, Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya gak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya gak sih?
2: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
3: Iya juga sih, setuju.
4: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
5: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
13: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini masih bersama dengan Mina tentunya, dan untuk Anda terima kasih kebersamaannya di hari ini, karena setelah ini ada rekan saya lainnya yang siap menemani Anda tentunya ya. Dan silakan tetap bisa berbagi informasi update di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Bersama tim yang bertugas, Bina pamit selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Setelah tadi ada Binda Umar ya menemani Anda di Jakarta pagi ini. Saya akan temani hari Jumat Anda di tanggal 2 Oktober 2026. Tapi sebelumnya, selamat Hari Batik Nasional dulu untuk kita semua. Ini yang lagi bekerja ya. Pakainya batik semua kayaknya gitu ya. Dan untuk informasi lalu lintas tadi ya, saya menuju ke kantor lancar pendengar Pro 1, sama seperti hari Jumat biasanya ya, jalanan tuh lancar gitu. Semua warga-wargi pada WFH ya. Jadi lancar deh jalanannya. Gak tahu kalau nanti siang atau nanti malam ya. Baiklah pendengar Pro 1, untuk Anda yang mau update informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silakan di 0811 7972 7912.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutayan menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat bersama dengan narasumber Dr. Kusuma Minayati, SPKJ, dengan tema perilaku beresiko pada remaja. Di line telepon sudah tersambung. Halo dokter, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Dok, panggilannya siapa nih?
3: Iya, iya, panggilannya Kusuma aja, gak apa-apa.
2: Baik, dokter Kusuma. Semoga dalam keadaan sehat ya dok hari ini. Amin.
3: Amin, alhamdulillah sehat. Gimana mbak sekarang?
2: Alhamdulillah.
3: Kabarnya sehat juga.
2: Alhamdulillah dok, sehat juga. Terlepas kita dari flu-flu itu.
3: Iya, memang ya.
2: Dok, ini
3: saling
2: kita
3: menular.
2: Bener. Jadi makannya harus sehat juga ya. Dokter Kusuma, kita akan ngobrol nih terkait dengan perilaku beresiko pada remaja. Tapi ini kan kayaknya luas banget ya dok. Saya persilahkan deh Dokter Kusuma, boleh langsung saja nih kasih edukasi buat kami dok terkait dengan hal tersebut. Mau fokusnya kemana? Silakan dokter.
3: Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya memang kita mudah-mudahan tadi ya berarti kita berada dalam kondisi sehat. Nah sehatnya itu penting nih karena salah satunya yang kita akan hadapi untuk sehari-hari adalah perilaku berisiko pada remaja ya. Terutama kalau misalnya kita ini ada remaja nih di rumah kita, anak, terus kemudian adik gitu ya, atau siapa aja, atau murid-murid gitu ya, untuk bapak dan ibu guru gitu ya, akan menghadapi remaja yang memang rentan dengan perilaku berisiko ya. Nah mungkin kita perlu ini dulu, perilaku berisiko itu apa nih yang kita coba bahas. Perilaku berisiko itu adalah sesuatu yang sifatnya perilaku itu kan adalah sesuatu yang berulang gitu ya, jadi sesuatu yang berpola dan ada potensi keberbahayaan gitu ya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain ya, itu yang namanya perilaku untuk berisikonya itu sendiri. Nah kemudian kalau kita membicarakan mengenai remaja, berarti kita membicarakan seseorang yang bukannya mininya orang dewasa nih, tapi memang seseorang yang sedang tumbuh gitu ya, berada di fase transisi yang sejak masa anak transisi ke masa dewasanya. Nah, masa transisinya itu ada yang berubah itu nggak cuma fisiknya yang tambah besar gitu ya, tapi secara biologis hormonalnya, terus kemudian juga bertas juga gitu kan ya di remaja. Nah, terus kemudian di sisi lain dari sisi perkembangannya sendiri, remaja itu secara perkembangan otak sebenarnya untuk berpikir sudah lebih kompleks nih dibanding saat dia waktu SD misalnya atau waktu pas lagi lebih kecil. Nah, tapi di sisi lain pengendaliannya untuk masalah emosi dan perilaku ya belum sepenuhnya berkembang gitu ya dari otaknya ini sendiri gitu. Jadi itu kita bisa bayangkan udah cukup bisa punya ide-ide, nah di sini mempertimbangkan untuk punya judgement, untuk punya kendali, mungkin belum sepenuhnya seperti orang dewasa ya. Jadi ini yang menjadikan remaja lebih rentan ada perilaku berisiko dibandingkan mungkin saat-saat dia masa kanak-kanak maupun ketika sudah benar-benar tumbuh menjadi orang dewasa. Kira-kira begitu.
2: Jadi itu besarnya. Mas udah ini lagi di momen meluap-luap gitu ya, Dok. Apa yang pop yang pop di kepalanya itu kayak bisa nih, kayaknya bisa gitu.
3: Bisa, betul.
2: Kayaknya nggak apa-apa nih melakukan ini. Kenapa nggak boleh? Kayaknya boleh gitu terus ya, Dok. Selalu ada pertanyaan baru, selalu ada ide baru yang terlintas abis dia merasakan sebuah experience atau perlakuan ya, Dok ya, gitu.
3: Kira-kira seperti itu.
2: Challenging ya, berarti Dokter Kusuma ya. Menuju ke perjalanan di 2026 gitu ya, Dok. Remaja-remaja ini kan

0: Kalau gitu berarti kita kan memang perlu kita cermati ya, karena yang namanya remaja mungkin kan umurnya sih dari zaman dahulu kala sampai sekarang juga sama aja. Kisaran usia
1: Ya,
0: 12 tahun
1: umur kan nggak berubah ya,
0: kemudian
1: dok ya.
0: umur kan kira-kira segitu ya. Nah, yang mungkin kita perlu lihat perbedaannya adalah zamannya nih gitu. Memang sedikit banyak zaman itu kan akan berpengaruh gitu ya. Anak 12 tahun yang kira-kira tumbuh di 2000-an gitu ya, dengan yang 2024, 2026 kan berbeda gitu ya. Akan ada perbedaannya juga. Nah, itu yang kita perlu benar-benar mencermati bedanya apa sih untuk dari zaman-zaman itu ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang arus informasi kan sangat deras ya, sangat mudah dicapai gitu informasi, baik yang benar maupun yang nggak benar itu sangat dekat gitu ya dengan remaja juga. Nah, disinilah berarti akan semakin perlu nih penjagaan, makin perlu untuk dilakukan kontrol sebenarnya terhadap apa yang dikonsumsi atau apa yang didapatkan menjadi input bagi remaja-remaja kita. Karena kalau dulu mungkin kan nggak secepat sekarang ya, ada suatu informasi, dan yang dulu mungkin nggak seberagam sekarang nih gitu. Nah, baiknya adalah berarti dengan mudahnya informasi ini, perkembangan untuk menjadi lebih kreatif, untuk berpikiran lebih terbuka, tentu saja jadi lebih berpotensi nih buat remaja-remaja kita. Nah, di sisi lain, kalau tadi ngomongin perilaku berisiko, berarti kaitannya dengan hal-hal yang berbahaya itu juga ada. Misalnya adalah pengaruh gitu ya, pengaruh dari baik dari peer maupun dari luar. Contohnya, ada perilaku berisiko, kita coba sebut aja salah satu ya. Sebut perilakunya adalah apa tuh namanya, kalau misalnya video call tapi juga ada memuat unsur ini ya, apa namanya, memperlihatkan bagian tubuh misalnya seperti itu. Kan
1: Oh iya
0: kadang-kadang
1: lagi,
0: ya,
1: udah banyak ya
0: iya
1: tuh dok ya
0: kan
1: dari
0: itu kan
1: sekarang ya dok,
0: udah banyak,
1: ngeri ya.
0: betul.
1: Iya
0: Jadi
1: iya iya.
0: mungkin awal-awalnya adalah kayak, oh ini aja nih, ngerasa pengen ngerasa cantik misalnya seperti itu, kelihatan cantik,
1: Iya
0: mungkin
1: iya
0: awalnya
1: iya.
0: pengen seperti itu. Tapi misalnya dengan adanya peer bahwa nggak apa-apa kok kalau misalnya badannya juga diperlihatkan misalnya, atau mungkin nggak apa-apa kok kan cuman sama orang-orang tertentu aja misalnya, dong, atau hal-hal yang lainnya, pengaruh-pengaruh tersebut
1: Iya.
0: munculnya halus banget tuh gitu ya,
1: Ya.
0: nggak terang-terangan kayak oh ini adalah pornografi kan, nggak gitu juga ya, tapi halus sekali muncul sebagai sesuatu yang sifatnya mungkin bisa membahayakan. Nah, jadinya hal-hal seperti itu membuat kita, ya, orang yang di sekitar
1: Ya.
0: remaja ini perlu bisa menjembatani gitu ya, tetap perlu punya connection sama remaja. Jadi kita tahu kan kadang-kadang orang tuanya nih atau kakaknya, mana tahu masa remajanya lain ya, agak-agak jauh
1: Yes,
0: gitu ya.
1: yes, yes,
0: Nah,
1: ya.
0: jadi kan dulu mungkin belum marak hal-hal yang seperti ini, tapi yang sekarang udah sangat mudah gitu mendapatkan informasi mengenai di mana sih aku bisa pakai apa namanya, mencoba ya, bukan pakai ya, mencoba untuk zat-zat terlarang misalnya, bagaimana caranya aku bisa melakukan self harm tanpa ketahuan. Itu kan hal-hal yang bisa cari kapan aja tuh gitu, dengan mengetik di browser bisa mencari komunitas kapan aja, sehingga dia mendapatkan support dalam tanda kutip ya, supportnya mendapatkan support yang dipersepsikan diperlukan. Nah, makanya komunikasi yang nyata atau komunikasi yang benar-benar ada nih di lingkungan sekitar remaja ini juga tetap perlu, sehingga bisa menjaga dari hal-hal seperti itu.
1: I
0: Kira-kira
1: see.
0: gambarannya begitu.
1: Iya. Makanya kalau kita lihat sosial media, dok ya, kita ya sebagai orang dewasa gitu ya, suka apa ngegepin, ada konten-konten yang ngegepin adiknya lagi pacaran gitu
0: Iya,
1: dari
0: padahal
1: teks.
0: nggak tahu gitu ya.
1: Iya, dari teksnya gitu ya, kok dewasa banget anak-anak ini gitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Nah, itu juga memang perlu perhatian ya, dok, tidak boleh lepas nih ya di masa
0: Iya.
1: remaja ini. Berarti ini adalah secara tidak langsung masa-masa krusial ya, dok, untuk menjaga
0: Betul.
1: anak-anak ya.
0: Betul sekali, memang masa-masa krusial untuk menjaga, mengetahui, mulai dari menjaganya, mulai dari mengetahui. Kita tahu ini adik kita nih kayak apa sih gitu orangnya, apa yang dia suka gitu. Kira-kira perilakunya ada berubahnya kayak apa, itu yang perlu dikenali dengan jeli. Nah, kita bisa cukup jeli atau cukup teliti nih dengan perubahan adik kita, anak kita.

0: Carlo, kalau misalnya kita mengenal gitu, kan nggak bisa ya kenalan gue kayak cuma oh seminggu sekali gitu kenalan gitu ya, atau
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: atau sebulan sekali ngobrol, itu kan nggak bisa. Sedangkan yang namanya connection itu perlu dibangun, ada kualitasnya, kan ada namanya quality time ya, ada kualitasnya tapi kuantitas pun ada gitu. Nah, jadi itu yang perlu secara konsisten kita bisa punya hubungan yang cukup baik dengan remaja kita. Jadinya kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita kayaknya ini nih pacaran sih oke-oke aja misalnya, kalau di keluarga itu nggak apa-apa ya. Tapi kata-katanya kok begini ya, kurang ada sopan atau gimana. Nah, disitulah kita bisa, kalau misalnya dengan hubungan yang baik kan kita bisa terbuka bahas gitu ya.
1: Yes.
0: Ah, mama lihat gitu ya. Tapi
1: Ya.
0: kalau misalnya nggak terbuka, mungkin mamanya baru ngomong disangka nyeramahin gitu ya.
1: Langsung
0: Nah,
1: diserang
0: jadi
1: gitu ya, Dok, rasanya ya.
0: betul. Merasanya terserang, jadi justru message-nya nggak tersampaikan dengan baik. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi memang untuk hubungan baik dengan remaja kita, adik, anak, murid-murid, memang perlu dipelihara gitu, di-maintain terus agar bisa kita dampingi mereka dengan baik. Gitu sih kira-kira ya.
1: Ya. Jadi memang menjaga lewat mengetahui, melakukan pendampingan, dan juga ya satu-satunya kunci adalah memang harus dekat sama mereka juga ya, Dok. Nggak bisa
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: tiba-tiba interrupt di tengah-tengah, tiba-tiba ngelarang, marah, apa segala macem gitu ya. Dia jadi anaknya juga jadi bingung
0: Betul.
1: tuh, kenapa nih
0: Iya.
1: tiba-tiba ya. Jadi
0: Nah, kayak
1: justru
0: yang
1: nggak
0: tadi kita
1: respect ya,
0: bahas
1: Dok.
0: nih, betul. Kayak yang kita bahas tadi kan ngerasanya kayak oh bisa nih gitu. Semua remaja kan rasanya bisa. Jadi kayak mereka kan memang merasa bahwa paling tahu gitu ya,
1: Iya, dan
0: karena
1: udah
0: memang
1: ngerasa gede
0: secara
1: gitu ya, Dok. Maksud dalam arti udah ngerasa
0: betul.
1: adult gitu.
0: Betul. Jadi memang pendekatannya pun perlu kita kenali dari masing-masing, kira-kira enaknya bagaimana gitu.
1: Oke, baik. Dokter Kusuma masih banyak nih yang saya mau tanyain. Seru sekali ternyata ya ngomongin remaja ini. Tapi kita jeda
0: Iya.
1: dulu ya, Dok ya. Nanti kita
0: Ya,
1: akan
0: oke.
1: sambung lagi lewat beberapa lagu. Ditunggu ya, Dokter ya.
0: Iya, baik.
1: Untuk mendengar Pro 1, kalau Anda juga mau ikutan ngobrol nih bersama dengan Dr. Kusuma ya, Anda bisa langsung ikutan WhatsApp di line kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan di 344-1499. Seru sekali nih ngomongin perilaku beresiko pada remaja, dan ini juga menjadi bekal kita ya, pendengar Pro 1, untuk menghadapi anak, adik, keponakan mungkin ya di umur-umur remaja mereka. Saya tunggu untuk WhatsApp Anda ikutan berinteraksi bersama kami dalam beranda Estacita Indonesia Sehat.

tercinta. Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: For Revenge, pendengar Pro 1, menemani kita di pukul 10.39 waktu Indonesia Barat. Masih dalam Berendah Sacita Indonesia Sehat dengan tema perilaku beresiko pada remaja. Dengan narasumber saya di line telepon sudah terhubung, ada Dr. Kusuma Minayati, SPKJ. Dr. Kusuma, kembali lagi dok.
1: Iya.
0: Oke, dok, kita lanjutkan kembali nih obrolannya ya. Apakah hingga saat ini ya dok, di 2026 aja deh nih kita ngobrol ya, ada nggak sih top 3 gitu dok, perilaku beresiko pada remaja yang ini tuh tanda petiknya lagi ngetren banget nih dok. Jadi ya kita sebagai kakak, ayah, ibu, nenek, kakek tuh bisa saling jaga gitu dok terkait dengan hal tersebut.
1: Baik, ya, ya kalau misalnya kita tadi kan untuk perilaku berisiko itu ada potensi untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Kalau secara klinis memang yang sering dibawa buat berobat, walaupun nggak semuanya berobat sih sebenarnya ya. Jadi memang ada juga yang tidak mengakses layanan kesehatan. Nah itu salah satunya yang paling banyak adalah perilaku menyakiti diri nih. Menyakiti diri atau self-harm gitu ya. Atau istilahnya anak remaja kadang-kadang bilangnya ngebarkot gitu ya. Dibilang barkot karena apa, di tangannya garis-garis gitu ya, seperti barcode. Jadi kadang-kadang mereka menyebutkan seperti itu. Nah, perilaku menyakiti diri ini erat kaitannya juga ada masalah emosi juga yang terjadi gitu ya. Jadi salah satu caranya yang dilakukan untuk membuat perasaan lebih baik adalah mereka melakukan self harm ini sendiri. Nah, self harm ini sendiri juga erat kaitannya dengan ini saya jadiin satu ya, self harm dan suicidal ya. Jadi suicidal itu, self-harm itu memang ada yang sifatnya non-suicidal self-injury gitu ya. Jadi memang tidak dimaksudkan buat suicide. Tapi ada juga yang memang disertai adanya keinginan mengakhiri hidup ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang marak nih gitu ya di saat ini. Mungkin kalau di media-media populer juga udah sering banyak kita baca. Nah ternyata di media sosial pun ini udah cukup bisa kita temukan dengan gampang gitu ya. Jadi dalam artian misalnya ada yang post dia ya, habis self harm, atau mungkin ada kaitannya dengan pengaruh gitu ya, atau bullying misalnya seperti itu, dan ada yang self harm. Nah itu kita bisa coba lihat. Nah terus kemudian yang juga menjadi hal yang sifatnya berisiko adalah yang kedua adalah kaitannya dengan kekerasan ya. Kekerasan itu adalah ya berarti tadi kan towards diri kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya kekerasan sih mungkin berarti kaitannya dengan ke orang lain gitu ya. Jadi termasuk adanya kekerasan ke teman gitu ya, adanya kekerasan ke keluarga, termasuk juga bersendiri ataupun berkelompok. Nah ini berisiko juga karena selain akan merugikan orang lain juga dan juga mungkin diri sendiri juga, ada erat kaitannya dengan risiko terlibat kasus hukum kan ya, kalau misalnya seperti ini. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih, kita kebayang lah ya, kalau misalnya terlibat kasus hukum akan ada proses yang cukup panjang, sedangkan remaja ini sendiri perlu juga berkembang sesuai dengan usianya. Dia harus sekolah, dia harus kan maju gitu ya, sekolah kelas 1, kelas 1 naik ke kelas 2, ke kelas 2 ke kelas 3, dan seterusnya kuliah. Nah jadinya kan akan menghambat atau akan mempengaruhi perkembangannya dia sendiri. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah yang memang masih ada, walaupun mungkin nggak nggak selalu ada di sekitar kita sih ya, adalah kaitannya dengan zat terlarang gitu ya, dari drugs gitu ya. Nah, alkohol juga. Nah, jadi itu adalah perilaku-perilaku berisiko yang kita bilang ada nih di remaja gitu ya, dan itu akan berpotensi untuk adanya kesulitan untuk dirinya sendiri maupun ke orang lain. Nah kalau misalnya kaitannya dengan zat ini tadi, mungkin itu ya sama kayak zaman ya, ada berevolusi juga gitu. Kalau misalnya dulu-dulu ini nih anak remaja nyobain rokok misalnya seperti itu, abis rokok dia cobain misalnya ganja misalnya, atau mungkin setelah itu sabu dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang kan mungkin ada rokok elektronik ya, ada rokok elektronik juga, terus kemudian juga ada beberapa zat yang bisa ditambahkan juga di rokok elektronik tersebut gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang ya mungkin kalau orang tuanya dulu nggak kepikiran gitu ya, dia taunya oh anak saya nggak bau rokok kok gitu ya, anak saya juga kayaknya nggak pernah kelihatan kayak mabok atau apa gitu ya. Nah tapi di sisi lain mungkin ada hal lain yang dulu belum ada tapi sekarang sudah mulai dicoba oleh apa remaja kita juga. Nah kalau misalnya yang coba mencoba ini memang biasanya erat kaitannya sama peer ya, sama teman sebaya. Karena naturalnya perkembangan si remaja itu pusatnya udah nggak di keluarga lagi nih, kayak waktu dia lebih kecil gitu ya kan. Kalau kita lihat ya secara gampangnya aja deh lah, semakin anak gede kayaknya udah jarang deh yang kayak benar-benar pengen oh, ikut mama, mau ikut papa, pergi kemana gitu kan, enggak ya. Nah karena mereka sudah mulai bergeser nih, yang tadinya konsentrasinya pada keluarga, teman sebayanya. Nah maka penerimaan di lingkungan sebaya itu menjadi suatu hal yang sangat gitu. Ada kalanya penerimaan tersebut terkait dengan coba-mencoba ini gitu, baik perilaku, baik mencoba zat itu tadi, atau mencoba fashion gitu kan. Kadang-kadang ada ya yang apa artis kesukaan atau nyanyian itu, kadang-kadang kan jadinya pengen ikut, nggak selalu karena memang suka, tapi karena pengen pengen karena temennya mencoba gitu, karena temennya ikut itu,
0: biar seragam itu. Gitu ya dok, biar matching, biar kompak ya,
1: circle-circle-nya.
0: Tapi nah, lupa tuh itu. Cocok apa enggaknya gitu.
1: Betul,
0: ya dok,
1: cocok apa enggaknya belum tentu bisa disuarakan. Nah jadi disinilah balik lagi perannya ke komunikasi kita. Jadi saat misalnya kita perlu, saat remaja kita ada perilaku berisiko kayak contohnya tiga tadi deh ya. Yang pertama memang perlu tenang juga nih dalam dalam pas baru tahu gitu. Misalnya kita baru tahu bahwa remaja kita nih mulai mencoba rokok misalnya. Misalnya di rumah haram banget nih rokok kan, ada ya rumah-rumah yang seperti itu. Tapi ya saat kita langsung ngejudge, langsung kita hakimi gitu, langsung kita salahkan, yang ada juga mungkin aduh malas banget ya di rumah gitu ya, malas banget gitu sama mama atau papa, yang ada ya akan semakin dia nggak menangkap nih message-nya untuk kesehatan, message-nya untuk jangka panjang, tapi yang ketangkap adalah larangannya nih gitu, seperti itu. Jadi memang diperlukan kita benar-benar perlu ingat banget deh bahwa yang kita hadapi adalah remaja, jadi kita nggak bisa menghadapi seperti saat dia kecil dulu yang mungkin tadinya caranya works ya mungkin nggak works lagi gitu di usianya saat ini gitu deh kira-kira.
0: Wah jadi memang harus perlu kerjasama dan kolaborasi nih dok ya, nggak bisa. Udah gak bisa apa tanda petik VOC lagi nih kalau ngadepin zaman sekarang ya dok,
1: harus
0: remajanya
1: lihat-lihat gitu. Iya jadi harus lihat-lihat kira-kira perlu bagaimana nih di masing-masing anak gitu ya. Kan ada yang kalanya butuh ketegasan walaupun gak harus selalu blaming gitu ya, tapi kadang yang namanya juga mendidik ya, kita harus bisa nih kapan ya dia harus tegas, kapan kita konsisten dengan aturan kita, kapan mungkin
0: longgar
1: kita
0: dikit
1: bisa
0: deh,
1: lebih
0: gitu
1: fleksibel
0: ya.
1: Lebih longgar sesuai dengan situasi gitu.
0: Dok, kalau tadi kan kita ngobrolin tuh kebanyakan perilaku berisiko ini kan berangkatnya dari teman gitu ya, dari lingkungan, dari circle-nya mereka gitu ya, entah persepupu entah tempat les dan segala macam gitu ya dok. Nah tapi kalau ngelihat dari top 3 ini, yang paling pertama di highlight adalah terkait dengan self harm ataupun si suicidal ini gitu ya dok. Apa sih secara singkat dok mereka bisa kepikiran seperti ini gitu? Apakah ini ada yang berangkat dari background keluarga juga, atau ngerasa dikucilin di komunitas ataupun di sekolah gitu dok?
1: Ya, jadi semua pengalamannya si remaja ini pasti berpengaruh ya, maksudnya apakah dari keluarga ya pasti ada pengaruhnya nih gitu. Apakah dia dari peer-nya nih, apa karena misalnya apa dari sekolahnya nih emang berat banget ya ininya, tuntutan sekolah atau apa akademiknya, ya bisa jadi berpengaruh. Nah, masalahnya adalah hal yang berpengaruh itu tadi bisa berbeda-beda kan di setiap anak ya, di setiap remaja ya. Jadi ada nih remaja yang misalnya dapat nilai 40 kayaknya santai aja gitu ya, biasa aja. Tapi ya udah biarin aja, teman-teman juga pada dapat 50-40. Tapi ada juga kan yang stres berat gitu ya. Stres berat sehingga merasa dirinya enggak berguna misalnya, merasa dirinya gagal dan lain sebagainya, pada akhirnya frustrasi dan ada masalah emosi tertentu yang secara jangka panjang. Jadi kalau untuk self harm ini biasanya sih memang udah ada sesuatu sebelumnya gitu ya. Jadi enggak yang tahu-tahu melakukan. Yeah. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya di sisi lain, anak yang dapat 40 tadi contohnya, kan nggak semuanya juga jadi frustrasi, ada yang biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin kita perlu lihat apa sih, bagaimana ekspektasi dia terbentuk gitu. Apakah dari awal nih pas dia dari SD, dari kecil, apakah memang ada ekspektasi akademik tinggi nih dari keluarganya dan terus-terusan gitu. Nah, sebenarnya punya target itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang di sisi lain, kita bagaimana supaya hal tersebut masih sesuai dengan realitanya juga nih gitu. Jadi kayak misalnya kita bilang, pokoknya nih kamu kan pinter, jadi kamu semua harus dapat 100 ya, misalnya seperti itu. Ini ekstrimnya aja. Harus dapat 100 gitu. Nah, itu kan suatu hal yang ya bisa aja sih tercapai gitu. Cuma kan memang kalaupun tidak, bukan berarti artinya dia ada kegagalan nih, ada bolongnya gitu satu.
0: Pressure yang dikasih dari luar juga tuh bisa ngaruh banget ya dok ya.
1: Bisa betul, dari luar bisa berpengaruh. Dan pressure dari luar itu sedikit banyak secara berpola waktu ke waktu mungkin akan bikin kita jadi punya pressure terhadap diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua ada yang bilang, saya nggak pernah kok dok nargetin anak saya harus juara dan lain-lain. Tapi mungkin kata-kata sebelum-sebelumnya atau apa, tapi membuat si anak itu yang harus mengharuskan gitu ya, dirinya sendiri itu
0: nempel tuh secara nggak dibawa alam sadarnya, dibawa alam bawah sadarnya dok ya.
1: Iya, jadi akan terus-terus berpola. Nah, jadinya memang bukan berarti kita nggak boleh punya target, nggak boleh menuntut, tapi bagaimana merespon saat itu terjadi dan tidak terjadi gitu. Jadi misalnya kita pengennya anaknya pinter nih, kita maunya kamu belajar rajin, dapat nilai 100 ya gitu. Tapi pas anaknya dapat 100 ya kita praise gitu ya, oh bagus nih kamu belajarnya juga rajin. Tapi saat dapat 98 ya bukan berarti kita omelin gitu. Tuh ada satu yang atau ada dua soal ya yang kamu belum bisa ya gitu. Jadi bagaimana meresponnya dengan wise gitu ya, itu yang bisa membuat anak seimbang jadinya. Punya target ke diri sendirinya ada, di sisi lain cukup mampu menoleransi kegagalan untuk move on ke usaha berikutnya. Gitu sih kira-kira yang kalau dari sisi akademik ya seperti itu.
0: Karena hal paling banyak sama, akademik mungkin, ya dok ya.
1: Mungkin paling banyak begitu. Hal yang sama mungkin berlaku di hal lain ya, kayak misalnya relasi gitu ya, ekspektasi terhadap teman dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kedekatan hal tersebut dengan realita itu adalah hal yang mungkin jadinya bisa lebih bisa kita dampingin gitu, bisa kita bantu remaja kita untuk memahami hal tersebut.
0: Sip. Sebagai penutup Dokter Kusuma, mungkin ada tambahan lain, karena kayaknya semuanya udah paket komplit nih dari tadi dijelasinnya. Sangat jelas. Silakan dokter.
1: Iya baik. Ya, jadi kalau misalnya mungkin perilaku, kalau kita membicarakan perilaku berisiko pada remaja, ya kita tidak hanya perlu melihat perilakunya apa dan dampaknya apa gitu ya. Jadi misalnya kita lihat ada perilaku kekerasan, dampaknya ini jadi kriminal nih gitu. Nah, kita selain itu mungkin kita perlu melihat beyond that, apa yang kira-kira membangun sehingga perilaku tersebut terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuncinya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kita punya connection gitu ya ke remaja kita. Nah, dan itu nggak bisa dalam jangka waktu pendek. Jadi memang harus dipupuk sejak awal. Dan kalaupun memang baru sadar nih atau baru ngeh gitu ya, ternyata komunikasinya kurang oke deh, nggak apa-apa gitu, bisa kita tetap bangun mulai dari yang sekarang supaya bisa menjadi lebih baik, sehingga kita bisa dampingin nih remaja-remaja kita untuk meraih potensinya yang semaksimal mungkin. Kira-kira sih seperti itu.
0: Baik, Dokter Kusuma, terima kasih banyak dok untuk edukasinya.
1: Terima kasih banyak juga, iya, atas diskusinya yang sangat menarik ya dan penting buat remaja kita.
0: Oke, saya selalu dokter, selamat kembali bertugas.
1: Sehat selalu, terima kasih banyak.
0: Itu dia obrolan saya bersama dengan Dr. Kusuma Minayati, SPKJ, pendengar Pro 1, terkait dengan perilaku beresiko pada remaja. Wah, ternyata banyak sekali yang harus dijaga ya, dalam arti kolaborasi antara orang tua, kakak adik, oma opa gitu, sama remaja-remaja gitu ya, pendengar Pro 1. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita biar sama-sama punya remaja yang keren-keren dan juga punya kesehatan mental yang baik juga. Kita lanjutkan kembali Jakarta Siang ini bersama saya Roli Hutahayan. Tapi nanti tepatnya pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga setelah lagu yang satu ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini demikian olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabuh Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka, serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we started.
2: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif. Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: I don't know. I'm a bit frustrated that
2: saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali, terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada

0: Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante U di Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
0: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
0: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
2: My goals are not just
0: tujuan saya not bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
0: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan

0: kompleks Stadion dan Gor Oepoe Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
1: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Suena Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
0: Ketua Harian Suina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Suina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: sih, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Di weekend ini saya punya informasi yang menarik nih untuk Anda ya. Yang mungkin di akhir pekan besok atau hari Minggu nih bingung mau kemana rencananya gitu ya. Gajian udah ngabisinnya gimana ya? Mau jalan-jalan kemana ya? Boleh nih, saya punya salah satu destinasi yang gak terlalu mahal, masih ramah di kantong, ada di tengah kota juga untuk Anda pendengar Pro 1. Saya mau ajak Anda untuk walking tour di kantornya Pak Pramono nih. Karena ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka balai kota untuk masyarakat pendengar Pro 1. Namanya adalah program Namu di Balai Kota. Gitu. Namu Balai Kota ini merupakan sebuah program yang warga bisa nikmati untuk walking tour dan juga melihat langsung sejumlah area yang selama ini tidak terbuka untuk umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kalau masyarakat nantinya bisa melihat sejumlah ruangan dan fasilitas di Balai Kota Jakarta yang menjadi tempat gubernur dan jajaran Pemprov DKI bekerja. Pramono juga telah meminta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, untuk membuka sejumlah area tersebut untuk masyarakat. Di mana program walking tour ini akan dibuka 2 kali dalam sebulan ya. Program ini akan dimulai yang pertama kali di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 dengan waktu kunjungan pukul 8 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat nantinya akan dibagi dalam beberapa shift untuk mengikuti tur di dalam kompleks Balai Kota. Dan dalam tur ini, warga bisa melihat sejumlah ruangan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan di Balai Kota. Di antaranya ada ruang gubernur, ruang rapat gubernur dan jajaran, hingga tempat pelantikan. Diharapkan setelah dibukanya area Balai Kota untuk publik, ini bisa menjadi pengalaman sekaligus inspirasi khusus bagi para pelajar dan warga yang datang. Gitu ya. Targetnya memang pelajar nih, supaya punya cita-cita yang tinggi ya. Bisa jadi gubernur DKI Jakarta juga ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Selain area yang telah ditentukan ya pendengar Pro 1, Pramono mengatakan kalau ada sejumlah fasilitas lain yang nantinya dapat dibuka untuk masyarakat. Tapi ya ini secara bertahap aja ya. Saya belum dapat informasi nih bagaimana pendaftarannya. Mungkin nanti Anda boleh cek-cek ya di Instagramnya Balai Kota gitu. Atau mungkin searching di Google kayaknya sepertinya bisa ya pendengar Pro 1. Artikel ini juga saya ambil dari portal kompas.com pendengar Pro 1. Masih di Jakarta siang ini tentunya bareng sama Roli. Saya masih akan punya banyak informasi menarik untuk Anda dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani hari Jumat Anda.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
4: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 37.000 pelari akan meramaikan Jakarta Running Festival atau JRF 2026. Acara ini akan digelar di Jakarta pada 22 hingga 25 Oktober dengan puncak perlombaan pada 24 dan 25 Oktober. Peserta berasal dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional. Tahun ini JRF menghadirkan sejumlah kategori lomba, mulai dari 5K, 10K, half marathon hingga marathon. Ajang ini juga mendapat pengakuan dari World Athletics Gold Label untuk kategori half marathon dan label World Athletics untuk kategori marathon. Selain menjadi kompetisi lari, JRF 2026 dikembangkan sebagai festival olahraga dan gaya hidup yang melibatkan komunitas serta masyarakat Jakarta. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DPPAPP DKI Jakarta merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak. Raperda ini terdiri dari 34 pasal dan 10 bab yang disiapkan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak di Jakarta. Pembahasan ini menjadi bagian dari penyelesaian 4 raperda yang diajukan DPPAPP, yaitu Raperda Pembangunan Keluarga, Perlindungan Perempuan, dan Pengelolaan Penduduk. BAPEMPERDA juga mendorong penyediaan ruang bermain yang aman bagi anak, terutama di kawasan permukiman padat. Sementara DPPAPP berkomitmen menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan turunan setelah Raperda tersebut ditetapkan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.
1: Jakarta siang ini akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar Pro 1, untuk ibadah sholat Jumat bersama di tanggal 2 Oktober 2026. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitasabbuti wattabayyuni fil akhbar wa nahana 'anil kadhibi wal fitnati wa nashril ahbari bighairi 'ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan tidak hanya terlihat ketika kita berada di masjid, tetapi juga tercermin dalam cara kita berbicara, menulis, menerima berita dan informasi, memberikan komentar dan menyebarkan informasi. Pada era digital, ketakwaan juga harus hadir pada jari-jari kita. Jangan sampai lisan kita berzikir kepada Allah, tetapi tangan kita menyebarkan kebohongan. Jangan sampai kita rajin menjalankan ibadah, tetapi media sosial kita dipenuhi fitnah, penghinaan, prasangka dan permusuhan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita berada di zaman ketika informasi datang sangat cepat. Kita juga dibanjiri informasi-informasi yang melimpah. Berita dari tempat yang jauh dapat sampai kepada kita hanya dalam hitungan detik. Telkom-telpon genggam telah menjadi sarana untuk memperoleh ilmu, menjalin silaturahmi, menyampaikan dakwah, dan melakukan berbagai kebaikan. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan besar. Tidak semua informasi yang beredar itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak informasi yang salah sengaja dibuat agar tampak sebagai informasi yang benar. Berita bohong seringkali menyebar lebih cepat dari penjelasan yang benar. Sebagian orang segera mempercayai suatu kabar karena sesuai dengan perasaan atau prasangkanya. Pendeknya, perkembangan teknologi yang masif menimbulkan apa yang disebut dengan era disrupsi informasi. Era ini tidak hanya merubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tapi juga mengguncang tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, termasuk yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Pancasila merupakan warisan berharga dan hadiah terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari konsensus para founding father, para pemuka republik ini. Ia hadir sebagai ideologi dan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan penduduk yang sangat majemuk. Karena itu Pancasila dapat menjadi dasar etika bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata tanpa makna. Pancasila bukan sekedar kata yang dihafal dan dibaca dalam setiap upacara. Nilai-nilainya harus hadir dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketika kita menerima informasi di media sosial dan berinteraksi di ruang digital. Pancasila dapat menjadi benteng moral agar kemajuan teknologi informasi tidak menghilangkan akhlak, tidak menghilangkan kemanusiaan, persaudaraan, kebijaksanaan, dan keadilan. Ada beberapa prinsip Pancasila yang perlu kita pedomani untuk menghadapi era disinformasi ini. Yang pertama, ketuhanan sebagai landasan tanggung jawab digital. Sila pertama, mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menanamkan kesadaran
bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap informasi yang kita buat, setiap komentar yang kita tulis, dan setiap berita yang kita sebarkan berada dalam pengetahuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid." Illa raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengajarkan bahwa kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab moral. Kita memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, tetapi kemampuan itu tidak boleh digunakan untuk berbohong, menfitnah, merendahkan martabat orang lain atau menimbulkan permusuhan. Dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk memilih dan memilah informasi yang kita terima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat ini sangat relevan dengan perilaku kita di ruang digital. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita sukai, kita komentari dan sebarkan, tak terlepas dari pengawasan Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kesempatan lain Allah mengancam dengan siksa yang pedih mereka yang ikut berbicara tanpa pengetahuan tentang sesuatu yang disampaikan. Allah juga mengancam mereka yang menyampaikan berita bohong atau hoax. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fakhishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Prinsip kedua kemanusiaan sebagai dasar kesantunan digital. Sila ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan digital, orang yang kita komentari tetaplah manusia yang memiliki kehormatan, memiliki keluarga, memiliki perasaan dan hak untuk diperlakukan secara adil. Jangan sampai layar telepon membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Seseorang mungkin terasa jauh secara fisik, tetapi penghinaan yang kita tuliskan dapat benar-benar melukai hatinya. Berita fitnah yang disebarkan bahkan sangat melukai rasa kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka, daripada mereka. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk tidak melakukan perundungan digital, tidak menyebarkan aib, tidak mengedit foto untuk mempermalukan orang lain, dan tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi. Prinsip ketiga, persatuan sebagai saringan terhadap informasi negatif. Sebelum kita menyebarkan sebuah berita, hendaknya kita bertanya, apakah informasi ini memperkuat persaudaraan dan persatuan atau justru menimbulkan permusuhan? Apakah informasi ini benar atau hanya memanfaatkan informasi emosi masyarakat? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan sampai kita menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan masyarakat melalui informasi palsu. Seorang Muslim harus menjadi sumber kedamaian dan keselamatan bagi manusia yang lain.
Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Pada saat sekarang, tangan kita tidak hanya dapat menyakiti secara fisik. Tangan juga dapat digunakan untuk mengetik penghinaan, membuat tuduhan dan menyebarkan kebohongan. Karena itu, seorang muslim harus memastikan bahwa orang lain selamat dari ucapan, tulisan, unggahan, dan komentar-komentarnya. Prinsip keempat adalah musawaros sebagai jalan mengatasi perbedaan. Sila ini mengajarkan bahwa kita diingatkan agar kita tidak menyelesaikan perbedaan dengan kemarahan, penghinaan, dan penghakiman sepihak. Ruang digital seringkali membuat orang ingin segera bereaksi. Seorang membaca berita, lalu langsung memberi komentar. Seorang melihat video, potongan video, kemudian segera mengambil kesimpulan. Ia menerima pesan dari kelompok percakapan, lalu meneruskan tanpa pemeriksaan. Padahal Rasulullah mengingatkan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang didengarnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini mengajarkan bahwa seseorang dapat terjumus dalam kebohongan tanpa harus membuat berita bohong itu sendiri. Ia cukup meneruskan semua informasi yang diterimanya tanpa meneliti kebenarannya. Padahal Allah memerintahkan agar kita mengedepankan sikap tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan. Kemudian kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, prinsip kelima adalah keadilan sosial dalam akses dan pemanfaatan informasi. Sila ini mengajarkan bahwa kemajuan teknologi hendaknya membawa manfaat bagi manusia, bukan hanya bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi, pendidikan, dan akses teknologi. Informasi tidak boleh digunakan untuk menipu orang yang kurang memahami teknologi. Pengetahuan digital juga tidak boleh menjadi alat untuk mengeksploitasi masyarakat. Orang yang memiliki kemampuan teknologi wajib membantu mereka yang

bahwa teknologi tidak boleh berjalan tanpa moralitas. Marilah kita menjaga tulisan, menjaga lisan dan tulisan kita. Jadilah orang yang menenangkan, bukan memanaskan keadaan. Jadilah penyebar kebaikan, bukan penyebar kebencian. Jadilah pembawa penjelasan, bukan pembesar kebingungan. Pilihlah informasi dengan bijak dan penuh pertimbangan sebelum meneruskan informasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk mengarungi hidup di era disrupsi informasi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Desil provinsinya berapa gitu. Sehingga kalau provinsi kan nggak bisa, kalau nanti kita bikin sendiri desil nasionalnya berapa nggak tahu kita. Jadi nanti timnya pun adalah tim pusat yang mengolah.
3: Jadi kita juga berharap kabel-kabel yang ada di atas itu sekarang nantinya ke depan itu sudah segera tidak ada lagi malang melintang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai memproses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. DPRD Provinsi DKI Jakarta minta Pemprov DKI segera mempercepat proses pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di wilayah DKI Jakarta. Berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai proses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menyebut laporan warga terkait penetapan desil yang sebelumnya dikumpulkan Posko Perjuangan Rakyat atau POSPERA kini tengah melalui proses entry data. Berkas yang masih berbentuk dokumen fisik tersebut diubah menjadi data digital sebelum diproses lebih lanjut. Kadarmanto tidak menyebutkan secara spesifik kapan proses terhadap laporan warga tersebut akan selesai. Namun, ia menjelaskan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional dilakukan setiap 3 bulan dengan mengolah berbagai informasi terbaru yang diterima BPS. Setelah proses entry selesai, data akan dikirimkan ke BPS Pusat untuk menjalani verifikasi dan pengolahan. Menurutnya, proses tersebut dilakukan di tingkat pusat karena hasilnya akan menentukan peringkat kesejahteraan termasuk desil nasional dan desil provinsi.
2: Jadi diantri dulu, setelah dalam bentuk file dan mungkin dalam bentuk Excel dan sebagainya, kita kirim ke BPS RI untuk ya nanti akan perlu dilakukan verifikasi dan setelah verifikasi maka dilakukan pengolahan. Pengolahan untuk perbaikan desilnya berapa gitu, ya kan? Karena kenapa dikirim ke pusat itu karena nanti akan outputnya itu adalah desil nasionalnya berapa, desil provinsinya berapa gitu. Sehingga kalau provinsi kan nggak bisa, kalau nanti kita bikin sendiri desil nasionalnya berapa nggak tahu kita. Jadi nanti timnya pun adalah tim pusat yang mengolah.
4: Sebelumnya, POSPERA menyerahkan hampir 5.000 data aduan warga terkait penetapan desil kepada BPS Provinsi DKI Jakarta pada Jumat minggu lalu. Data tersebut dihimpun melalui posko pengaduan desil yang dibuka POSPERA bagi warga DKI Jakarta. Aduan berasal dari warga yang menilai penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi mereka sebenarnya. Ketua Umum POSPERA, Mustar Bonaventura Manurung, menyoroti persoalan tersebut karena perubahan desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.
5: Harapannya ada perubahan, ada angka-angka data yang salah, yang keliru, yang selama ini dipersoalkan oleh warga masyarakat.
4: Kadarmanto menjelaskan desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran. Hasil pengolahan juga dapat berbeda antara desil nasional dan desil provinsi, karena masing-masing digunakan sebagai acuan program pemerintah sesuai cakupan wilayahnya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuko Yuriko, meminta Pemprov DKI mempercepat dan memperketat pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Menurut Yuko, keberadaan kabel di atas udara tidak estetik dan membahayakan. Selain itu, pengerjaan SJUT juga bagian dari penataan menuju kota global. Demikian disampaikan Yuko kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Dan kami sangat berharap sekali bahwa ini kan salah satu penataan kota ya, yang betul-betul sebagai kota global atau kota modern itu memang sudah nggak layak lagi. Bukan tidak cantik aja dilihat, tetapi juga secara keamanan dan sebagainya juga itu sudah tidak pas lah untuk kota-kota modern. Jadi kita juga berharap ini juga SJUT ini dengan perda yang kemarin dibuat di 2025, mungkin turunannya sedang disiapkan dan sebagainya, ini bisa dipercepat. Jadi kita juga berharap kabel-kabel yang ada di atas itu sekarang nantinya ke depan itu sudah segera tidak ada lagi malang melintang.
1: Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar rupiah untuk penataan sarana jaringan utilitas terpadu sepanjang 16 km di depan ruas jalan. Lokasi penataan berada di Jalan MP Haryono, Gatot Subroto, Supomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, dan Jati Negara. Diduga terkait persoalan gadai sepeda motor, seorang pria di Tanjung Priok tewas dianiaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Kepolisian Resort Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan seorang pria berinisial EY 28 tahun meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara KBP Awaludin Kanur menjelaskan dari total 6 orang yang teridentifikasi, polisi telah meringkus 3 orang tersangka, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran atau DPO. Awaludin mengatakan bahwa peristiwa bermula pada 6 September lalu ketika korban EY ditemukan dalam kondisi sekarat di kawasan Jalan Ultradom, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Awaludin menambahkan berdasarkan hasil penyelidikan awal, penganiayaan ini dipicu oleh masalah perselisihan gadai sepeda motor. Korban diduga menggelapkan sepeda motor yang digadaikan oleh salah satu pelaku yang kini masih dalam pencarian.
7: Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 6 September terjadi atau ditemukannya satu seorang atau korban atas nama inisial EY di depan Ultradom, di depan jalan sana di belakang Ultradom. Korban dalam kondisi sekarat dan saat itu dilakukan perawatan kurang lebih 3 hari, lalu korban meninggal dunia. Nah, di saat kami ungkap di sini motifnya adalah terkait dengan gadai motor. Korban diduga menggelapkan motor yang motor ini digadai oleh salah satu tersangka yang saat ini masih kita kejar, yaitu DPO atas nama Bani Soda.
6: Aksi penganiayaan berawal saat korban dijemput dari rumahnya oleh salah satu pelaku utama berinisial YG. Saat hendak dipindahkan menggunakan kendaraan, Awaludin menambahkan bahwa korban mengalami kejang-kejang dan pendarahan hebat akibat luka di bagian kepala. Polisi yang bergerak cepat setelah menerima informasi dari unggahan media sosial yang viral langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 3 pelaku, yakni YG, RE, dan YT. Sementara 3 pelaku lainnya, BS, Boim, dan Yevi, kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi keberadaan para pelaku DPO untuk segera melapor. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi narkotika jenis etomidit senilai 120 miliar rupiah di kawasan perumahan Elit Peak 2 Tangerang. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium gelap atau lab produksi narkotika jenis etomidit di sebuah rumah di kawasan perumahan Elit Peak 2 Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang warga negara Cina berinisial CF. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi mengatakan, petugas berhasil menyita 1.008 cartridge berisi etomidit yang diduga siap diedarkan, bahan baku, dan perisa, serta 12.000 cartridge kosong yang disiapkan untuk diisi cairan narkotika. Menurut Nasriadi, pengungkapan ini dilakukan untuk memutus peredaran etomidit yang dikemas menyerupai komponen rokok elektrik. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan bahan dan peralatan yang mengindikasikan adanya aktivitas produksi, bukan sekedar penyimpanan atau distribusi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, bahan perisa yang ditemukan diperkirakan dapat diracik menjadi lebih dari 20.000 cartridge etomidit. Menurut Nasriadi, jumlah tersebut menunjukkan potensi produksi yang jauh lebih besar dibandingkan barang jadi yang telah disita.
9: Jadi ada 1.008 cartridge yang disita etomidit yang siap diedarkan. Kemudian banyak 13 bubuk bibit etomidit atau 22 botol perisa dengan berbagai rasa. Kalau botol itu dibuat racik akan masukkan 20.000 cartridge etomidit. Bayangkan bisa masukkan 20.000 cartridge. Kemudian ada sebanyak cartridge kosong 12.000 yang siap untuk dimasukkan jaring-jaring tersebut. Jadi ini rekan-rekan yang pendapat yang didapatkan dari operasi gelap, baik itu obat-obat pelarang dan zat-zat kimia lainnya serta narkotika. Yang paling jadi perhatian kita adalah banyaknya beredar cartridge etomidit yang mengandung narkotika yang sangat berbahaya.
8: Lebih lanjut, polisi juga mengungkapkan satu cartridge berukuran XXL diperkirakan dapat digunakan oleh 5 hingga 10 orang. Sementara itu, harga satu cartridge di pasaran diperkirakan mencapai 5 hingga 7 juta rupiah. Dengan barang bukti yang disita dan potensi produksi yang ditemukan, polisi memperkirakan nilai ekonomi narkotika yang berhasil dicegah peredarannya mencapai sekitar 120 miliar rupiah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 41% pekerja rentan di Banten belum terlindungi. Berikut Romanudin melaporkan.
10: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten menyebut terdapat 41% pekerja rentan belum terlindungi atau tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut merupakan para pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pekerja di sektor non formal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Muhyiddin mengatakan saat ini pekerja yang telah terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai sekitar 106 ribu orang atau sekitar 59%. Sementara sisanya berada di angka sekitar 70 ribu orang atau sekitar 41% yang masih belum terlindungi. Meski tidak bekerja dalam hubungan kerja formal, para pekerja tetap menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, hingga kematian yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
11: 70 ribuan itu masih belum terlindungi. Nah itu ada di mana? Itu banyak di UKM, kemudian pekerja-pekerja di sektor informal. Nah ada hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Yang pertama, mendorong dunia usaha untuk memberikan pelindungan pekerjanya ke dalam program yang sangat kaya. Kemudian yang kedua, dari sisi ekosistem pemerintahan, mulai dari RT RW, itu semuanya terlindungi, kader posandu ya, itu terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Linmas.
10: Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perluasan kepesertaan kepada pekerja rentan, khususnya kelompok pekerja mandiri, mulai dari pedagang, pengemudi, ojek online, petani, nelayan, pekerja lepas, hingga pelaku usaha kecil. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Dua PNS Lebak dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan tidak dengan hormat dan penurunan pangkat. Berikut Celia Winarti melaporkan.
12: Dua pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak dijatuhi sanksi disiplin sepanjang tahun 2026. PLT Kepala BKPSDM Lebak Fahri Fitriana mengatakan, satu PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak masuk kerja selama 28 hari kerja. Sementara satu PNS lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Fahri menyebut sebelum sanksi dijatuhkan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Ia menegaskan pembinaan kepegawaian terus dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah maupun oleh BKPSDM.
13: Ya, kita memang ada tahun 2026 ini dengan berbagai tingkatan ya. Ada yang di PTDH ya, memberangkatkan pangkat ya. Kasusnya seperti apa yang jelas itu sudah melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut. Satunya mungkin ya ada yang tidak memasuk kerja selama batas waktu yang telah minimal ditentukan, yaitu tidak ada keterangan diberikan hukuman.
12: Menurut Fahri, jumlah PNS yang dikenai sanksi indisipliner pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Fahri menambahkan sejauh ini pihaknya belum menerima adanya PNS atau ASN yang terlibat judi online. Pemberian sanksi disiplin menurutnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
1: Untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah Banten, BMPP gandeng pemuda lewat program digital dan integrasi wisata. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Banten bersama Banten Muda Penggiat Pariwisata atau BMPP terus menggalakkan upaya percepatan sektor pariwisata daerah agar memiliki daya saing kuat di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu menguraikan tantangan pengelolaan destinasi di Banten yang selama ini dinilai belum terintegrasi dengan optimal. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menekankan pentingnya posisi Banten dalam peta pariwisata nasional yang ia sebut sebagai konsep Bali, Batam, dan Banten atau B3. Menurutnya Banten perlu segera mengejar ketertinggalan agar memiliki daya tarik seimbang dengan destinasi unggulan lainnya.
15: Cita-cita kita ada B3 sebetulnya. B3 itu Bali, Batam, dan Banten. Nah ini Banten yang masih ketinggalan dari sektor wisata. Kalau Bali sudah lebih unggul duluan, Batam sudah sangat dekat dengan Singapura sehingga terbawa potensi-potensinya. Nah, tinggal Banten, nah, tinggal transportasi penghubungnya seperti apa, dan intinya BPP ini menggerakkan itu.
14: Dimyati juga mengatakan pertumbuhan sektor wisata membawa dampak perekonomian yang sangat luas bagi masyarakat lokal. Kehadiran anak muda di BMPP dinilai menjadi angin segar untuk menyatukan berbagai objek wisata di Banten menjadi satu paket wisata yang utuh. Dimyati yang juga memberikan bantuan stimulus sebesar 10 juta untuk mendukung gerakan awal organisasi tersebut. Menjawab kebutuhan promosi dan pengelolaan data di lapangan, Ketua Umum BMPP Koricika Agustina memaparkan fokus program kerja pertamanya yang meluncurkan program edukasi berbasis literasi digital bertajuk BMPP Goes to School dan Goes to Campus.
16: Kita akan melanjutkan program BMPP Goes to School ya, di kalau tidak salah nanti akan di Cilegon, karena kemarin untuk pilot project kita tentang BMPP Goes to School itu ada di SMK 4 Kota Serang. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya BMPP Goes to School ini, pariwisata yang ada di Banten jadi semakin terpromosikan ke berbagai di media sosial, bisa dikenal sama Indonesia, mudah-mudahan juga sampai ke mancanegara itu sih.
14: Tak hanya melatih pembuat konten, Kori menyampaikan BMPP juga mendidik pemuda menjadi konten analis untuk memetakan kelengkapan fasilitas di tempat wisata. Ia menegaskan kehadiran BMPP bertujuan menjadi wadah kolaborasi, bukan pesaing bagi pemerintah maupun organisasi wisata yang sudah ada. Fatima Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mulai memproses dokumen aduan warga terkait penetapan desil. DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera mempercepat proses pengawasan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di wilayah DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga

0: Dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi 420 dengan Mangu, pendengar Pro 1, menemani kita di awal 100% Indonesia. Mengucapkan selamat siang nih untuk Bapak Anggian Asan di Medan. Halo Pak Anggian, selamat siang. Selamat Hari Batik ya RRI Pro 1. Batik ini adalah warisan budaya Indonesia yang kaya makna dan keindahan. Semoga warisan budaya ini terus dilestarikan dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Yes, semoga kita boleh tetap sayang dan cinta sama batik Indonesia ya Pak Anggian. Terima kasih. Pendengar Pro 1, sekarang saatnya 100% Indonesia. Anda boleh langsung nih request ya lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru, tentunya dari musisi Indonesia. Silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 3440696 dan 3441499.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Salma Salsabil berharap pada timur pendengar Pro 1. Masih di 100% Indonesia. Masih bersama saya Roli Hutahayan. Dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan ya untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru nih pendengar Pro 1, dikirim langsung di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami juga bisa ya di 0213440696 dan 3441499. Selamat siang buat Cing Mul. Halo Cing Mul, warga Kembangan Jakarta Jakarta Barat nih. Kok saya bisa-bisanya bilang Kembangan Jakarta Utara sih ya. Bagaimana kabar Jakarta Barat hari ini Cing Mul? Panas terik atau seperti semalam? Wah, saya seneng banget lagi kemarin hujannya lumayan ya, setengah jam hujan deras. Terus di jam 10 atau jam 11 gitu ya, kayaknya jam 11, jam 12 deh kayaknya, hujan lagi. Ih, seru banget, enak ini tidurnya adem. Cing Mul mau request lagu dari Mocca nih. Boleh, Roli punya hanya satu, nanti diputerin buat Cing Mul ya. Semangat untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semangat juga untuk Cing Mul. Lalu ada Teh Ica, Teh Eca Hamid. Teh Eca Hamid nih di Bogor. Mau request lagunya Glenn Fredly yang Kisah Romantis Roli. Wah, ini juga seru lagunya. Jadi dulu kalau gak salah nih sebuah soundtrack film juga ya. Judulnya adalah Cinta Silver di tahun 2005 nih. Dan lagu ini akhirnya banyak dipakai untuk ngelamar pasangannya. Oke, thank you cantik. Thank you juga Teh Eca. Selamat bertugas ya. Salam sehat, sukses dan bahagia. Amin. Hati-hati di jalan ya Teh Eca. Kabarnya baru mau pulang abis bermain di hari Jumat ini. Baiklah. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih tunggu requestan Anda. 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

0: Arbi, menurut kamu apa sih yang bikin batik begitu istimewa?
1: Ya banyak lah Li, batik itu motifnya beragam dan tiap-tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
0: Nah iya betul Rob, batik juga bukan sekedar kain untuk dipakai. Di balik setiap motif ada nilai budaya dan cerita dari masyarakat yang membuatnya.
1: Tapi kalau cuma dipakai sesekali, emangnya bisa bikin batik tetap lestari?
0: Nah makanya Rob, kita harus ikut menjaga supaya batik tetap dikenal dan dihargai.
1: Gimana caranya Li?
0: Caranya kita tuh harus kenalin Rob ke generasi muda dan hargai para pengrajinnya. Jangan sampai cuma dikenal sebagai pakaian tradisional, tapi ada nilai budaya di baliknya.
1: Bener juga ya. Kalau begitu, bukan cuma orang tua aja yang harus peduli ya. Anak muda juga harus ikut bangga kalau pakai batik ya.
0: Iya Rob, yang penting jangan cuma bangga, tapi juga ikut menjaga dan menggunakannya dong Rob.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbikehouse.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui juga kalau rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih ini telah ditutup pada April 2026. Sehingga jika adanya informasi terkait dengan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 ini adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tofu dengan cinta abadi pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda di siang hari ini di 100% Indonesia ya. Ada omannya Ciong sudah masuk di line WhatsApp saya di 0811-7972-7912. Selamat siang Kak Roli, Oma monitor aja deh. Salam untuk semua pencinta 100% Indonesia. Dan untuk Kak Roli, salam sukses dan sehat selalu. Sama-sama Oma. Oma juga sehat dan sukses ya. Apa kabar nih di tempatnya Oma Cio? Cuacanya lagi cerah, panas, atau mendung, atau gerah atau sumuk. Boleh diupdate ya Oma. Kalau gitu aku punya lagu yang spesial deh buat omanya Cio yang hari ini menyapa saja. Ini lagunya dari Raisa ya, omanya Cio. Judulnya Lagu Untukmu. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau juga request, yang mau diputerin lagunya dari musisi Indonesia, lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru, silakan 0811 7972 7912.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Ah, sedap. 100% Indonesia bersama Roli Utayan mendengar Pro 1. Mau menyapa Mama Eis nih di Kampung Duri Cengkareng Barat ya. Assalamualaikum Kak Roli, waalaikumsalam. Ikutan lagi ya lagunya yang kemarin aja dari kuburan band yang judulnya Lupa. Ternyata lagunya belum bisa masuk nih di Pro 1 kalau dari kuburan band yang Lupa. Tadi barusan aku cek. Mau lagu lain gak? Boleh ya lagu dan mungkin ada musisi lainnya. Boleh di WhatsApp lagi ya Mama Is ya. Salam untuk Rizky dan Nisa. Ayo yang semangat buat cucuku Faiz. Sehat selalu ya nak. Buat pendengar Pro 1.

0: Halo Mas Yang Roli.
1: Siang, Pak.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mantap Roli, hari
1: Mantap.
0: batik, pakai batiknya ini.
1: Enggak lagi, Pak. Tadi saya lupa hari ini. Saya udah di ojek baru. Oh iya, hari batik gitu.
0: Nah, ya. Waduh. Masih aneh sih, masih bagus ini bosnya. Kalau nggak pulang lu ganti.
1: Nggak, saya minta bos saya beliin batik aja lah kalau gitu.
0: mantap.
1: Langsung ya, langsung dipakai ya.
0: Iya gitu.
1: Bogor aman Pak Hasanuddin?
0: Panas ya gitu, bermendung manjat, bikin gerah doang.
1: Oh,
0: ini
1: sumu
0: biasanya
1: ya?
0: Hujannya malam.
1: Oh iya.
0: Tadi malam juga pas menjelang maghrib, habis isya, hujan.
1: Oh, sama di rumah saya juga jam 7 kemarin sampai setengah 8 hujan deras, habis itu berhenti.
0: Mantap ya kan, enak kan, adem kan?
1: Adem lumayan, Pak. Tengah malam hujan lagi dikit. Lumayan deh tidurnya
0: iya, mantap.
1: Adem.
0: Mantap, jadi ngilangin gerah.
1: Betul.
0: Mau request ngurangin setrum untuk menyalakan AC.
1: Iya benar. Ngurangin listrik ya.
0: Ngurangin setrum.
1: Benar.
0: Menyalakan AC gitu.
1: Oke. Mau request apa hari ini, Pak?
0: Saya pengen minta lagu Laskar Cinta. Masuk enggak?
1: Masuk dong. Laskar Cinta ya. Laskar
0: ada
1: Cinta.
0: Ada Onco.
1: Yoi.
0: Ada Onco itu. Teman saya deh yang main bassnya. Mantep banget.
1: Aduh. Teman banget tuh kayaknya ya.
0: Iya, itu teman banget si Yuko itu. Tahu sekarang ada di Bali udah ini orang ini, aduh.
1: Oh iya.
0: Ada di Bali si Yuko sekarang.
1: Yuko, iya. Oke deh kalau gitu Pak Hasan.
0: Nyenggol dikit itu.
1: Boleh dong.
0: Itu aja tuh, Kak Cika, Banda Aceh sama Ica tuh. Sama Bu Dindin.
1: Oke, sip.
0: Bu Merpati. Sama Ibu Atin, si Payung. Buat Roli sama timnya, sama Seriang.
1: Sip.
0: Di meja siar, Badan Mereka Barat. Saya ucapkan, selamat tugas. Oke, dadah,
1: terima kasih, Mas. Kemudian ada... Ada siapa nih di line telepon kok tiba-tiba hilang? Oke. Ada Bung Benny Jo dari Manado, Jo.
2: Halo, 100% Indonesia, ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Mantap, Bung Benny apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya kita kayaknya ya.
2: Iya, ini Mbak Rumi ya.
1: Iya betul, mirip siapa suaranya? Ada yang mirip?
2: Mirip sih, Silviana Jamil juga. Pokoknya kalau Karolin mirip Agnes Maupeswara.
1: Aduh, senior ya, penyiar senior ya kayaknya ya.
2: Benar.
1: Baiklah, Bung Weni apa kabar di Manado? Ada hujan-hujan kah atau cerah-cerah aja?
2: Belum ada hujan ini, maksudnya masih panas melulu ini, belum turun hujan.
1: Oke, sip kalau gitu. Mau request apa nih, Bung Weni?
2: Lagu Indonesia apa lagu apa nih, Mbak Ruli? Indonesia ya.
1: Boleh Indonesia dong, 2000 ya, tahun 2000 ya.
2: Oke deh, 2000 kalau dari Afgan Sadis bisa.
1: Afgan Sadis, coba aku cek ya. Kalau nggak salah tadi Afgan udah keputer tuh, Bung Benny.
2: Oh, udah ya?
1: Iya, udah keputer.
2: Apa namanya? Samson di ujung jalan.
1: Samson di ujung jalan. Di ya. Ujung jalan ini ya?
2: Ya, di ujung jalan.
1: Sip. Udah ada nih di ujung jalan Samson.
2: Oke, salam menyapa dulu ya Mbak Rurian.
1: Boleh dong, silakan Pak.
2: Mbak Rurian tugas ya, tetap semangat, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Menyapa ada Ibu Farida Palu, Ayuk Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Cukuria, Jakarta. Bung Leman di Lampung.

0: juga ya. Ada Ica di Bone, terus ada Ken di Toli-Toli, Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Yosi Semarang, ada Gilang Kertasono, terus ada Ibu Merpati di Jakarta, ada Ray di Cibinong, terus ada Randy di Bogor. Itu aja Mbak Ruli, makasih, selamat sore.
1: Terima kasih Bung Benny, selamat sore. Kemudian, wah banyak banget nih tiba-tiba yang nelpon saya ya. Halo, selamat siang nih Pak Ari.
2: Selamat siang.
1: Oke, Samarinda apa kabar nih Pak Ari?
2: Baik, Samarinda panas.
1: Panas nih hari ini ya? Panas banget apa panas ya. Aja nih Pak Ari?
2: Panas aja.
1: Panas aja, jadi masih bisa dihadapi dengan sedikit santai lah ya Pak?
2: Ya.
1: Oke, mau request apa nih kira-kira?
2: Request lagunya Judika.
1: Judika yang mana tuh?
2: Cinta Karena Cinta.
1: Cinta Karena Cinta. Oke, boleh. Ditunggu ya, Pak.
2: Ya.
1: Terima kasih. Pendengar Pro 1, saya akan memutarkan beberapa lagu untuk Anda nih ya. Masih di 100% Indonesia juga. Jadi, tetap bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jalan ini di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini ada Bang Ray di Cibinong, mau request lagunya Anggun yang kembali. Anggun kembali di 2006 gak ada loh. Adanya yang tahun 98 nih di playlist aku. Jadi aku mohon maaf lahir dan batin, belum bisa memutarkan ya. Kemudian Mama Uis mau ganti lagu katanya, Changcu terus aja yang I Love You Baby. Lalu ada Bapak Bonar di Manokwari nih, mau request lagu Cakrakan Kekasih Bayangan. Salam dari ujung timur Manokwari ya Roli, lagi olahraga nih di Sport Center Unipa Amben Manokwari. Wah keren Pak Bonar nih, hidupnya sehat banget, pagi sore jalan terus, olahraga terus, keren keren keren keren. Sehat-sehat ya Pak Bonar. Kakak Icha, hai Kakak Icha. Aku teh udah mau closing nih, bentar lagi gak bisa telepon. Minggu depan ya, boleh ya. Lalu ada Bapak Solihin Al-Mubarak, selamat sore Pak. Jalan Mauk Cadas Sepatan Kabupaten Tangerang macet nih Roli, ada perbaikan jalan. Aduh saya juga pusing nih Pak, sekarang setiap titik di Jakarta semuanya digali tuh, perbaikan mulu. Saya bingung dari Januari sampai bulan September tuh, kenapa pada kagak, kenapa-napa tuh jalanan sama galian ya. Kenapa akhir tahun pada ngegali semua ini? Allah. Ya udah deh, kita nikmatin aja. Hati-hati ya Pak Solihin. Walaupun ada galian nih Roli, tapi kelihatan di kali sebelahnya anak-anak tetap berenang. Buat mereka tidak masalah, yang penting kali aku gak diganggu gugat ya. Baiklah, sebelum saya tutup nih, saya punya I Love You Baby dulu dari The Chang Shooters ya.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. The Chang Shooters, I Love You Baby menjadi penutup saya. Ih, seru lagunya ya. Ini menuju akhir pekan. Semoga sehappy ini juga lagunya pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang masih punya banyak rencana di hari ini, semangat ya. Sama kayak saya menyemangati diri saya sendiri juga. Setelah dilihat-lihat, loh kok jadwal saya hari ini banyak betul ya gitu. Baiklah, semoga semuanya lancar dan gak kena macet, amin. Gak keujanan di jalan, amin. Tiba-tiba ada salah transferan, amin gak nih? Ada amin ada enggaknya nih. Bahaya juga kalau tiba-tiba ada salah transferan ya pendengar Pro 1 ya. Semoga akhir pekannya lancar-lancar dan senang-senang ya pendengar Pro 1. Roli Hutahian pamit juga bersama dengan teman-teman yang lain di sini, rekan-rekan kerja yang lain ya. Dan selamat berakhir pekan. Ketemu saya lagi besok sore ya. Selain ini akan ada Anda Satria di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ande Satria. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta Perseroda menjajaki investasi kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Glodok dengan investor Singapura untuk pengembangan potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail, komersial, dan rantai pasok. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primatantio, mengatakan kerjasama tersebut terjalin melalui PT MRT Jakarta yang menyelenggarakan TOD Investment Forum 2026 di Singapura. Kolaborasi tersebut menggandeng Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Surban Jurong Group, dan Indonesia Investment Promotion Center di Singapura. Informasi selanjutnya pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa pemerintah Indonesia konsisten memutus akses terhadap konten-konten judi online di ruang digital Indonesia untuk menekan ruang gerak para pelaku kejahatan transnasional yang terus mengincar korban. Penanganan pemutusan akses itu perlu konsisten dilakukan karena setelah satu akses diputus, pelaku kejahatan dengan cepat kembali membuat situs, akun, atau menggunakan jalur lain untuk menyebarkan promosi perjudian, termasuk memanfaatkan kolom komentar di platform digital. Sekian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun berada dan Desa Tria di Jakarta sore ini tentunya. Dan melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani di Jakarta siang ini bersama Ruli Utahayan. Apa kabar Anda di tanggal 2 Oktober? Selamat Hari Batik ya. Di hari ini tentunya banyak juga yang gak WFH ini memakai batik ke kantor atau jenis-jenis yang biasanya gak kelihatan di kondangan gitu ya, ini hadir gitu di kantor. Kalau saya melihatnya banyak seperti itu juga di transportasi umum. Pendengar, Anda sendiri memakai baju batik apa? Nah, itu Anda silakan bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Ada Geisha dengan Cukup Tak Lagi yang ngebuka di Jakarta sore ini.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

Selamat sore pendengar, saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore di bulan baru, udah mau akhir pekan juga. Bagaimana kondisi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda pendengar? Kalau kami semalam kemarin gitu ya, menjelang pertandingan sepak bola Timnas melawan Bangladesh, hujan. Jadi di GBK juga kemarin agak licin lapangannya dan juga tentunya berair, tapi hujannya juga membawa berkah. Timnas menang dengan skor cukup telak 9-2 dan akhirnya masuk ke final di FIFA ASEAN Cup untuk tahun 2026, di mana ini adalah kejuaraan pertama resmi yang diselenggarakan FIFA di kawasan Asia Tenggara. Semoga kita bisa menjadi juara pertama di ajang ini tentunya ya, karena berhasil menorehkan tinta emas di ajang FIFA ASEAN Cup ya, di hari Senin tanggal 5 Oktober di GBK pendengar untuk finalnya. Anda bisa juga bergabung bersama kami tentunya, silakan melalui fixed line kami ada di 021-344-0696 dan di WhatsApp Anda boleh chat, boleh voice note dan juga voice call di 0811-7972-7912.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi pendengar Yellow, diambil dari koleksi tahun 2000 ya. Udah berumur 26 tahun artinya lagunya pendengar, dan hari ini hari Jumat biasa. Kalau udah mau akhir pekan atau udah bilang fix kali ya di pukul 15:27. Karena biasanya juga seperti yang udah-udah gitu, raganya memang masih di tempat aktivitas, masih di kantor, tapi pikirannya udah kemana-mana. Apalagi tanggal muda ya, mungkin udah ada rencana mau keluar kota, atau sudah ada koper di meja kerja Anda di sebelahnya, dan langsung nanti sama teman-teman untuk langsung keluar kota, entah ke Bandung, ke Semarang, atau juga bisa road trip aja gitu ya, barengan teman-teman kantor. Anda juga bisa bergabung tentunya, situasi cuaca dan lalu lintas bagaimana di sekitar Anda. Kalau di Medan Merdeka, di studio RRI saat ini lumayan cerah, lumayan terik pendengar, tapi mungkin ada wilayah-wilayah juga yang sudah hujan kembali tentunya. Silakan Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, dan juga bisa di 021-344-0696.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Just Give Me a Reason dari Pink dan juga Netrus. Ini bandnya adalah, kalau Netrus itu Fun judulnya. Kemana ya? Udah lama gak mendengar, tapi yang jelas kabar Anda semoga baik-baik aja di hari Jumat, tanggal 2 Oktober. Bulan baru, masuk juga mau ke minggu baru, minggu depan gitu ya. Dan akhir pekan pendengar di weekend ini tentunya. Tapi kalau weekend atau belum dapat rencana, belum dapat agenda mau kemana gitu ya, mungkin salah satunya Anda bisa pengen lihat ruang kerja kantor orang gitu ya. Tapi ini bukan sembarang orang, karena yang dilihat adalah kantor kerja dari Gubernur DKI Jakarta. Karena warga bisa mengunjungi ruang kerja Gubernur DKI Jakarta dengan temanya adalah Namu Balai Kota. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi membuka kesempatan untuk masyarakat melihat kantor dan ruang kerja Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota tentunya melalui program yang bernama Namu Balai Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan masyarakat nantinya bisa melihat sejumlah ruangan dan fasilitas di Balai Kota Jakarta yang menjadi tempat Gubernur dan tentunya jajaran Pemprov DKI Jakarta bekerja ya. Dirinya juga mengatakan sudah meminta kepada Kepala Dinas Kominfotik Ibu Dewi untuk Balai Kota dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai Kota yang selama ini tertutup bagi publik untuk diizinkan dibuka bagi publik. Ini yang dikatakan juga Gubernur Pramono Anung tentunya, mengatakan dalam program walking tour tersebut akan dibuka 2 kali dalam sebulan. Wah, boleh dilihat nih jadwalnya kapan pendengar, karena pengen tahu juga ya gitu ya. Ada foto keluarganya juga gak, atau cucunya gitu ya. Seru banget, biasanya ditempel di meja kantor ya. Untuk Anda juga yang tertarik untuk ikut tour ini ya, ntar bisa mendaftar, dan juga informasinya tentunya di update di media sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Bisa juga melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga di sore hari ini pendengar, bagaimana transportasi umum, sudahkah padat ramai? Karena biasanya pulangnya bisa lebih cepat enggak ya, atau udah mau ada sesuatu yang dicer izin pulang cepat gitu ya. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini mendengar ada Bunglon dengan Kau, diambil dari koleksi tahun 1999, 27 tahun umur lagu ini pendengar. Kalau ibarat manusia gitu ya, mungkin ini udah usia-usia matang. Sudah ditanya kalau lebaran kapan nikah, udah ada jodoh belum, biasanya di usia-usia itu ya pendengar. Tapi untuk ada juga yang ingin mengabarkan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, biasanya kalau hari Jumat, notisnya dari saya gitu ya, catatan saya pribadi nih, lebih sepi berangkat kantornya, tapi pas pulangnya ini kemacetan-kemacetan terpantau di beberapa titik, terutama di pusat-pusat keramaian, di mall atau juga pusat hiburan seperti itu. Atau ada juga yang memilih untuk pulang lebih awal gitu ya, untuk juga bisa menikmati waktu bersama keluarga. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh di voice note tentunya, dan boleh di fix line kami pendengar, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan monopoli operatornya, gitu kan? Bapak udah bisa ambil alih, terus nanti kedepannya jadi monopoli. Kayak sekarang kan operator yang di Transjakarta itu-itu aja.
3: Itu yang dibersihkan Kali Sunter, di sini pas kebenaran ada salah satu lokasi yang memang buat mampirnya lumpur.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Pendengar, DPRD DKI Jakarta peringatkan pemerintah agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di pesisir utara Jakarta. Cegah banjir di Jakarta, sedimen lumpur di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Jakarta Timur dikeruk. Berita selengkapnya. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut menuju dan dari wilayah Kepulauan Seribu. Pembukaan ruang bagi operator swasta dinilai penting demi menjaga keberlangsungan usaha warga lokal. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Yang paling terpenting Bapak rangkul itu yang ada apa kapal-kapal tradisional. Jangan sampai gejolak, Pak. Dulu kalau kita cerita dulu, Pak, Jakarta itu transportasi semerawut, Pak. Ada metro, mini, Kopaja dan lain-lain. Kok bisa? Contoh itu. Kondusif, baik. Tapi yang nggak baiknya Bapak ambil juga. Jangan monopoli operatornya. Gitu kan? Bapak udah bisa ambil alih, terus nanti kedepannya jadi monopoli. Kayak sekarang kan operator yang di Transjakarta itu-itu aja.
1: Pernyataan politisi Partai Gerindra itu menanggapi rencana pengelolaan moda transportasi laut Kepulauan Seribu oleh PT Transportasi Jakarta. Wahyu Dewanto meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak menutup pintu bagi para pelaku usaha kapal laut yang selama ini telah beroperasi melayani rute pulau-pulau di wilayah Kepulauan Seribu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ditolak warga. Wali Kota Jakarta Utara pastikan tidak ada izin untuk pembangunan depo kontainer di Rorotan. Berikut, Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menegaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan terkait rencana pembangunan depo kontainer di wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat merespon pertanyaan media mengenai aksi protes yang dilakukan warga setempat terkait keberadaan rencana depo kontainer tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari segi administrasi, lokasi di Rorotan tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan area depo kontainer. Oleh karena itu, pihak pemerintah memastikan kegiatan atau pembangunan depo di wilayah tersebut tidak diperbolehkan.
5: Terkait dengan depo, dalam tanda kutip, rencana pembuatan depo, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada izin yang diberikan untuk pembuatan depo kontainer di lokasi tersebut. Karena dari sisi administrasi juga memang tidak memungkinkan untuk itu. Dan kami tegas nyatakan tidak ada izin yang diberikan untuk kegiatan tersebut.
4: Sebelumnya, sejumlah warga Rorotan sempat menggelar aksi menolak rencana pembangunan depo kontainer di sekitar tempat tinggal mereka karena dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kelancaran lalu lintas di lingkungan pemukiman warga. Dengan adanya penegasan dari pihak pemerintah daerah ini, dipastikan rencana kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur hari ini kembali melakukan pengerukan sedimen lumpur di Kali Sunter, tepatnya di wilayah RW 9, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan pengerukan ini dilakukan selain untuk memaksimalkan daya tampung kali, juga upaya antisipasi banjir di musim penghujan.
3: Itu yang dibersihkan Kali Sunter, di sini pas kebenaran ada salah satu lokasi yang memang buat mampirnya lumpur untuk Kali Sunter tersebut. Setelah lumpur dimasukkan ke lokasi ini, baru nanti diangkat ke daratan itu. Dan untuk kegiatan seperti ini sudah rutin dilaksanakan di Jakarta Timur setiap kelurahan, kecamatan, untuk senantiasa memanfaatkan kegiatan dalam rangka musim kemarau ini, di mana kelihatan lumpurnya kita keruk lumpurnya. Kalau musim hujan kan susah.
1: Dalam pengerukan tersebut, petugas mengerahkan 2 ekskavator amfibi, 1 ekskavator mini, dan 5 dump truck untuk mengangkut lumpur. Lumpur yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter ditargetkan selesai dikeruk dalam waktu 1 bulan. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, Polres Metro Jakarta Barat terus memburu jaringan dan pengendali produksi narkotika jenis etomidate di lokasi perumahan elit Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Tangerang. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Polres Metro Jakarta Barat memburu seorang berinisial AC yang diduga menjadi pengendali utama jaringan produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge di kawasan perumahan elit PIK 2 Tangerang. Berdasarkan keterangan tersangka CF, seorang warga negara Cina yang telah ditangkap, seluruh aktivitas produksi tersebut dikendalikan oleh AC yang diduga masih berada di Cina. Kanit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Jimmy, menjelaskan CF datang ke Indonesia atas perintah AC yang menjalankan produksi etomidate. Tersangka disebut tergiur janji keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, CF tercatat 2 kali datang ke Indonesia sejak Juli 2026. Dia pun sempat kembali ke Cina pada Agustus, kemudian masuk lagi ke Indonesia pada September sebelum akhirnya ditangkap polisi saat mengoperasikan laboratorium gelap tersebut.
7: Berdasarkan hasil interogasi dan data-data yang kita temukan, meliputi data dari hasil pemeriksaan bahwasanya saudara CF ini sudah sekitar 2 bulan beroperasi memproduksi etomidate dan dihasilkan sekian ratus cartridge dan masih berproses hingga akhirnya kita amankan. Kemudian untuk jaringan ini memang jaringan internasional di mana saudara CF memang dia sengaja datang dari Cina dengan arahan dan perintah dari saudara AC yang masih berada di Cina, diperkirakan diduga masih di Cina dengan motif untuk mencari keuntungan.
6: Polisi menduga kegiatan produksi etomidate itu telah berlangsung sekitar 2 bulan. Selama periode tersebut, CF disebut telah menghasilkan ratusan cartridge sementara proses produksi masih berjalan ketika petugas melakukan penggerebekan. Hingga kini, polisi masih memburu AC untuk mengungkap lebih jauh jaringan produksi dan peredaran etomidate tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Dukung program nasional sekaligus wujudkan visi Banten Sehat. Pemerintah Provinsi Banten terus genjot layanan cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Serang. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong layanan cek kesehatan gratis demi mewujudkan visi Banten Sehat. Tercatat antusiasme masyarakat sangat tinggi, di mana 56% atau sekitar 419 ribu warga Kota Serang kini telah memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi sebagai bagian dari budaya hidup sehat. Program yang merupakan wujud inisiatif nasional dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Berdasarkan data terbaru, cakupan pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Banten secara keseluruhan bahkan telah menembus angka lebih dari 7,2 juta warga. Gubernur Banten Andra Soni mengungkap rasa syukur atas tingginya partisipasi masyarakat. Menurutnya, pencapaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendeteksi kondisi kesehatan semakin tumbuh.
9: Kota Serang telah mencapai 56% warganya, ya 56% dari total warga Serang telah memeriksakan kesehatannya, atau setara dengan 419 ribu warga Kota Serang telah memeriksakan kesehatannya. Begitu juga secara seprovinsi sudah 7.243 ribu warga Banten yang telah memeriksakan kesehatannya. Ini adalah upaya gotong royong kita dalam mensukseskan program cek kesehatan gratis Bapak Presiden. CKG ini penting, salah satu langkah kita menuju hidup sehat, dan kita berharap masyarakat kita semakin peduli dengan kesehatannya, dan terlihat dari jumlah yang sudah memeriksakan kesehatannya dari tahun ke tahun terus meningkat.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti menegaskan, guna memastikan seluruh masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang merata, pemerintah daerah memperluas titik layanan hingga ke setiap puskesmas di Banten, serta menggandeng fasilitas layanan kesehatan swasta seperti rumah sakit dan klinik. Langkah ini sesuai dengan program unggulan Banten Sehat yang diadakan dalam momentum HUT ke-26 Provinsi Banten. Adapun cangkupannya 8 prioritas utama tolak ukur peningkatan akses kesehatan, mulai dari perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan agar penanganan lebih cepat, peningkatan infrastruktur pendukung, perbaikan gizi masyarakat guna menekan angka stunting, hingga komitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dari Kota Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Pendengar, kenaikan harga bahan baku membuat omset usaha kerupuk Citra di Kota Serang turun 25%, sementara harga jual tetap dipertahankan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
10: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak mulai berdampak pada omset usaha kerupuk Citra di Pekarungan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pendapatan usaha tersebut turun sekitar 25% sejak kenaikan harga bahan baku dirasakan setelah Lebaran. Pengusaha kerupuk Citra Heri Herdianadi mengatakan, kenaikan harga bahan produksi membuat biaya pembuatan kerupuk ikut bertambah, sementara harga jual tetap dipertahankan. Ia menyebutkan harga tepung tapioka kini mencapai Rp1,4 juta per kuintal. Sebelumnya bahan utama tersebut masih berada di kisaran Rp900.000 per kuintal. Kenaikan juga terjadi pada minyak yang digunakan dalam proses produksi. Harganya kini sekitar Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp18.000.
11: Ya, pengaruh dan bahan semuanya naik. Gitu kan. Paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin, sama penghasilan berkurang.
12: Kerupuknya dinaikin nggak, Pak, sih harganya?
11: Kerupuknya nggak dinaikin, tetap lagi seribuan.
10: Sebelumnya, Heri menggunakan minyak curah yang dibeli dalam jerigen untuk kemudian diproduksi. Kini, ia beralih menggunakan minyak kemasan. Kerupuk Citra yang berlokasi di RT 04 RW 03 Pekarungan merupakan usaha keluarga yang telah berjalan sekitar 20 tahun. Usaha tersebut sebelumnya dirintis orang tua Heri dan kemudian diteruskan hingga sekarang. Di tengah perubahan biaya produksi, Heri tetap menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan pemasaran ke sejumlah daerah di Banten. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pendengar, dampak kekeringan, para petani cabai di Pandeglang, Banten kini harus menanggung kerugian besar akibat gagal panen. Para petani cabai di wilayah tersebut sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu petani dengan memperbaiki jaringan irigasi di wilayahnya. Selengkapnya, dilaporkan Ridwan Maulana dari Pandeglang, Banten.
13: Terik matahari memantul tajam di atas hamparan tanah retak seluas 5.000 meter persegi di Kampung Sidangsari, Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. Di tempat ini, impian seorang petani bernama Badrujaman untuk meraup untung dari kebun cabai miliknya harus pupus terkubur debu musim kemarau. Alih-alih memanen buah cabai yang lebat, ia hanya mendapatkan batang-batang tanaman yang menghitam dan mati kelaparan air. Tanpa tetesan air irigasi yang memadai, komoditas palawija andalannya ludes tak tersisa setelah berbulan-bulan berjuang melawan cuaca ekstrim.
14: Kekeringan ini.
15: Udah berapa bulan, Pak?
14: Ya, semenjak kemarau, kalau nggak salah 3 bulan kemarin ya. 3-4 bulan kemarin. Di samping kemarau emang tidak ada saluran air. Bukan tidak ada ya, artinya airnya yang surut. Tidak ada.
13: Krisis air di tingkat hilir ini bukan sekedar cerita tentang cuaca panas, melainkan cerminan dari rapuhnya infrastruktur pengairan yang mengalir ke lahan warga. Jaringan irigasi yang ada di wilayah tersebut kerap mengalami kerusakan tanpa perbaikan optimal dari pihak berwenang, membuat pasokan air terputus total sebelum mencapai petak-petak sawah. Akibat kegagalan panen total ini, kerugian finansial yang harus ditanggung Badrujaman tidak main-main, mencapai puluhan juta rupiah. Modal operasional untuk bibit, pupuk, dan pengolahan tanah lenyap seketika tanpa ada hasil yang bisa dipetik untuk menyambung hidup keluarga. Sebelumnya, ia dan sejumlah petani setempat terpaksa memutar otak dengan beralih menanam palawija demi bertahan hidup setelah sawah padi mereka gagal diselamatkan. Namun peruntungan di tanah kering ternyata jauh lebih kejam ketika tetes-tetes air terakhir benar-benar hilang dari parit-parit desa. Menghadapi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun, Badrujaman berharap pemerintah daerah tidak hanya tinggal dan segera turun tangan. Ia menyarankan agar perbaikan infrastruktur pengairan ke depan menggunakan metode yang lebih tahan lama dan sesuai dengan kontur tanah setempat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Mendengar sekian warta berita saat ini, DPRD DKI Jakarta peringatkan pemerintah agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di pesisir utara Jakarta. Cegah banjir Jakarta, sedimen lumpur di Kali Sunter Cipinang Melayu, Jakarta Timur dikeruk. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya bersama saya Andi Satria. Dan untuk Anda juga yang baru mendengarkan, tentunya di hari ini mau menyapa, selamat sore ya. Untuk Anda juga yang sudah kepikiran di weekend atau akhir pekan nanti mau kemana, tentunya sudah beberapa agenda di list. Dan salah satunya mungkin udah di, yang pertama adalah sudah berangkat gitu ya, karena udah izin dari tadi habis Jumatan mungkin, atau dari habis selesai makan siang setengah hari, sekarang sudah berada di perjalanan. Hati-hati di jalan tentunya. Untuk Anda yang sedang menikmati sore hari di jalanan menuju keluar kota di Jakarta, road trip aja gitu ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, mengabarkan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, atau juga di transportasi umum yang ada di halte atau juga di stasiun-stasiun di mana juga sudah mulai ya biasanya dipadati. Dan untuk Anda yang melewati ganjil genap, hanya mengingatkan, tapi tentunya Anda juga sudah tahu bahwa hari ini adalah tanggal 2, artinya tanggal genap, di mana yang bisa melintas adalah plat nomor genap. Yang ganjil mungkin bisa mencari jalan-jalan alternatif, atau biasanya juga sudah tahu gitu ya, atau baru aja dikasih tahu teman, atau bisa melihat di maps diarahkan kemana. Wah, ini salah satu yang menantang tentunya di jalan ketika baru tahu satu rute gitu ya, atau lagi dari maps yang disarankan karena belum mengenal daerahnya. Jadi lebih hati-hati aja gitu, dan juga lebih biasa lihat kanan kiri ya, karena ada patokan apa nih, ada patokan apa, kayak gitu biasanya. Silakan di 0811 7972 7912, di line telepon fix line kami pendengar ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
2: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
3: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
1: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
3: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
2: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
1: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
3: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
2: Iya sih Bu RT,

0: Ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya.
1: Iya.
0: Tapi cara kita menggunakannya.
2: Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar bersama Bintang Drive. Kalau saya ingat dan mendengar lagu ini, jadi teringat akan satu tontonan ya di tahun 2007 tentunya. Masih beraktivitas dari kampus ke rumah, ke kampus lagi ya. Masih ngampus waktu itu. Jadi untuk ada juga yang mengingat lagu ini dan akhirnya jadi theme song juga satu tontonan gitu ya. Berarti kita setangkatan. Untuk Anda juga yang baru bergabung, selamat sore tentunya. Masih bersama Andi Satria tentunya menemani hingga pukul 20 nanti. Kebersamaan masih panjang, pendengar. Silakan Anda juga ingin bergabung, mengabarkan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Cuaca di hari Kamis malam kemarin ya, sudah ada turun hujan di Jakarta dan hampir rata. Semoga di hari ini juga ada hujan ya tentunya. Tapi tadi dari siang hingga sore ini masih terik di sekitaran Jalan Medan Merdeka di Jakarta Pusat, pendengar. Di tempat Anda seperti apa? Anda bisa mengabarkan tentunya di 0811-7972-7912. Yang juga ingin menelpon, silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Bu Rosi, lihat nih, kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen, mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni, barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
2: Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli, ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis? Terus kue di meja juga nggak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar All Saint dengan Black Coffee. Ini enak memang sore-sore cocok gitu ya, minum kopi ditemani juga dengan kudapan-kudapan pendampingnya seperti rebus-rebusan singkong, ada juga jagung, ada ubi, atau yang sedikit menantang adalah gorengan mendengar ya. Gorengan ini hangat-hangat dengan kopi hangat dan juga teh hangat, pas banget kalau juga cuacanya hujan, apalagi pendengar. Tapi informasi dari Bulan pendengar di Bekasi, selamat sore Bulan, tepatnya di Bekasi Timur, menginformasikan cuaca sudah mendung tapi hujan tak kunjung turun, kata Bulan. Siap, terima kasih Bulan. Mungkin sebentar lagi ya Bulan hujannya, karena sudah mendung, tapi memang mendung belum berarti hujan katanya. Baik, terima kasih untuk Bulan informasinya. Berikutnya kita ke Cibinong, ada Bung Rey. Selamat sore Jakarta sore ini. Halo Bung Ande. Sore, halo juga Bung Rey. Jumpa sore nih kita katanya. Biasanya malam, iya, asik di sore ya Bung Rey. Katanya untuk Bung Rey menginformasikan cuaca. Cuaca di Cibinong sore hari ini adem, adem banget, seadem hatinya katanya. Setelah kemarin deg-degan nonton timnas, iya, menit-menit krusial ya Bung Rey dan juga pendengar mungkin yang juga menonton langsung tadi Stadion GBK atau juga di rumah bersama keluarga dan juga teman-teman. Ini di menit-menit akhir ada juga yang memutuskan seperti teman saya, udah gak mau dilihat katanya, tapi ternyata karena gak dilihat menang akhirnya. Kalau saya bukan memberanikan, memang harus dilihat sampai akhir ya. Timnas akhirnya menang dengan skor cukup telak 9-2 dan memastikan lolos ke final, dan kita akan bertemu ya dengan Thailand di partai puncak nanti. Yang juga tentunya Bung Rey nanya, Bung Andes nonton gak kemarin? Nonton dong. Tentunya. Siap, terima kasih informasinya dari Bung Rey dan juga ada dari Bulan di Bekasi. Untuk Anda juga silakan yang ingin bergabung di 0811 7972 7912. Line telepon kami 0213441499. Tentunya nanti di pukul 17 kita juga akan bergabung di Rerinet tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
0: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual kami ada di RRI Net tentunya. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria ini mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Jacqueline Fritz Manuputi. Masyarakat yang ingin mendapat nomor telepon tersebut diminta menghubunginya melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hal ini tidak ditemukan informasi valid bernama seorang pria ini yang bernama Simon Ministri dan mendapat dana bantuan DAP. Di media sosial Instagram milik Jackie Manuputi juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Jadi setelah dilakukan pengecekan keaslian video tersebut dengan menggunakan Hive Moderation, suara pria bernama Simon Ministri yang mengaku mendapat bantuan DAP merupakan hasil dari manipulasi buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi informasi yang mengatakan di media sosial mengklaim seorang pria mendapatkan bantuan Direct Aid Program atau DAP adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Proyek Talenta Anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Prabi, menurut kamu apa sih yang bikin batik begitu istimewa?
2: Ya banyak lah, Li. Batik itu motifnya beragam dan tiap-tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, iya betul Rob. Batik juga bukan sekedar kain untuk dipakai. Di balik setiap motif ada nilai budaya dan cerita dari masyarakat yang membuatnya.
2: Tapi kalau cuma dipakai sesekali, emangnya bisa bikin batik tetap lestari?
1: Nah, makanya Rob, kita harus ikut menjaga supaya batik tetap dikenal dan dihargai.
2: Gimana caranya, Li?
1: Caranya, kita tuh harus kenalin Rob ke generasi muda dan hargai para pengrajinnya. Jangan sampai cuma dikenal sebagai pakaian tradisional, tapi ada nilai budaya di baliknya.
2: Bener juga ya. Kalau begitu, bukan cuma orang tua aja yang harus peduli ya. Anak muda juga harus ikut bangga kalau pakai batik ya.
1: Iya, Rob. Yang penting jangan cuma bangga, tapi juga ikut menjaga dan menggunakannya dong, Rob.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: Kembali mendengar di Jakarta Sore Ini, tentunya kalau sore sudah mau akhir pekan, biasa yang dicari juga hal-hal selain liburan adalah tempat di mana bisa menghabiskan waktu bersama anggota keluarga. Di mana ada juga mungkin ingin mendatangi tempat favorit, yaitu restoran keluarga. Bicara tentang juga restoran dan tentunya menu makanan yang ada di dalamnya, pendengar, jadi koki kalau di hari weekend ya, biasanya kegiatan bapak-bapak juga ada yang jadi koki kalau weekend tentunya. Dan atau profesi-profesi impian yang hanya bisa dilakukan di akhir pekan karena juga satu dan lain hal akhirnya. Sebenarnya profesi aslinya apa, tapi di akhir pekan bisa menjadi ya. Salah satunya adalah koki kalau saya. Anda juga mungkin sama tentunya setelah kembali dari aktivitas di sore hari. Dan juga di mana di rumah menjadi ruang berbagi inspirasi bersama keluarga, cerita-cerita bersama keluarga tentunya. Ngomongin juga tentang masak, pendengar ya, atau juga jadi koki, ada yang menganggap memasak sebagai hobi yang menyenangkan tentunya. Dan ada juga yang sejak kecil memang punya cita-cita menjadi koki profesional. Wah, sampai sekolah mungkin ya, kursus membuat kue, kursus juga hidangan-hidangan Nusantara. Ini menjadi hal yang menyenangkan tentunya. Dan prosesnya yang juga tentunya menyenangkan, ini juga dari bahan-bahan yang dipilih, meracik bumbunya, menentukan teknik tentunya. Nah, kalau Anda sendiri pendengar ya, hobi masak, jago masak juga, mungkin nggak bisa dibilang mengklaim diri sendiri jago masak gitu, tapi setidaknya punya passion gitu, asik, dan juga punya cita-cita dulu jadi koki gitu ya, salah satunya. Dan untuk Anda sendiri silakan, mungkin ada dari Anda yang ternyata dari hobi ini ya menghasilkan sesuatu atau bertemu dengan teman-teman baru gitu, Anda bisa sampaikan di kami, bergabung di 0811 7972 7912, lain telepon di 021 3440696 dan juga 021 3441499.

0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar tentunya untuk Anda yang biasanya dari hari Senin sampai Jumat karena kesibukan dan juga aktivitas gitu ya, dari kantor atau juga kesibukan-kesibukan lain, akhirnya kalau masalah makanan atau masak-memasak, ada juga yang akhirnya yaudah pesan atau beli jadi gitu. Tapi di akhir pekan, menjelang akhir pekan nih gitu ya, atau ternyata Anda juga dari Senin hari-hari lah gitu, setiap hari memang memasak karena juga satu hobi yang juga mungkin ada satu ketertarikan juga ya dengan memasak. Tentu karena kalau jujur dari saya, masak itu mungkin semua orang bisa, tapi ketika mendapatkan rasa yang pas, nah itu tuh ya yang juga kadang bumbunya sama tapi tangannya beda, rasanya jadi beda ya. Kalau dari Teh Santi di Cibinong, cuma bisa masak aja bukan hobi katanya. Sore ini dari Teh Santi di Cibinong, siap Teh Santi. Tentunya kalau Teh Santi katanya hobi masak, jago masak atau punya cita-cita jadi koki, katanya hobi aja, bukan hobi tapi bisa aja katanya. Siap Teh Santi. Berikutnya juga ada ini dari Jakarta Selatan dengan Mas Pandu. Selamat sore. Kalau Mas Pandu katanya tim hobi masak, selama ibunda tercinta gak masak, saya langsung masak di dapur, Mas Amdes ya. Iya ya, kadang ketika kita udah ada nih bahan-bahannya, atau kadang malah jadi kreatif, apapun yang tersedia di dapur, di kulkas gitu ya, dengan bahan seadanya jadi aja gitu masakannya atau makanannya. Ini mungkin salah satu juga karena hobi aja gitu, dan juga ada passion tersendiri ya, suka memasak dan punya dulu cita-cita jadi koki. Wah, ini menyenangkan tentunya ketika Anda perhatikan ya, koki-koki di berbagai resto, di hotel gitu ya, banyak laki-laki karena memang membutuhkan untuk angkat pancinya yang besar-besar dan juga wajan yang besar-besar seperti itu. Saya juga dulu sempat kepikiran apa sekolah masak gitu ya, karena suka juga kadang suka mencampur bumbu satu dengan bumbu lainnya gitu ya, dan juga bahan-bahan, tapi yang paling simpel memang yang jadi andalan adalah nasi goreng. Kadang nasi goreng teri cabai hijau, wah itu boleh diadu, asik. Untuk Anda juga yang ingin berbagi, kalau Anda sendiri bagaimana hobi masak, jago masak atau punya cita-cita jadi koki ya, silakan Anda bergabung di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, dan di line telepon kami ada di 021 3440696 dan 021 3441499.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Sampai saat ini.

Mahal ini pendengar dengan sial dengan lagu yang diambil dari albumnya berjudul Fabula di tahun 2023. Ngajak kita ke pukul 17:35 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung di Jakarta sore ini, di mana tema kita adalah ini satu hal yang mungkin diidam-idamkan ya, beberapa orang yang juga hobi, suka dan juga ada ketertarikan untuk memasak atau menjadi koki tentunya ya. Dan ini juga akhirnya bisa disalurkan biasa di Sabtu Minggu dari profesi yang aslinya gitu. Kalau dari Senin sampai Jumat mungkin ngantor, Sabtu Minggu ada kesempatan untuk mencoba menu-menu baru, mencoba juga resep-resep masakan yang juga udah lama diketahui atau juga sudah dilihat gitu ya. Atau bahkan ada bocoran gitu ya dari teman, ada dari bocoran biasa dari orang tua gitu ya, dan mau dicoba nih di hari weekend atau Sabtu ini. Dan pertanyaannya juga untuk Anda, kalau Anda sendiri tim yang hobi masak, jago masak, atau juga punya cita-cita dulu jadi koki atau juga jadi ya setidaknya chef gitu ya, Anda bisa sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Di WhatsApp ada Ibu Asnah yang ada di Tangerang. Sore Bang Ande, sore Ibu Asnah. Kalau saya katanya hobi banget masak, seru banget, mau masak apa aja saya senang. Kalau belum tahu saya coba semuanya. Benar ya, kadang tuh dulu barengan ibu di rumah gitu ya, ada resep kue. Biasanya kalau mau menjelang lebaran, belum ketemu nih rasa yang pas, misalnya kastengel contohnya gitu, kejunya terlalu manis atau terlalu asin, atau tepungnya terlalu banyak gitu. Nanti dicoba lagi sampai ketemu formula yang pas gitu, akhirnya menemukan ini nih resepnya gitu. Anda sendiri silakan pendengar bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Ada Kak Eca di Bogor. Halo, sore Bang Ande. Sorry juga Kak Eca, bergabung dong di JSI, kata Kak Eca. Silakan dong. Mau ikutan di tema kita. Kalau kata Kak Eca, aku masak belajar dari almarhumah mama. Hampir semua resep masakan aku ikut ala mama ya. Cita-cita jadi koki di rumah aja katanya. Oke. Kalau jadi chef di kelas resto, hotel beda lagi. Harus yang profesional katanya. Siap Kak Eca. Terima kasih Bang Andes. Dan ada update mendengar dari Kak Eca mengenai cuaca di Bogor dan sekitarnya. Hujan lumayan lebat plus angin dan juga petir. Ini serem banget Bang Andes, tentunya awannya gelap banget katanya. Siap Kak Eca, terima kasih. Jadi untuk Anda yang di sekitar Bogor ya, nih Kak Eca juga menginformasikan, atau ingin menuju ke Bogor, ini tentunya harus berhati-hati. Mungkin juga yang lagi di jalan, jarak pandang menjadi terhambat, itu juga menjadi salah satu hal yang juga harus diantisipasi untuk Anda ya, karena jarak pandang ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Jadi hati-hati di jalan yang juga menuju Bogor, sedang di Bogor tentunya. Terima kasih Kak Eca sekali lagi. Untuk Anda silakan bergabung di 0811 7972 7912.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, dan untuk sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan, menunggu beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan satu lagu religi dan juga dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu." Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan, dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis, dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: Menjelang maghrib, ada satu momen yang selalu dinanti saat Ramadan, waktu berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan indah dalam menyambutnya. Beliau menyegerakan berbuka ketika azan maghrib berkumandang, tidak menunda-nunda. Menu berbukanya pun sederhana, kurma. Jika tidak ada kurma, beliau meminum air. Kesederhanaan itu mengajarkan kita bahwa berbuka bukan soal kemewahan, tapi rasa syukur. Sebelum menyantap hidangan, Rasulullah juga memanjatkan doa, memohon keberkahan atas nikmat yang diberikan. Dari teladan ini kita belajar, dahulukan syukur, jaga kesederhanaan, dan jangan berlebihan. Karena sejatinya, yang membatalkan lapar bukan banyaknya makanan, tapi keberkahan di dalamnya. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, tentunya bersama saya Andrea Satria, dan ingin mengingatkan untuk Anda dan juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib dan azan telah berkumandang tentunya. Kita lanjutkan pendengar di Jakarta sore ini, di mana tema kita adalah ini mengenai masak-masak ya tentunya, tapi orang yang ada di balik gitu ya, tentang yang memasaknya siapa atau koki atau chef gitu pada sebuah, kalau bisa dibilang karya kalau menurut saya, karena masakan itu juga ada cita rasanya, terus juga nggak sembarang barang platingnya, penempatannya, seperti itu pendengar. Nah, untuk Anda juga yang tentunya ada satu hobi, kedua juga memang udah dari kecil gitu ya, suka lihat mama atau juga nenek yang memasak, jadilah kesukaan itu bertumbuh gitu, dan sampai sekarang. Anda sendiri tim yang hobi masak, jago masak, atau ternyata punya cita-cita dulu sebagai koki atau chef pada sebuah hotel, sebuah rumah makan, atau kalau tidak tersalurkan akhirnya Sabtu Minggu ini gitu ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, atau kalau ada acara besar ya bersama teman-teman atau keluarga, biasanya tampil untuk membantu memasak atau yang jadi tim memasaknya, seperti itu. Silakan Anda bisa sampaikan tentunya di 08 11 7972 7912, dan di line telepon di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan. Tanpa harus bermuka dua, seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali di Jakarta sore ini mendengar tentunya. Dan kalau bicara tentang masak-memasak atau juga bahan-bahan yang bisa diolah menjadi satu masakan, tentunya ada tangan-tangan terampil gitu ya, yang ternyata memang gak sesimpel atau gak semudah yang dilihat gitu. Karena ketika sudah ada resepnya, sudah ada menunya, tapi ketika dipraktekan atau dengan menu yang sama dan dengan bahan-bahan yang sama, takarannya pun sama, tapi ternyata tangan yang beda, hasilnya bisa berbeda juga gitu pendengar. Karena ada dulu waktu acara di kampus kalau saya gitu ya, bahannya sama disiapkan, tapi acaranya jadi seperti pekan apa namanya ya, latihan dasar kepemimpinan LDK. Nah, ketika LDK itu diadakannya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lalu hari Kamis bertugas menyiapkan masakan siapa, Jumat siapa, pokoknya ada jadwalnya. Semua bahan-bahannya sama, semua takarannya juga sama, tapi ternyata kalau teman yang buat, kita yang buat sendiri, itu berbeda hasilnya atau rasanya gitu pendengar. Anda juga mungkin mengalaminya, tapi ketika udah pas gitu ya, dan semua anggota keluarga aja dulu suka, terus teman-teman suka, terus beberapa tetangga juga akhirnya suka, mungkin memang jalan ninjaku garis kehidupannya gitu ya, atau juga ternyata sukanya atau hobinya masak itu bisa berbeda gitu hasilnya. Ya gak bisa dibilang jago masak juga, tapi setidaknya ahli aja gitu, ahli atau suka aja gitu masak gitu kan. Kalau Anda sendiri seperti apa? Hobi masak, jago masak, atau punya cita-cita bahkan untuk jadi koki atau chef tentunya. Ada dari mendengar, ada teh, ini bukan Teh Dinda, ini dari Mbak Binda ya, Mbak Dinda di Cempaka Putih ya. Kalau beliau apa nih, karena mengirimkan voice note, silakan Bu Dinda.
1: Halo Kak Ande, saya Dinda dari Cempaka Putih
0: ya.
1: Saya tuh sebenarnya gak jago-jago banget masak, tapi suka banget kalau misal ada di dapur. Nah biasanya kalau lagi stres, malah tuh saya masak. Entah bikin kue, terus kalau gak ayam goreng lah randomnya, atau coba resep yang lewat di TikTok. Buat saya masak tuh lebih ke healing sih sebenarnya. Bukan cita-cita jadi chef, tapi kalau masakan dipuji keluarga tuh rasanya seneng banget.
0: Betul.
1: Makasih buat tim JSI, salam.
0: Baik, terima kasih. Ini Mbak Dinda di Cempaka Putih, katanya masak merupakan bagian dari healing. Iya juga ya, ada proses me time-nya di situ, fokus dan menyiapkan itu jadi kesenangan tersendiri. Apalagi kalau ternyata masakan kita yang disiapkan itu disukai tentunya ya. Terima kasih dari Mbak Dinda di Cempaka Putih ya. Dan untuk Anda silakan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami tentunya di 0213440696 dan 0213441499.

0: Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional. Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga berada di Jakarta sore ini tentunya, pendengar, untuk Anda yang sedang berada di jalan, sedang nyetir gitu ya, memandangi lampu-lampu di depan karena mungkin macet di perjalanan hari ini, pendengar, di mana masih ada ganjil genap sampai pukul 21 malam nanti ya. Saya juga ingin melanjutkan tentang obrolan kita di sore hari ini, yaitu menjadi koki ya, hobi masak atau juga profesi impian bahkan dari Anda. Karena bagi yang gemar, suka dan juga hobi ya memasak, meramu bahan-bahan, malah sebenarnya kalau saya bilang salah satu pekerjaan yang kreatif gitu. Dengan beberapa bahan yang ada itu bisa tercipta masakan yang ternyata enak rasanya. Saya tuh jadi kepikiran, teringat gitu dengan film animasi dari Pixar ya. Judulnya adalah Ratatouille. Tulisannya Ratatouille. Itu film animasi. Backgroundnya adalah tentang masak, di mana yang jadi koki ini kerjasama antara tikus dan juga manusia. Dan itu dalam film tersebut, Ratatouille ini sendiri yang merupakan jadi judulnya adalah nama masakan yang berupa sup. Itu bahan-bahan ini dari tomat, lalu ada beberapa buah, beberapa sayuran gitu yang dijadikan satu dengan berbagai bumbu. Dan ini masakan rumah di Perancis. Lalu ini jadi salah satu hal yang menyenangkan ketika kita bisa meramu dan akhirnya disukai banyak orang. Nah, saya teringat film itu gitu. Kalau bicara tentang masak, chef dan juga koki tentunya. Kalau dari Bung Brandy, saya ingin menyapa ke Bogor. Hari ini Bung Brandy lagi dinner, katanya buy pizza, ey. Wah, spaghetti juga tentunya. Ini temanya mungkin lagi Italian night gitu ya, malam-malam atau Italian dinner gitu, pizza, spaghetti dan hujan. Lagi duduk di rooftop ditemani ginger herbal. Wah, ini enak Bung Brandy, cocok banget gingernya ini, wanginya sampai ke studio nih. Jahenya juga herbal ya. Mangga Mas Ande, siap. Dilanjutkan Bung Brandy, terima kasih sudah bergabung tentunya. Ada juga dari ini, dari Siska yang ada di Bekasi yang juga mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan, kira-kira dia suka atau hobi masak, jago masak, atau malah punya cita-cita menjadi koki atau chef. Silakan Siska, seperti apa kalau dari Mbak Siska atau Kak Siska?
1: Sore Kak Ande, saya Siska dari Bekasi. Awalnya saya tuh cuma hobi masak buat keluarga aja sih Kak, yeah. Tapi lama-lama teman kantor itu pada bilang enak dan nyuruh jualan. Nah, akhirnya sekarang saya coba jual rice bowl kecil-kecilan gitu Kak di rumah. Nah, yeah. Belum besar sih, tapi lumayan lah ya. Dari yang awalnya cuma hobi, sekarang bisa dapat tambahan penghasilan. Jadi menurut saya kalau punya hobi masak, jangan cuma disimpan sendiri, siapa tahu malah bisa jadi usaha. Terima kasih Kak Andes.
0: Setuju, sama-sama. Dari Siska di Bekasi, kalau punya hobi masak, kalau jadi cuan atau jadi rejeki gitu ya, kenapa enggak? Orang lain suka, kita juga bisa mendapat satu nilai ekonomi gitu ya. Jadi hobinya dapat, terus juga jalan juga ekonominya ya. Terima kasih Mbak Siska atau Kak Siska yang ada di Bekasi tentunya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Asna di Tangerang, kalau Bang Andes sendiri bisa masak apa enggak? Kalau bisa dibilang bukannya bisa apa enggak, tapi mencoba bisa gitu ya. Ada satu menu andalan yang selalu diulang-ulang dan itu berani dibanggakan gitu ya. Nasi goreng teri cabai hijau. Wah, boleh diadu. Karena boleh dibilang sih itu aja yang bisa dulu gitu ya. Tapi kalau ceplok telur, dadar ya, yang standar-standar masih aman lah. Tapi kalau udah bikin rendang, opor, lalu ada sayur nangkanya, sayur asem, itu sepertinya lihat resep pun kayaknya belum tentu sama rasanya atau enak rasanya ya. Anda sendiri silakan untuk juga bergabung, hobi masakkah, jago masak, atau juga punya cita-cita bahkan jadi chef atau koki, dan masakan favoritnya ya, ini bukan makanan tapi masakan yang jadi andalannya gitu. Silakan di 0811 7972 7912.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah, iya nih Bu Mirda. Makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: Pendengar kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat. Berikut akan disampaikan perakiran cuaca kelautan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk bersama dengan prakirawan Indra. Silakan laporan Anda, rekan Indra.
5: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada malam ini, saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 2 Oktober 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, dan Indramayu, sedangkan 20 knot di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum 0,9 meter terjadi pada pukul 13 WIB dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter terjadi pada pukul 02 WIB. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir pesisir ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 11 hingga 16 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir ini yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kali Baru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Indra Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda juga yang ini ternyata banyak dari Anda juga ada hobi, jago masak juga boleh dibilang, dan ada yang memang memanfaatkan dari hobi akhirnya juga bisa menghasilkan gitu ya. Jadi usaha, jadi juga ya ada perputaran ekonomi di dalamnya tentunya ya. Semangat juga untuk Anda yang akhirnya cita-citanya jadi chef atau koki ini tersampaikan atau jadi gitu ya. Atau memang hobinya dilaksanakan di weekend aja gitu, mengenai hobi masak dan juga jadi chef ini ternyata memang ya kalau tadi saya bilang memang beda tangannya, beda hasilnya gitu ya. Ada juga menurut saya nih ini juga satu karya seni karena platingnya, penempatan buah terus sayurnya ketika dihidangkan itu menjadi menarik. Nah itu ada salah satu ilmunya juga gitu tentunya ya, gak sembarangan tentunya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Nanti di pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan Warta Berita yang dirilai dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andrea Satria di Jakarta sore ini.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikto mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta, saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh kementerian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
7: Bahwa saya
3: Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu, jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mengenalkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: apa dukungan, dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra dan apa motif batik yang sudah lama enggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Indonesia scored by player number 23.
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan

0: Evria Tovar. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pendengar, kembali di Jakarta sore ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang dirilis dari Pro 3. Untuk Anda yang baru aja mendengarkan tentunya, atau sedang berada di jalan, hati-hati di jalan, selamat mendengarkan. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk mimbar agama, di mana pada sore hari ini mimbar agama Katolik dengan tema Yesus menangis 12 orang muridnya ya. Atau Yesus juga memanggil 12 orang muridnya bersama narasumber kita Damiana, penyuluh agama Katolik. Untuk itu pendengar, Andrea Satria pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, produser ada Ega Pangestu, di gatekeeper ada Rada dan juga Faza tentunya. Selamat mendengarkan pendengar, nanti akan dilanjutkan di Jakarta malam ini bersama Farid Kurniawan. Andrea Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan kembali dipersatukan dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Perkenalkan saya Damiana, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur dalam program Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 7. Dalam bacaan ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan segala penyakit, lalu mengutus mereka untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan surga sudah dekat. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus juga menerima panggilan untuk menjadi murid dan saksinya. Panggilan itu tidak hanya ditujukan kepada para rasul atau kepada para pelayan gereja, tetapi juga kepada kita semua sesuai dengan keadaan dan tugas kita masing-masing. Di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan melalui sikap dan perkataan kita setiap hari, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Melalui permenungan ini, marilah kita bersama-sama merefleksikan sejauh mana kita telah menjawab panggilan Tuhan. Apakah hidup kita telah menjadi kabar gembira bagi orang lain? Apakah kehadiran kita membawa damai, penghiburan, dan kasih bagi

mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semoga sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini semakin meneguhkan iman kita, membangkitkan semangat untuk melayani, mendorong kita menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah dunia. Para pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk bersatu di dalam doa, untuk memulai renungan kita lebih lanjut. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada malam hari ini, Engkau kembali menghimpun kami melalui siaran mimbar agama Katolik untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu yang hidup. Ya Bapa, melalui bacaan Injil hari ini, kami mendengarkan bagaimana putramu, Yesus Kristus, memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan surga. Kami percaya bahwa panggilan itu juga ditujukan untuk kami semua. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjadi murid dan saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami sabdamu dengan iman yang teguh. Berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilanmu dengan penuh sukacita, kesetiaan, dan kerendahan hati. Jadikanlah kami pembawa damai bagi mereka yang bertikai, penghibur bagi mereka yang berduka, penguat bagi mereka yang lemah, dan saksi kasih-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia saat ini dimanapun mereka berada. Semoga mereka yang sedang sakit memperoleh kekuatan, yang sedang menghadapi persoalan menemukan pengharapan, yang sedang mengalami kegelisahan memperoleh ketenangan, dan yang sedang mencari jalan hidup semakin teguh oleh sabdamu. Semoga melalui permenungan pada malam hari ini, kami semakin mencintai Engkau, semakin setia melaksanakan kehendak-Mu, dan semakin berani mewartakan kabar sukacita bahwa kerajaan Allah sungguh hadir di tengah kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai bab 7 sampai ayat 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, kita akan melanjutkan renungan kita malam hari ini setelah kita mendengarkan lagu berikut ini.

yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menjadi pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar kata kuasa, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin jabatan, kekuasaan, atau kemampuan mengendalikan orang lain. Di dunia ini, kuasa sering dipandang sebagai alat untuk memperoleh penghormatan, kekayaan, ataupun pengaruh. Namun, Injil hari ini menunjukkan bahwa makna kuasa sangat berbeda. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa. Tetapi kuasa itu bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk mencari pujian, dan bukan pula untuk menguasai orang lain. Kuasa itu diberikan agar mereka dapat mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kata lain, kuasa yang berasal dari Tuhan selalu dipakai untuk menghadirkan kehidupan. Inilah yang seringkali terlupakan oleh manusia. Kita mungkin tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi setiap orang memiliki kuasa dalam lingkungannya masing-masing. Orang tua memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Para guru memiliki pengaruh terhadap murid-muridnya. Pemimpin memiliki pengaruh terhadap bawahannya. Bahkan, melalui perkataan kita, kita dapat membangun atau justru menghancurkan semangat orang lain. Yesus memberi teladan bahwa semakin besar kepercayaan yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk mengasihi sesama. Para pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita berkata, "Saya bukan pemimpin." Namun sesungguhnya, setiap orang memiliki kesempatan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kita menghibur orang yang sedih, kita sedang memberikan penyembuhan terhadap luka batinnya. Ketika kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, kita sedang mengusir roh kebencian di dalam hati. Ketika kita memberi harapan kepada mereka yang putus asa, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri orang tersebut. Mukjizat yang terbesar seringkali bukan sesuatu yang spektakuler, melainkan hati yang berubah, hati yang mengasihi sesama. Yesus tidak mengutus para murid untuk membawa harta benda atau kekuasaan duniawi. Ia mengutus mereka membawa kabar baik. Dunia pada zaman itu penuh dengan penderitaan, sama seperti dunia yang kita alami sekarang. Banyak orang yang kehilangan pengharapan, hidup dalam ketakutan, dan mungkin mereka merasa kesepian, kesendirian. Masih banyak juga keluarga yang retak karena egois. Masih banyak orang yang merasa tidak berharga karena tidak ada yang peduli kepada mereka. Karena itu, Tuhan membutuhkan kita, bukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi untuk menjadi tanda kasih-Nya di tengah dunia.
Mungkin kita tidak dapat mengubah dunia dalam sehari, namun kita dapat mengubah suasana di dalam rumah kita. Kita dapat memulai dengan berbicara lebih lembut, lebih sabar dalam mendengarkan, lebih cepat mengampuni, dan lebih ringan tangan membantu sesama. Kerajaan Allah selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih yang besar. Kemakmuran materi seringkali menjadi ujian terbesar dalam iman. Ketika kita hidup berkecukupan, kita cenderung untuk melupakan Tuhan dan memulai berhala-berhala baru seperti harga, harta, status, maupun kenyamanan ego yang kita miliki. Bangsa Israel bagaikan pohon anggur yang subur yang menyalahgunakan kemakmuran untuk membangun mesbah berhala. Hati mereka licik. Allah pun menghukum dan melenyapkan raja mereka. Di tengah keruntuhan itu, Allah menuntut pertobatan. Gemburkanlah tanah hati, taburkanlah keadilan, dan tuailah kasih setia. Saat kemakmuran palsu itu runtuh, umat menjadi domba terhilang yang terlantar. Merespon keputusan ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan membekali mereka dengan kuasa. Mereka diutus bukan untuk mengejar kemewahan, melainkan memulihkan jiwa dan mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Para pendengar yang budiman, mari kita sejenak meresapkan sabda Tuhan dengan mendengarkan lagu berikut ini.

Para pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum mengutus para murid, Yesus terlebih dahulu memanggil mereka. Demikian pula kita. Tuhan mengenal nama kita masing-masing. Ia mempercayakan kepada kita sebuah misi, yaitu menjadi pembawa kasih dan damai dimanapun kita berada. Marilah kita tidak hanya mengejar kuasa untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi menggunakan setiap kesempatan, setiap kemampuan, dan kepercayaan Tuhan kepada kita untuk melayani sesama. Karena pada akhirnya, ukuran kebesaran setiap murid Kristus bukanlah seberapa tinggi kedudukannya, melainkan seberapa besar kasih yang ia bagikan kepada sesama. Semoga melalui sabdamu hari ini, semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menyadari bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita kuasa yang paling indah, yaitu kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk mengampuni, dan kuasa untuk melayani sesama. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Semoga kabar sukacita itu pertama-tama tampak melalui hidup kita setiap hari. Amin. Marilah kita menutup renungan malam kita dengan berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Melalui putramu Yesus Kristus, engkau mengingatkan kami bahwa setiap panggilan selalu disertai dengan rahmat dan tanggung jawab untuk melayani sesama. Ya Bapa yang maha kasih, kami menyadari bahwa kami seringkali lebih mengutamakan kepentingan diri kami sendiri daripada kepentingan orang lain. Kami ingin dihargai, tetapi lupa untuk menghargai. Kami ingin dilayani, tetapi enggan melayani sesama. Ampunilah segala kelemahan dan kekurangan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami semakin menyerupai hati Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ajarilah kami untuk menggunakan setiap talenta, kesempatan, dan kepercayaan yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai sarana untuk menghadirkan kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa kabar sukacita dimanapun kami berada. Semoga melalui tutur kata, orang lain merasakan penghiburan. Semoga melalui tutur kata kami, orang lain merasakan penghiburan. Melalui sikap hidup kami, mereka menemukan damai. Dan melalui tindakan kami, mereka mengalami kasih-Mu yang hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepada setiap keluarga. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi sakit, kesulitan ekonomi, pergumulan hidup, atau kehilangan harapan. Semoga mereka senantiasa percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu dan selalu ada berjalan bersama dengan mereka.
Bimbinglah kami agar setelah mendengarkan sabdamu pada malam hari ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firmanmu. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih Kristus, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan memuliakan namamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraanmu, sebab hanya kepadamulah kami berharap. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Saya Damiana, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, mohon diri dari ruang dengar Anda. Semoga sabda yang kita renungkan bersama malam hari ini berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera, damai Kristus menyertai Anda semua. Salve. Thank you.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya Farid Kurniawan hadir di Jakarta malam ini ya, edisi hari Jumat jelang akhir pekan tanggal 2 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar ya, mungkin juga sekarang ini baru sampai rumah atau mungkin lagi ada di jalan ya, menuju ke tempat tinggal Anda. Gimana dengan aktivitas Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya menyenangkan, semoga gak ada hal-hal yang bikin Anda kesel, bikin Anda gak enak hati gitu ya. Apalagi hari Jumat malam gitu kan, ini kan moodnya harusnya happy gitu ya. Dan juga tanggalnya pun juga tanggal muda, jadi kayaknya banyak yang happy malam hari ini. Sampai dengan pukul 24 mendengar, nanti akan ada saya dan juga Fairly yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya pendengar ya, di hari Jumat ini. Karena mau weekend kan biasanya ini ya, bawaannya happy gitu, bawaannya semangat, bawaannya seneng gitu ya. Besok hari Sabtu, hari Minggu sudah direncanakan kira-kira kegiatannya mau ngapain aja. Semoga dilancarkan semuanya. Di Jakarta malam ini pendengar, seperti biasanya kami akan menghadirkan Mini Dama Radio. Kemudian juga nanti akan ada obrolan komunitas, dan juga nanti akan ada Ruang Rindu bersama dengan Feli Jan. Dan kali ini langsung saja kami akan hadirkan drama radio yang kali ini bersama dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Judulnya adalah Sekolah Rakyat.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta malam ini. Dan kali ini kami menghadirkan kembali obrolan komunitas untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ya. Pendengar, di tengah berbagai perubahan dan tantangan kehidupan berbangsa saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan penting ya dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan juga memperkuat kehidupan demokratis di Indonesia. Kemarin tanggal 1 Oktober kita semuanya memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan hari tersebut adalah bukan sekadar untuk mengingat perjalanan sejarah begitu ya, tapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, malam hari ini untuk membahas tentang kesaktian Pancasila, apa makna bagi kita hari ini, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Pak Eko Nugroho MBA. Selamat malam Pak Eko. Kebiasaan malam, siaran pagi soalnya.
1: Ketemu lagi.
0: Gimana kabarnya Pak Eko?
1: Kabar sehat, baik.
0: Aktivitas lancar ya hari ini ya Pak ya?
1: Lancar.
0: Baik. Pak Eko, kemarin kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, hari yang bersejarah tentunya, dan juga untuk kita refleksikan, untuk kita kenang begitu ya. Sebenarnya Pak Eko, kalau dalam pandangan Pak Eko ya, makna dari Kesaktian Pancasila untuk kita hari ini seperti apa Pak Eko?
1: Ya, terima kasih Mas Farid. Selamat malam para pendengar RRI 1 Jakarta ya. Ini topik yang menarik, betul. Kita baru saja kemarin memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan Pak Prabowo juga baru saja meresmikan revitalisasi ya museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Tapi sebenarnya saya ingin para pendengar juga untuk berefleksi dan bertanya dalam diri kita sendiri. Sebenarnya Kesaktian Pancasila ini terhadap apa, gitu ya? Perlukah kita mengartikan kembali, dan kemudian kedua, untuk siapa sih sebenarnya Pancasila itu sakti?
0: Okay.
1: Itu pertanyaan dasar yang kita obrolkan malam ini. Kita buka dulu yang pertama ya. Selama ini kita ini menganggap Kesaktian Pancasila diidentikan dengan keberhasilan menggagalkan pemberontakan gerakan 30 September 1965, Mas Farid ya. Dan tergantinya rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru ya, zaman era Pak Harto. Itu kan kesaktian Pancasila saat itu. Tapi juga kita mencatat sejarah Orde Baru kan juga bukan orde yang berhasil ya. Diartikan bahwa Orde Baru adalah orde yang faktor ya, semi militer. Kemudian ada istilah KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu kan zaman Orde Baru. Dan kita lihat bagaimana semuanya harus lewat cendana, gitu kan. Dan sampai ada plesetan Ibu Tin Soeharto sebagai Miss 10%, gitu ya. Nah, sampai kemudian terjadilah reformasi. Tahun 1998 terjadi pergantian rezim, dan kita menjadi rezim reformasi. Di lain sisi sebenarnya tahun 1965, 1966 itu kita meninggalkan luka yang dalam ya, karena ada peristiwa pembantaian tanpa pengadilan, pemerkosaan yang kemudian terjadi pasca Gestok atau gerakan 1 Oktober itu, yang sampai sekarang negara belum berani mencatat sejarah kelam Indonesia saja. Kita nggak jelas berapa sih yang meninggal, mengatakan 500 ribu orang, 1 juta, ada yang mengatakan 3 juta. Sehingga kita perlulah kita mengartikan kembali, kita saksinya terhadap apa sih sebenarnya. Selama ini juga kita memperlakukan Pancasila sebagai teks yang kita baca atau dihafal di ruang-ruang kelas, ruang upacara ya, yang relatif

0: malam ini kita ngobrol tentang itu, Mas Farid, ya. Apakah bangunan kebangsaan kita benar-benar berdiri di atas fondasi Pancasila sebagai dasar negara, atau fondasi itu sendiri sekarang sudah tetap dan diambil oleh segelintir elit politik, oligarki, dan ketergantungan kita pada pihak asing. Itu diskusi kita malam hari ini.
1: Kalau yang terjadi di masyarakat kita bagaimana sekarang ini, kalau dalam pandangan Pak Eko ya, memaknai saktinya Pancasila saat ini?
0: Ya, saya memaknainya sekarang itu kita malah nggak sakti sama sekali, gitu ya, karena Pancasila yang kita harapkan membela bangsa kan tidak terjadi. Contohnya lah, kita bilang dalam salah ketuhanannya Maha Esa. Yang seyogyanya negara melindungi pemeluk untuk bisa melakukan peribadatannya, gitu kan. Tapi kan kita masih lihat perkusi di antara para minoritas ya, yang pelarangan beribadah di berbagai tempat yang kita temui, gitu ya. Dan toleransi beragama juga belum sepenuhnya dilindungi oleh negara, gitu ya. Kita ingat ada peristiwa pemboman gereja, konflik, malah ada konflik internal agama juga terjadi. Jadi saya melihatnya belum Pancasila itu belum sakti lah kalau kita artikan bahwa hayokianya kita semua bisa lihat toleransi beragama. Kalau kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, ya tadi itu hayokianya kita bicara keadilan dan hukum itu kayaknya belum adil ya. Kita lihatlah baru saja terbongkar kasus lapas mewah di Cibinong kan sama sekali nggak adil, Mas Farid. Bagaimana yang nggak punya uang harus di sel, tapi yang punya uang yang konon katanya di sel tapi tinggal di sel yang mewah, itu kan bagian dari ketidakadilan, gitu ya. Kalau kita bicara persatuan Indonesia misalnya, kan kita lihat ya, yang terjadi bukan bersatu untuk Indonesia, tapi kita atau partai-partai itu melihat kepentingan partai sendiri, gitu ya. Kemudian atau memperkaya diri sendiri tapi tidak mementingkan rakyat atau bangsa itu sendiri, gitu, Mas. Jadi kalau kita bicara keadilan sosial juga sama, gitu ya. Atau sila keempat kerakyatan ini oleh empat kesan dalam persoalan awal juga sama. Kita tuh jauh dari Pancasila saat ini. Jadi saya pikir kita perlu melihat kembali. Kalau kita bicara keadilan ya, sekarang ini banyak lahan-lahan dipakai untuk kepentingan segelintir orang ya. Kita lihat pembakaran hutan di Kalimantan itu tidak mengindahkan yang harusnya dipotong ya, lahan dipotong melalui bulldozer tapi kan dibakar gitu aja. Yang membuat orang lain jadi sakit ya. Itu kan kepentingan dari segelintir korporasi untuk kepentingan mereka dan merugikan rakyat, dan kita dipermalukan kan karena negara-negara tetangga juga ikut protes dengan situasi kabut yang demikian parahnya, jadi sampai sekarang itu masih terjadi gitu ya. Kita bicara ketahanan pangan, terjadi pembukaan lahan besar-besar di Papua saat ini yang konon untuk food estate ya, tapi tidak mengindahkan hak-hak rakyat Papua di sana ya. Kita bisa tonton lah filmnya namanya Pesta Babi ya, itu sangat menunjukkan bagaimana rakyat dijarah, rakyat diambil, dan kalau di situ kan kita lihat Pancasila kita ada di mana, jadi kan kayaknya belum sakti gitu. Itu, Mas.
1: Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi mendengar di obrolan komunitas. Anda yang ingin bertanya ke Pak Eko, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
3: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas. Kali ini temanya adalah tentang kesaktian Pancasila, apa makna bagi kita hari ini. Dan kami masih terhubung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Pak Eko Nugroho MBA. Pak Eko, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar ya. Ada dari Pak Agus yang ada di Jakarta Pusat. Selamat malam Pak Agus. Pak Eko, kalau di lingkungan RT RW sekarang ini kan makin kesini orang makin sibuk dan juga jarang ikutan kerja bakti. Kalau menurut Pak Eko, gimana caranya mengajak tetangga zaman now biar mau aktif lagi katanya. Gimana Pak Eko?
5: Ya, sebenarnya kan kerja bakti ini adalah implementasi dari semangat gotong royong ya. Gotong royong atau semangat yang memang bagian dari Pancasila tentunya. Dan gotong royong itu sekarang kalau di bahasa kerennya namanya kolaborasi.
4: Oke.
5: Ya. Dan masalahnya memang saat ini masyarakat perkotaan ini sudah hidup yang lebih individualis ya. Dibandingkan dengan zaman dulu ya, zaman now ini orang katakanlah yang hidup di apartemen misalnya kan bisa aja tetangganya malah nggak kenal gitu kan. Atau hidup di kompleks juga nggak kenal tetangga-tetangganya. Pentingnya keaktifan dari warga itu sendiri ya untuk melakukan sosialisasi. Biasanya acara-acara penting yang bisa dipakai untuk melakukan gotong royong ini adalah ya acara-acara seperti 17 Agustusan gitu ya. Di mana biasanya tetangga pada ngumpul bersama-sama dan melakukan hal yang bersama-sama juga gitu. Dan ini biasanya menjadi wadah utama bagaimana berkumpul, ngobrol, ya, bertukar pikiran. Ya, atau sekarang malah di tempat saya kan ada WAG RT, mas, RW gitu kan. Ya, itu kan bagian dari kalau dulu kan sulit ya, tapi sekarang kan gampang banget.
4: Betul,
5: ini ada
4: betul.
5: Sesuatu yang kita mesti bicarakan. Misalnya jalannya rusak, kita apain nih jalan ini, gitu kan. Nah itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk bisa bergotong royong, ya. Atau berkolaborasi atau ya bekerja sama, ada masalah gimana solusinya. Jadi masih banyak hal-hal kita bisa lakukan, tapi memang nggak ya kita juga nggak bisa memaksa seseorang itu untuk aktif semuanya. Pasti ada saja beberapa warga yang memilih untuk saya kayaknya nggak bisa aktif gitu ya. Tapi kalau saya diminta apa mungkin ya saya bisa gitu. Tapi saya, ya itu kita harus maklumi ya. Dan tentunya bagi mereka-mereka yang punya waktu lebih luang, ya senang. Kan nggak semua orang senang ngumpul, Mas. Gitu. Ada yang suka ngobrol, ada yang enggak lah, gitu. Saya mendingan kerjain apa sendiri, kan. Ada yang senang pancing, saya dibanding ngobrol sama orang, ya. Jadi, ya harus dilihat lah, masing-masing orang-orang, warganya bagaimana, gitu kan, tetangga mereka bagaimana. Ada saatnya bisa bertemu dan kita ngobrolin apa yang bisa diobrolin, tapi kita juga harus mengerti bahwa nggak semua orang juga kadang-kadang senang untuk bersama. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini bukan berarti tidak senang gotong royong, ya. Mungkin memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, tapi kalau misalnya bisa dipantik sesuatu, pasti akan bisa bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti zaman dulu saya pernah tinggal di Papua, gitu, Mas, ya. Dan salah satu kita bekerja di satu perusahaan asing di sana, dan salah satu kita ketemu adalah kita membuat gapura, membuat gapura bersama, gitu, itu 17 Agustus. Itu kan kesempatan kita ketemu, ya, antar berbagai departemen, gitu, ya, kita ngobrol di situ, gitu, kan. Sesuatu yang menarik sih, gitu. Sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Misalnya kita meeting di rapat-rapat formal, tapi kalau kita ketemunya di membangun gapura bersama, itu ngomong informal, gitu, ngomong kita mesti apa nih, kita apa ya, kita ngerti apa ya, gitu kan. Soalnya lebih relax, ya.
4: Oke.
5: Itu, Mas Farid.
4: Baik, berikutnya ada juga dari Pak Dani yang ada di Bekasi. Selamat malam, Pak Dani. Pak Eko, jujur kadang peringatan 1 Oktober itu hanya berasa seperti seremonial rutin saja di sekolah ataupun juga di kantor. Biar tidak seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Pak Eko?
5: Iya, terima kasih Pak Dani dari Bekasi pertanyaannya. Jadi memang ya kembali lagi sebenarnya kita harus mulai memanai kembali, ya, bahwa kalau kita nggak bisa menghindar lah, ya, kalau itu kadang-kadang sudah menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus kritis sih sebenarnya. Pancasila dibaca hanya pada saat upacara. Garuda Pancasila dipajang di kantor-kantor hanya sebagai lambang saja. Padahal sebenarnya makna dari Pancasila kan tidak hanya sebagai simbol, tapi juga landasan kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, sesuai nggak dengan Pancasila kita? Berketuhanan nggak? Berkemanusiaan nggak? Persatuan Indonesia nggak? Kan? Kerakyatan nggak kita sifatnya? Kita mau misalnya membuat program kerja, misalnya saya di pemerintahan, gitu, ya, membuat program kerja selama setahun ke depan berpihak pada rakyat, ya, hasil nggak untuk rakyat? Okay. Kan harusnya itu, Mas, Pancasila itu di situ masuknya sebagai pedoman, sebagai dasar kita bertindak. Bukan ya Pancasila Pak, tapi saya keluarga saya masih butuh uang, misalnya. Jadi bukan itu, ya, kalau Pancasila hanya dibaca di dalam upacara, kemudian diperingati, ya, tapi tidak dilakukan sehari-hari, itu yang saya anggap nggak sakti sama sekali Pancasila. Pancasila itu hanya kayak diagung-agungkan dalam artian disimpan, ditaruh, udah dipinggirin, gitu, nggak diapa-apain, gitu, kan. Itu kan seyogyanya justru itulah yang harus kita maknai dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Oke. Kira-kira
5: gitu.
4: Pak Eko, untuk menutup obrolan komunitas malam hari ini, ya, kalau menurut Pak Eko, apa yang bisa membuat Pancasila berasa lagi saktinya dalam konteks kehidupan dan permasalahan bangsa saat ini?
5: Banyak sih, Mas, sebenarnya yang kita bisa lakukan. Dan kita kalau sehari-hari sebagai rakyat jelata, gitu, ya, kita sebagai rakyat jelata, ya, kita mulai selalu berpikir, selalu bertindak juga. Kita sudah Pancasila-nya sebelumnya, kita melakukan sehari-hari kita, gitu, ya. Kita ini bekerja tiap hari, saya naik kendaraan umum. Kita sudah adil belum bagi para manula, wanita hamil, gitu, ya. Kita pura-pura budek aja nggak mau dengar, gitu, kan. Kita sudah bertoleransi belum pada saat kita itu warga sekitar kita beragama berbeda, kita mengucapkan selamat ya pada saat mereka itu melakukan peringatan, misalnya, gitu. Itu bagian dari toleransi. Itu hal-hal yang mudah, Mas, tapi Tapi juga sebenarnya kita juga perlu melihat bahwa negara ini juga perlu melakukan jauh lebih banyak lagi, Mas. Ya tadi saya sebutkan ya bagaimana negara ini sering kita melihatnya hukum itu tumpul ke bawah dan tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Atau terjadinya ketidakadilan, terjadinya kita ini kayak dininabubukkan dengan apa yang ada, kita nggak tahu mau kemana ya. Kalau kita bicara masalah misalnya kedaulatan pangan gitu ya, sebenarnya kan seyogyanya kita berdaulat atas pangan kita sendiri misalnya, tapi kan terjadi kan sekarang yang penting ada pangan bisa impor gitu kan, ya, dan sayang sekali itu tidak dijadikan sebagai prioritas dalam berbangsa dan negara gitu ya. Tapi banyak sih Mas yang kita bisa omongin ya, dari apa yang bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya himbau pada semuanya, mari kita lihat sejarah kembali. Jangan lupa jas merah, belajar dari sejarah gitu ya. Kenapa begitu? Kesaktian Pancasila saat ini lebih banyak diperingati sebagai keruntuhan Orde Lama dan kebangkitan Orde Baru. Yang Orde Baru sekarang pun sudah runtuh jadi Orde Reformasi. Jadi kita melihat Pancasila yang sakti tidak hanya sebagai perubahan rezim, tapi sebagai nilai-nilai yang memang harus kita junjung tinggi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bernegara dan berbangsa ini. Gitu ya. Itu Mas yang mungkin saya bisa sampaikan. Banyak seyogyanya kan yang namanya Pancasila itu tidak lagi hanya upacara saja lah, gitu ya. Tapi juga kita harus peduli dengan rakyat yang lahannya tidak rusak, sudah rusak karena nggak bisa bertani lagi misalnya kan, atau diambil oleh korporasi besar yang dimiliki segelintir elit, ya itu juga bagian kita untuk peduli dengan hal seperti itu. Nelayan kita juga mungkin harus mengais ikan di laut karena sudah diambil oleh kapal-kapal asing yang besar gitu kan. Kita juga sedih kalau misalnya kita makanan kita tempe sehari-hari harus import kedelainya 90% dari Amerika, sisanya dari Brazil dan Argentina, itu kan juga bagaimana kita harusnya bisa melakukan sesuatu ya negara ini untuk menghidupkan Pancasila, berarti kan melawan ya ketidakadilan, melawan ketidakmerataan, kedaulatan pangan gitu ya Mas. Jadi saya menghimbau kepada semua pendengar RRI Pro 1 FM untuk mari kita bersama-sama melihat kembali makna dari kesaktian Pancasila dan jadikan Pancasila itu sebagai dasar negara kita, menjadi bagian dari nilai-nilai bangsa kita yang kita jadi pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita. Kira-kira begitu Mas.
4: Baik, Pak Eko, terima kasih untuk waktunya malam hari ini bersama dengan kami di Obrolan Komunitas ya Pak Eko ya. Lain waktu kita ngobrol lagi. Selamat malam Pak Eko.
5: Terima kasih.
4: Selamat malam. Demikian pendengar, ada Pak Eko Nugroho MBA. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia di Obrolan Komunitas. Setelah ini pendengar akan kami lanjutkan Jakarta malam ini dengan Ruang Rindu, tentunya karena ada Feli Jan yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 malam hari nanti.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Murder!

91,21 RRI Jakarta. Humania dengan Terserah sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi 2 Oktober 2026. Di mana sebelumnya bersama dengan Farid Kurniawan kita sambung kembali di Jakarta malam ini pendengar di program Ruang Rindu bersama dengan Saverly Jan. Saya tunggu requestan Anda baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Anda bisa merequest melalui kedua line telepon Pro 1 di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Akan ada rekan Widi dan Faiz yang akan menyapa Anda ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811-7972-7912. Kami tunggu requestan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: 91,2 RRI Jakarta. Rumpis dengan Aku Rindu, Suasana Jatuh Cinta, yang dirilis di tahun 1990, pendengar. Dan lagu ini masuk dalam album kompilasi ya, Tabakkan Hatimu ataupun Nur Lela 2, yang dicatat sebagai album yang dirilis di tahun 1990. Baik pendengar, kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami tunggu requestan Anda, baik lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 80-90an. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, di WhatsApp sudah terhubung dengan Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam, Ibu Merpati Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Firly.
0: Iya, selamat
1: rindu,
0: malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih Ibu Merpati. Apa kabar Ibu?
1: Ucap syukur baik,
0: alhamdulillah baik. Baik. Ya, Ibu Merpati, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80 sampai dengan 90-an.
1: Ya, lagu Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya ada, Mas.
0: Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya. Bisa diputarkan, Ibu Merpati. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Nah, buat Mas Firly, buat yang tugas malam ini.
0: Terima kasih.
1: Di Pro 1, tetap sehat ya, tetap semangat. Buat keluarganya Mas Firly, istri tercinta dan anak-anak tercinta.
0: Amin, terima
1: juga
0: kasih.
1: Juga buat Bu Eka, buat Bu Dindin, buat Bu Sorin, buat Mbak Dinda, buat Bulan, Pak Bud, Bang Ray. Terima kasih banyak. Selamat tugas, tetap semangat ya Mas.
0: Terima kasih Ibu Merpati.
1: Ya, ya terima Baik. Kasih.
0: Ditunggu untuk lagunya. Ya, dari ya, Ibu Merpati kasih. Ibu Merpati, kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mom Agung di Bekasi. Selamat malam. Bersama dengan Verlia, ya, Mom Agung baik. Request lagu dari Edisi Litonga dengan Biarlah Sendiri, atau lagu Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Oktavia, ataupun dari Pance Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Lagunya untuk semuanya saja. Selamat mendengarkan. Untuk Mbak Verly, terima kasih dan selamat bertugas. Sehat selalu, amin. Doa sama untuk Mom Agung. Baik, ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam. Pak Kuat Kuswanto di Peramuncul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Mbak Verly dan juga kru. Request lagu yang berjudul Still Loving You dari Scorpion. Lagunya dikirimkan untuk Tedinda, Kapuja, Ibu Titi Dewi, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Sorin, Ibu Siti Masyaro, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Roy, Pak Brandy, Pak Hasanuddin, Pak Ujang, Pak Litopan, Pak Duni, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat dan terima kasih. Selamat bertugas, tetap jaya di udara. Baik, ini Rika muncul notifikasi tapi mohon maaf belum bisa terangkat. Bisa mencoba, baik, ini sudah terhubung. Ia bersama dengan Rika di Bogor. Selamat malam, Rika Ruang Rindu.
2: Halo Kak Verly, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar Rika?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Saat ini masih dalam perjalanan atau sudah bersantai di rumah?
2: Masih dalam perjalanan.
0: Masih dalam perjalanan ya. Baik, semangat kalau gitu sampai tujuan dengan selamat. Lagu apa nih untuk penyemangat di malam hari ini, Kak Rika?
2: Lagunya Whitney Houston dong.
0: Whitney Houston, ya. Yang berjudul
2: Always I Always Love You ya.
0: I Will Always Love You.
2: Iya, Always Love You ya.
0: Okay, baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Kepada pendengar setia Pro 1 FM dimanapun berada. Kemudian buat Kak Feli juga. Ya itu aja deh.
0: Baik, terima kasih Rika ya. Ditunggu untuk lagunya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Baik, sekali lagi berharap untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara Indonesia di era 80 sampai dengan 90, di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format pendengar, tidak ketinggalan itu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, edisi Letonga dengan Biarlah Sendiri. Dan mendengar di mana lagu ini juga masuk dalam album bertajuk sama. Dan lagu ini lahir kerjasama penting antara edisi Letonga dan juga Rinto Harahap. Dan di awalnya Rinto Harahap ini tertarik dengan suara Edi setelah mendengarkan dalam ajang festival lagu populer, kemudian mengajak masuk ke dalam dapur rekaman. Nah, lagu Biarlah Sendiri menjadi salah satu lagu yang kemudian mengangkat nama Edi ya ke jajaran penyanyi populer Indonesia pada masanya. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu memutarkan lagu-lagu terbaik edisi 80 sampai dengan 90-an ke ruang dengar Anda. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Baik, di line telepon kita akan sapa bersama dengan Bapak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam, Pak Hasanuddin Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Apa kabar Pak Hasanuddin?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya. Sehat Bapak selalu. Sehat. Pun diberikan kesehatan hingga saat ini, Pak Hasanuddin.
1: Amin.
0: Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan Pak Hasanuddin di era 80 sampai dengan 90-an.
1: Saya kepengen mendengarkan lagu dari Freddy Tamela. Masuk gak ya?
0: Mohon maaf, bisa diulang Pak Hasanuddin?
1: Freddy Tamela, Lepas Melangkah judulnya.
0: Lepas Melangkah ya, dipastikan terlebih dahulu. Oke, ini belum tersedia Pak Hasanuddin, mungkin ada lagu tersedia, lain ya. Ya, bisa diputarkan.
1: Coba dari lagunya Rafika Duri.
0: Rafika Duri, baik, yang berjudul
1: Kasih.
0: Dengan Kasih.
1: Kekasih.
0: Oke,
1: Kekasih.
0: Bisa diputarkan Pak Hasanuddin.
1: Oke,
0: dikirimkan saya kepada siapa lagu ini?
1: Saya nenggol-nenggol buat rekan-rekan community di Bogor.
0: Baik.
1: Bang Brandy, Bang Ray, Teh Dinda, juga Navia di Rangkas Bitung. Oh, Ibu Merpati ya tadi udah naik ya tadi ya. Bu Dindin di Bekasi. Juga Ica sama oh Kak Cika di Badan tempat malam. Kak Cika jam berapa di sana ya Badan ya. Juga buat Bang Ali Topan. Liga Ibu Igati. Semua yang mendengarkan Ruang Rindu.
0: Baik, Pak Hasanuddin.
1: Buat Bang Perli sama Pak Is, tim-tim di Pro 1, saya ucapkan selamat tugas, saya tuntas.
0: Terima kasih banyak, Pak Hasanuddin.
1: Kopinya.
0: Siap, Pak Hasanuddin.
1: Baik, Pak Perli. Saya ucapkan selamat malam, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Hasanuddin di Bogor, kita akan menyapa juga yang sudah bergabung, ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Minta lagunya dari Rafika Duri dengan lagu yang berjudul Dilanda Cinta. Nah, kebetulan Ibu Dindin barusan saja direquest oleh Pak Hasanuddin ya, dari Rafika Duri dengan Kekasih. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan, bisa direquest kembali ya. Baik, salam dulu untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Herman, Pak Kuat, Pak Widi, terus juga Ibu Saurin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedida, Ibu Merpati, Ibu Ana, Kadiona, Kapuja, Ibu Atin, dan juga Ibu Wulan. Terima kasih juga untuk Ibu Dindin. Baik, di WhatsApp call ada Pak Haris di Kalianyar. Selamat malam, Pak Haris, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Perli.
0: Selamat malam, Pak Haris. Kabar sehat ya?
2: Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Pak Haris. Kabar sehat, Pak Haris?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Pak Haris?
2: Dari grup Queen.
0: Queen, yang berjudul?
2: I Want to Break Free.
0: I Want to Break Free. Bisa diputarkan lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Untuk Mas Perli, tetap sehat selalu ya Mas ya.
0: Amin, doa yang sama Pak Haris.
2: Sehat selalu banget. Dan juga untuk Bu Dindin, Bu Alma, Kak Diona, Bu Siti Maisaro, Kak Puja, Kak Ana, Pak Ali Topan, Bu Titi Dewi, Pak Kuat, Bang Ray, dan semuanya dah untuk pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Tetap sehat dan semangat.
0: Amin.
2: Ya, Mas Perli ya.
0: Baik, terima kasih Pak Haris, ditunggu untuk lagunya.
2: Sama-sama. Selamat malam Mas
0: Selamat
2: Perli.
0: Selamat malam. Baik, dari Paris kita menuju ke Ciracas bersama dengan Ibu Eti Rustam. Selamat malam

0: Peti Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Perli.
0: Iya, selamat malam.
1: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Bu Eti. Kabar sehat Ibu Eti Rustam?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: lagi
0: sehat.
1: Tiduran.
0: Sambil bersantai ya.
1: Radio RR1.
0: Baik. Nah kalau gitu sembari bersantai, sembari menikmati lagu-lagu yang kami putarkan, mungkin ada lagu.
1: Lagi golek-golek.
0: Lagi golek-golek.
1: Bukan golek-golek. Golek-golek kalau pada bilang golek-golek.
0: Sedang bersantai saja.
1: Tapi gak ada yang repotin, gak ada cucu sini masa.
0: Baik. Iya. Nah untuk lagu penemani santai, apa yang bisa kami putarkan Ibu Eti?
1: Suara dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang berjudul?
1: Hati yang luka. Ada
0: hati
1: enggak,
0: yang
1: ya?
0: Luka. Bisa diputarkan lagunya.
1: Alhamdulillah tersedia.
0: Tersedia. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Alhamdulillah. Tadi terima kasih. Salamnya dari Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Tati Munawan, Bu Merpati, Bu Ulan di Bekasi, Bu Anissa di Depok yang kemarin habis operasi mata. Semua
0: iya.
1: Matanya cepat sembuh ya Bu Anissa.
0: Segera dipulihkan kita harapkan.
1: Iya. Buat Teteh Dinda, buat Kak Puja, Mama Ana, Bu Faridah di Manado, Pak Ali Topan, Pak Aris, buat Bu Rista Seregar, Bu Mujati. Ya buat semua-semuanya Mas Perli.
0: Baik Ibu Eti.
1: Buat Mas Perli, selamat tugas. Salam buat keluarga di rumah Mas Perli ya.
0: Terima kasih banyak Ibu Eti.
1: Salam sehat selalu Mas Perli.
0: Amin, doeng sama.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Eti. Ditunggu untuk lagunya. Baik, kita kembali menyapa di Rangkas Bitung bersama dengan Nafia. Selamat malam Kak Nafia Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Ferli.
0: Selamat malam. Baik, kabar sehat Kak Nafia?
2: Iya, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sebaliknya kabar Kak Ferli.
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih Kak Nafia.
2: Ketemu lagi ya.
0: Kita ketemu kembali di udara dalam program Ruang Rindu. Tapi untuk hari ini edisi 80 sampai dengan 90-an Kak Nafia.
2: Susah sih ya. Tolong direkomend aja sih.
0: Baik, rekomendasi yang ada di sini ya. Baik, ada dari Titi DJ dengan Salahkah Aku, Vina Panduwinata, Satu Dalam Nada Cinta, ataupun dari Harvey Maleholo dengan Tetaplah Bersamaku.
2: Yang mancanya nggak ada, Kak?
0: Mancanegara ada, dari George Michael dengan Praying for Time. Terus juga ada ada Sheriff dengan When I'm With You. Satu lagi dari Gary Barlow dengan Love Won't Wait.
2: Iya sih, itu semua aku gak kenal ya Kak.
0: Tidak ada yang kenal ya.
2: Indo aja deh Kak.
0: Dipilihkan saja ya.
2: Indo aja deh.
0: Indonesia. Dari Vina Panduwinata. Baik, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Baik, tadi dari Ibu Eti ya.
0: Ibu Eti Rustam.
2: Iya, Ibu Eti Rustam, selamat malam Bu. Terus juga ada Ibu Merpati, Barang Gede Rio, Ibu Rista Seregar, Ibu Mujiati, Ibu Titi Dewi. Terus Ibu, Kak Puja, Barang Kadiona juga Kak Joyce-nya, Tete Dinda, Kakak E, Kang Hasan, Bang Brandy, Pak Widinya yang di Tokyo ya. Terus Pak Abdul juga yang di Jember. Ya sudahlah, semuanya aja Kak.
0: Untuk semuanya saja, baik.
2: Iya. Baik, buat Kak Ferli terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga
2: sehat dan bahagia ya Kak.
0: Amin, doa yang sama Kak Nafia. Ditunggu untuk lagunya ya. Terima kasih, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Kak Nafia di Rangkas Bitung, kita kembali menyapa terakhir bersama dengan Pak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mas Ferli.
0: Iya, terima kasih Pak Roni, apa kabar?
3: Iya.
0: Kabar sehat Pak Roni ya.
3: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah baik sehat. Iya. Iya. Baik. Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
3: Kayak kemarin ya Mas Edli ya, tahunnya ya.
0: 80-90 untuk hari ini.
3: Oh, kayak kemarin aja deh Mas Edli. Nih Rasa Cintaku Mayang Sari.
0: Baik, dari Mayang Sari.
3: Iya.
0: Yang berjudul.
3: Salamnya tadi terusan Nafiah di Rangkas Bitung ya.
0: Iya betul.
3: Terus buat Kak Cika di Banda Aceh. terus Pak Wibi di Tokyo, Jepang, terus ada Kak Puja di Bintuni, ada Mas Ari di Samarinda, Teh Dinda di Bogor, ada Bang siapa itu ya namanya ya, Bunda Iti Rustam,
0: baik,
3: Pak Desa Mari, ada Mbak Yani Pancoran, ada Bunda Sugiyarti Rawasemut, ada Pak De Eko Atmojo juga di Lenteng Agung, terus ada Bang Jamal, Bang Ali Topan, dan lain-lain ya Mas Heli.
0: Baik Pak Roni.
3: Buat Mas Heli nama tugas berserta rekan-rekan.
0: Terima kasih banyak.
3: Tugas malam ini lancar, pulang hati-hati Mas Heli.
0: Terima Amin. Kasih. Terima kasih Pak Roni. Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Baik dari Pak Roni di Jakarta. Bagi pendengar pun yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an. Kami tunggu di kedudukan telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 79 7272 7912.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,21 RRI Jakarta, I Want to Break Free dari Queen yang dirilis di tahun 1984 pendengar, yang masuk dalam album bertajuk The Works, dan ini juga jadi lagu yang cukup populer tentunya di Inggris dan juga Amerika Serikat. Untuk Inggris sendiri mencapai posisi ketiga, untuk Amerika Serikat hanya mencapai di posisi ke-45 ya. Dan pendengar, di mana lagu ini memperoleh kehidupan yang cukup panjang sebagai lagu konser Queen dan menjadi lagu yang identik ya dengan Freddie Mercury. Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an. Baik, langsung kita akan sapa ada Ibu Alma di Cetrep Bogor. Selamat malam, Ibu Alma, Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat, Ibu Alma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, untuk lagu yang ingin didengarkan di malam hari ini, Ibu Alma?
1: Lagunya Phil Collins yang One More Night, masih ada?
0: Phil Collins dengan One More Night. Disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Bang Haris, Bu Siti Mesaroh, buat Dewi Gati di Wonosobo, buat Puja, salam kenal, buat Teddy Indah, buat yang lain deh ya, bukan
0: Pak. Baik.
1: Aja buat pendengar semua, buat Pulang Rindu. Semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama, Ibu Alma.
1: Sehat-sehat.
0: Amin, doa yang sama.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Iya, dari Ibu Alma di Bogor. Kita sambung sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Joyce. Selamat malam, Joyce. Minta lagunya dari Chrisye yang berjudul Kesan di Matamu, ataupun dari Helen Sparlinga yang berjudul Biru Cintaku. Salamnya untuk Bang Ray, Bapak Widi di Tokyo, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Eka, Ibu Rista, Ibu Wulan, dan juga semua pendengar Pro 1. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih, Kak Joyce. Baik, di line telepon sudah terhubung bersama dengan Kak Teh Dinda ya di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Firly. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda?
2: Kabar Teh, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Dan malam ini menikmati sejuknya Bogor.
0: Sedang menikmati sejuknya Bogor. Baik, sehat-sehat selalu, Teh Dinda.
2: Iya, doa terbaik juga untuk Firly.
0: Amin.
2: Pak Is juga ya, selalu iya. Sehat. Ini Teteh ngecek ke 1499 tadi, telepon. Akhirnya berhasil
0: terhubung ya.
2: Ada suara.
0: Iya. Baik, kalau gitu Teteh
2: kemarin,
0: untuk lagu
2: kemarin tuh enggak ada suara. Kenapa?
0: Kemarin-kemarin
2: enggak ada suara, enggak bisa tersambung ke hostnya.
0: Baik, mohon maaf untuk kendalanya Teh Dinda.
2: Tapi sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah aman ya.
2: Tahun berapa malam ini lagu Fair?
0: 80 sampai dengan 90.
2: 80-90. Siapa ya? Siapa ya, Fer? Banyak sih, 90-an lah terutama.
0: Iya.
2: Baby Can I Hurt You dari Boyzone, boleh?
0: Dari Boyzone. Yang berjudul Baby Can I Hurt You. Bisa diputarkan.
2: Oke,
0: gitu. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Doa terbaik untuk Ferli dengan tim pastinya ya.
0: Terima kasih, Teh Dinda.
2: Teteh mau jumpa selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya. Ada Bang Ray, ada Bung Brandy. Bung Brandy flat atau gimana malam ini? Bung Brandy sehat ya. Ada juga Bang Hasan. Selamat malam juga untuk Nafia, juga Ibu Merpati dengan Dedek Rio, Mbak Atin, ada juga Kang Ujang Tea di Pandeglang, ada Pak Kuat juga di Tangsel ya kalau nggak salah. Siapa lagi ya? Oh, Diona di Kupang, juga ada ini aja lah, ke ini aja, ke mana? Ke Kang Alex ya. Kang Alex dan Kakak Puja di Bintuni sama. Oke lah, sementara itu. Oh, Ibu Dindin juga ya, ada juga ada ETR Samrasani.
0: Baik.
2: Oke, selamat malam
0: Iya.
2: semuanya. Next time deh untuk yang belum tersapa. Oke, Verly, dilanjut.
0: Terima
2: Lagunya
0: kasih.
2: ada ya? Oke.
0: Ada sudah disiapkan Teh Dinda.
2: Oke, ya,
0: Baik.
2: dilanjut. Thank you,
0: Thank
2: malam,
0: you. Selamat
2: bye-bye.
0: malam, bye bye. Iya, dari Bogor kita menuju ke Manado, pendengar, bersama dengan Bung Beni Jo. Selamat malam, Bung Beni, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih, Bung Beni Jo. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Bung Beni Jo.
3: Ya siap. Lagu tahun berapa? 80-90-an.
0: Betul sekali.
3: Lalu Stella Parton.
0: Stella Parton.
3: I wanna hold you in my dream again tonight.
0: I wanna hold you ya.
3: Ya.
0: Bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini? Mm-hmm.
3: Tentunya Bung Verly yang tugas ya. Tetap semangat, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin, terima
3: kita
0: kasih.
3: Kita menyapa ya, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, ada Uncle Gazi Sumatera Barat, ada juga Ica di Bone, apa kabar Ibu Fatmawati Manado, terus ada Yosi Semarang juga, Gilang Kertasono, ada Ibu Anak di Sorong juga ya, salam kompak. Apa kabar juga ada Ray di Cibinong, terus ada Randy ya di Bogor. Itu aja Bung Perli.
0: Baik.
3: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Beni Jo. Baik, di WhatsApp tadi sempat ada Bung Alex ya. Kami tunggu kembali untuk sambungan WhatsApp-nya Bung Beni, Bung Alex. Nah, ini sudah. Selamat malam Bung Alex di Manado, Ruang Rindu. Ya, selamat malam Bung Alex. Halo Bung Alex.
4: Ruang Berbagi ya. Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Bung Alex, kabar sehat?
4: Iya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan selalu Bung Alex.
4: Amin, harapan juga begitu dengan Bung Ferry ya.
0: Baik. Iya Bung Alex, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini di era 80 sampai dengan 90-an.
4: WhatsApp bisa?
0: Mohon maaf Bung Alex.
4: WhatsApp.
0: WhatsApp. Ini untuk judul lagu?
4: Ya.
0: Oke, dari For Non Blondes ya.
4: Ya.
0: Oke, dikirimkan kepada siapa lagu ini, Bung Alex?
4: Oke, tentunya buat Bung Verly bersama keluarga dan si kecil dua di Jakarta, harapan juga pada baik-baik kabar.
0: Terima kasih Bung Alex.
4: Kemudian ada yang baru lewat tadi, Trampe Bung Beni Jo, berasal dari Bormut, Sulawesi Utara. Kemudian ada Trampe Ibu Fatmawati di Kota Mandia Bitung, Sulut juga. Kemudian ada Trampe Ibu Dindin, Ibu Merpati, Trampe Ibu Dinda juga yang baru lewat tadi, apa kabar? Moga-moga baik-baik kabar. Kemudian ada Trampe Bung Doni juga di Banyuwangi, ada Trampe Ujang Peak juga apa kabar. Semua-semua Jo yang tergabung dalam Ruang Rindu malam ini yang lagi monitor hadap pada baik-baik kabar.
0: Amin.
4: Buat Bung Verly, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Alex, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Bung Alex di Manado, kita sapa kembali sebelum kita memutarkan lagu ya di program Ruang Rindu. Ada Bung Bram di Jakarta Selatan. Selamat malam, Bung Bram, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Bung Verly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu. Terima kasih, Bung Bram.
5: Memori Lewat Lagu.
0: Iya, tidak apa-apa. Kabar sehat, Bung Bram?
5: Iya, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Bung Verly.
0: Iya, diberikan kesehatan. Terima kasih. Iya, Bung
5: Verly,
0: Bram.
5: Dari Hari Tasman ya lagunya ya.
0: Hari Tasman yang berjudul?
5: Judulnya Mengapa Kita Jumpa.
0: Mengapa Kita Jumpa, dipastikan terlebih dahulu.
5: Oke.
0: Oke, ini Mengapa Kita Berjumpa hanya tersedia dari versi Dewi Purnama, Bung Bram, mungkin.
5: Oh, malah bukan yang ininya ya. Yang
0: ya, yang diinginkan, ya. Betul.
5: Iya, iya.
0: Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan.
5: Kayaknya pernah diputar juga deh.
0: Oke, Mengapa Kita Berjumpa versi sekali lagi. Mohon maaf Bung Bram.
5: Hari Tasman.
0: Hari Tasman ya. Saya usahakan kalau gitu.
5: Penyanyi aslinya.
0: Oke.
5: pernah diputar soalnya, saya bisa minta kembali, udah lama nggak dengar gitu.
0: Baik, kalau gitu diusahakan untuk bisa diputarkan kembali di malam hari ini. Oke, dikirimkan kepada siapa lagunya?
5: Atas usahanya nih, Bung Ferli.
0: Siap, Bung Bram.
5: Saya kirimkan untuk tadi ada Pak Kuswanto ya, yang sudah nyenggol saya juga. Ada Cika di Aceh, ada siapa? Ada Mei di Cilengsi, juga ada Jumput Mikacan di Ciracas, di Condet. Untuk semua-semua aja, Bung.
0: Baik.
5: Biar kebagian semua. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Bram. Terima kasih ditunggu untuk lagunya. Dari Bung Bram di Jakarta Selatan, kita sapa ada Lili Krista. Selamat malam, Kak Lili, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Kak Diona.
6: Iya.
0: Baik, apa kabar Kak Diona?
6: Kabar puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik, sehat selalu, senang mendengarnya. Iya.
6: Nah, Kak, kabarnya gimana?
0: Diberikan baik. Kesehatan hingga saat ini, Kak Diona. Terima puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan.
6: Iya.
0: Baik. Untuk lagu yang bisa kami putarkan ke Diona di era 80-90.
6: Kalau Boys to Men, Kak, itu ada yang ada lagu apa ya?
0: Boys to Men ya, sebentar. Oke. Okay. Ya, yeah. Ada Four Seasons of Lonely, A Song for Mama, End of the Road, I Will Make Love to You, In the Still of the Night, It's Hard to Say Goodbye to Yesterday, Let It Snow. Ada juga Moto Pili, On Bended Knee, dan juga Water Runs Dry. Nah, yang mana nih Kak Diona?
6: Yang mana ya tadi ya? Kebanyakan ya Diona. Jadi bingung kan yang mana.
0: Baik.
6: Kan? Mau yang bilang nomor 3, nomor 4 itu yang mana tadi ya? Kafe juga pasti lupa. Bingung,
0: aku ulangin
6: kan?
0: Sedikit ya. Dari End of the Road, I Will Make Love to You, In the Still
6: itu
0: of,
6: udah biasa kayaknya ya.
0: In the Still of the Night. Ada juga It's Hard to Say Goodbye to Yesterday.
6: Ya, itu aja.
0: Itu saja. Baik, dikirimkan kepada siapa?
6: Jangan,
0: judulnya. Baik. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
6: Oke, yang barusan landing ada siapa, Kakak ya?
0: Ada Bung Bram, tadi juga ada Teh Dinda yang sudah bergabung.
6: Oh iya, tadi pas dengar yang ini Bung Bram, selamat malam, salam kenal. Terus ada Teteh Dinda juga bersama koleganya ya, bersama Teteh Dinda and friend ya. Itu ada apa lagi namanya, Bung Ray, ada Bung Brandy gitu ya, atau Bung Ray and friend aja.
0: Baik.
6: Kayaknya lebih seru ya. Terus ada Ibu Dindin, Ibu Murpati, Ibu Saurin juga selamat malam. Lalu ada Bang Haris, lalu ada juga Ibu Siti Marisaka juga selamat malam, Ibu Mujiat, Kong Dani, Pak Ali Topan juga selamat malam ya. Tadi pas ada Bung Alex kalau tidak salah di Manado ya.
0: Betul.
6: Selamat malam juga. Terus buat semua-semua aja deh kafe yang lagi dengar, yang lagi mau istirahat malam juga, selamat beristirahat aja. Buat Kak Ferli dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Terima kasih Kak Diona.
6: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Kak Diona di Kupang. Iya, sekali lagi pendengar, masih ada kesempatan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami. Kami tunggu hingga pukul 23 melalui kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Eh, Bu Rani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Mayang Sari dengan Rasa Cintaku yang dirilis di tahun 1994. Baik, bergerak kita masih dalam program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Bung Ray di Cibinong. Selamat malam, Bung Ray, request lagunya dari Guys Next Door dengan I Have...

0: ingin di-request. Kami tunggu kembali. Oke, di line telepon sudah terhubung bersama dengan Cika di Banda Aceh. Selamat malam, Kak Cika, Ruang Rindu.
1: Malam, Bang Ferli.
0: Betul, selamat malam, Kak Cika. Apa kabar?
1: Aduh nih, kami kena pilek nih, Bang.
0: Kena pilek ya, tapi semoga lekas pulih, Kak Cika, dengan kondisi yang tertentu.
1: Amin.
0: Makasih baik, doanya, sama-sama, Bang. Kak Cika. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Lagu dari How Will Now itu dari mana sih, Bang? Siapa yang bawa?
0: How I Will?
1: How Will I Know?
0: How Will I Know? Oh, dari Whitney Houston.
1: Oke.
0: Okay, itu saja ya. Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Buat Bang Ferli, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat selalu juga.
0: Amin.
1: Siapa? Faiz ya?
0: Faiz
1: siapa?
0: Dan Widi.
1: Oke, Bang Faiz juga Widi. Jangan ngantuk ya. Semangat ya.
0: Iya.
1: Aku juga buat Bang Dede Firdos di rumah sama istirahat. Itu aja Bang Ferli, makasih.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, sama-sama Kak Cika. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Iya, dari Kak Cika di Banda Aceh. Juga dari 0831-6519-sekian-sekian. Selamat malam Bang Ferli. Sukses bersama dengan Pro 1 ya. Terima kasih dari Cindy di Pondok Indah. Salam kenal untuk Kak Cindy, selamat bergabung di Ruang Rindu ya. Request lagunya spesial untuk Cika dan juga Dede Firdaus, salam kenal. Minta lagu dari Utha Likumahua dengan Sesaat Kau Hadir. Terima kasih Bang Ferli. Kebetulan sekali ya, tadi Kak Cika sudah bergabung juga di line telepon. Baik, kita kembali menyapa. Oh, ada Keca Hamid di Bogor. Selamat malam Kaica, cover request dong lagunya dari Sixpence None the Richer dengan Kiss Me ataupun dari Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Terima kasih dan selamat bertugas. Sukses dan bahagia selalu ya. Salam dari Kaica Hamid. Di mana dua-duanya ini lagu yang cukup sukses ya, tapi dengan bisa dikatakan dengan sisi yang berbeda istilah suksesnya. Pasti memahami untuk Kaica Hamid di Bogor. Baik pendengar, kita masih nunggu untuk requestan dari Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. For Non Blondies with WhatsApp. Pendengar, di mana lagu ini paling terkenal ya dari band rock asal Amerika yang menjadi salah satu anthem alternative rock yang identik di era 90-an, terutama karena vokal dari Linda Perry yang sangat ekspresif tentunya. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Bigger, Better, Faster and More dan bernaung pada label Interscope Atlantic. Baik, kita akan sapa-sapa terakhir di program Ruang Rindu edisi 2 Oktober 2026. Baik, bersama dengan Bung Edi dan juga Pak D. Kaswan di Perum Sunrise Garden, Jakarta Barat. Selamat malam, Bung Edi dan juga Pak D. Kaswan ya. Request lagu dari Memes dengan Terlanjur Sayang. Salami untuk pendengar Ruang Rindu. Selamat menikmati. Terima kasih untuk request dari Bung Edi. Sehat selalu di sana. Baik, juga ada Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam. Ibu Titi minta lagunya dari Vina Paduwinata yang berjudul Ingin Kumiliki. Kalau tidak salah dari Ruth Sahanaya ya, Ibu Titi. Mungkin ada versi dari Vina Paduwinata. Baik, salamnya untuk Ibu Sorin, Ibu Dindin, Ibu Anisal, Ibu Eka, Ibu Eterustam, Ibu Farida di Palu, Ibu Siti dan juga Pak Aris, Pak Ali Topan, Pak Kuat, Pak Widi, Pak Alex di Manado, Kak Ana, Kak Navia, Kak Puja, Bung Rey di Bogor, dan juga pendengar Ruaridu dimanapun berada ya. Terima kasih untuk Ibu Titi Dewi yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Baik, juga ada Ibu Sorin, selamat malam. Ibu Sorin, Ibu Sorin di BSD, request lagu dari Just The Way You Are dari Billy Joel. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Eti, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Bang Ray, Teh Dinda, Bang Brandy, Pak Parsudi, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Puja, dan juga semuanya salam sehat selalu. Untuk Bung Ferli, selamat bertugas. Terima kasih ya untuk Ibu Sorin. Baik, terakhir kita sapa. Selamat malam Bung Ferli, malam juga lagunya sudah terputar semua ya. Jadi saya requestan ikutin saja deh. Terima kasih banyak untuk responnya Kak Asna di Tangerang ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang kami putarkan ke ruang dengar Kak Asna. Baik pendengar, kita akan juga sekaligus menutup ya kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi 2 Oktober 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar, karena kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Fadli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Jakarta malam ini bersama dengan Sefer Lijan dan juga Farid Kurniawan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda masih dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Dan juga bagi pendengar yang mungkin saja sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan juga yang sedang merayakan akhir pekan ini ya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Masih kami memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, John B featuring Babyface with Someone to Love. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kebunan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Junior Arif dengan Rapuh, single yang dirilis di tahun 2008. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

suatu malam yang dingin, seorang miliarder bertemu dengan seorang pria tua miskin di pinggir jalan. Dan kemudian ia bertanya, "Apakah kamu tidak merasa dingin di luar? Dan bahkan, kamu tidak memakai mantel?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Aku tidak memiliki mantel, dan aku sudah terbiasa dengan itu." Miliarder itu kemudian berkata lagi, "Tunggu aku. Aku akan kembali membawakan mantel yang hangat untukmu." Pria malang itu sangat berbahagia mendengar ucapan sang miliarder dan berkata, "Dia akan menunggunya." Miliarder itu kemudian sampai di rumah dan sibuk mengurus sana sini hingga ia terlupa dengan apa yang ia janjikan kepada pria tua miskin itu. Barulah keesokan paginya ia teringat pada pria tua miskin yang ia temui malam tadi dan kemudian pergi mencarinya, tetapi kemudian menemukannya dalam keadaan sudah meninggal karena kedinginan. Pria tua malang itu meninggalkan sepucuk surat. "Ketika aku tidak punya pakaian hangat, aku memiliki kekuatan mental untuk melawan dinginnya malam. Tetapi ketika kamu berjanji untuk membantuku, aku berpegang teguh pada janjimu, dan itu membunuh kekuatan mentalku." Dari kisah ini kita dapat merenungkan bahwa jangan sekali-kali kita menjanjikan apapun jika kita tidak bisa menepatinya. Mungkin apa yang kita janjikan tidak terlalu penting bagi kita, tapi bisa sangat berarti untuk orang yang kita janjikan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya menemani Anda di Jakarta pagi ini bersama Binda. Gimana hari Sabtunya? Mudah-mudahan bangun paginya sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun dan semangat untuk beraktivitas di hari ini. Anda bisa ikut bergabung berbagi informasi update kondisi cuaca dan juga lalu lintas ya. Sepagi ini mungkin ada yang tetap beraktivitas di 0811 79 727 912 atau juga telepon di 0213440 6963441499.

0: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.
1: Teman-teman yang ada di Jakarta pagi ini, selamat pagi untuk Anda yang sepagi ini udah sehat bugar ya, dan juga sambil melakukan rutinitas ya di pagi hari. Dan saat lagi nanti kita akan menuju ke Mutiara pagi hari ini, Anda bisa terus serta menyimak, mendengarkan tausiah ya di pagi ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan juga bertal Quran Surah An-Nisa ayat 1-5 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
0: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda di hari ini. Dengan kita akan mendengarkan tausiah ya, bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan Pak Haji Ahmad Bermawi Eskom IMSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Binda.
4: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
5: Alhamdulillah, baik-baik pagi ini, sehat.
4: Syukur alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi dengan tema di hari ini, yaitu kriteria penghuni surga saat di dunia. Nah, ini seperti apa yang perlu kita pahami? Silakan, Pak Ustadz.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat tentunya kepada segenap pendengar setia yang budiman di RRI Pro 1 Jakarta, segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada pagi yang cerah ini. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat dan rahim-Nya kita masih bisa menghirup udara segar di pagi ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita kerjakan dimanapun saja kita berada ini menjadi amal soleh yang diterima Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya utamanya kelak di yaumil qiyamah. Pendengar setia Pro 1 Jakarta yang budiman, pada kesempatan yang terbaik ini sedikit saya ingin menyampaikan pengantar Mutiara Pagi dengan tema kriteria penghuni surga saat masih di dunia ini, atau karakteristik calon-calon penghuni surga saat di dunia ini, atau termasuk juga tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membicarakan karakteristik calon penghuni surga ini, kita berpijak dengan satu ayat Al-Qur'anul Karim atau surah Al-Qur'anul Karim di surah 51 atau surah Al-Dzariyat juz 26 ya, ayat 15 sampai dengan 19. Allah telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Subhanallahul adzim. Pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta yang budiman, mari kita sedikit memahami kandungan makna ayatul Qur'anul Karim, pesan religi Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak di yaumil kiamah akan berada di perkebunan-perkebunan surga. Dan di situ ada mata air yang indah. Dan jangan sekali-kali kita bayangkan, kalau begitu surga itu seperti di puncak dong. Kalau begitu surga itu seperti di kebun raya, di tempat-tempat hiburan di dunia ini, jauh. Karena kita tahu semuanya isinya surga itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma la'ainun ru'at. Isinya surga mata kita belum pernah memandang di dunia ini. Wala udunun sami'at, telinga kita belum pernah mendengar gemercik-gemercik air surga. Suara-suara yang ada di surga belum pernah kita dengarkan di dunia ini. Wala khatar ala qalbi basar, dan hati kita tidak pernah berbisik, tidak pernah terbayangkan, terlintas dalam hati kita, ini itulah isinya surga. Jadi kalau toh ayat Al-Quran Al-Karim membicarakan tentang pertamanan di surga, mata air di surga, jangan disamakan dengan di dunia ini. Tentunya jauh berbeda. Itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sih orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang saat di dunia ini modelnya, karakteristiknya itu siapa yang akan menempati surga di hari kiamat, di akhirat nanti? Allah menegaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, maaf, akhidina ma atahum rabbuhum, bahwa penghuni-penghuni surga ini nanti, kata Allah, mereka akan menerima ma'atahum rabbuhum, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi penghuni surga setelah masuk surga, mereka akan bahagia sekali, senang sekali, menerima anugerah, ganjaran yang Allah janjikan selama masih di dunia itu akan diterima tes di sana. Penghuni surga bahagia sekali dan ridho. Semuanya merasa puas. Tidak ada yang merasa kekurangan sedikit pun. Dan mereka ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran model apa diterima semuanya. Balasan amal soleh yang saat di dunia diterima semuanya di sana. Yang belum pernah dibayangkan waktu masih ada di dunia. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Lanjutan ayatnya. Kenapa mereka bisa masuk surga? Kenapa mereka bisa menempati posisi surga sebagai last terminal, terminal terakhir dalam sebuah kehidupan? Allah menegaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Satu, bahwa mereka bisa menempati surga Allah Ta'ala, tempat kesuksesan manusia sepanjang kehidupan itu, tempat kenikmatan yang abadi itu, Allah menjelaskan karena mereka sebelumnya, artinya masih di dunia itu, muhsinin, senantiasa berbuat ihsan. Mereka yang penghuni surga itu di dunianya ini, adalah mereka semuanya adalah muhsin, orang yang berbuat baik. Berbuat baik dalam sisi, bi'amalihim as-salihah, kata tafsir Urhalabid ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, bi'amalihim as-salihah wa du'atihim lillah wa qiyadihim li'awamirih. Mereka sebelum masuk surga nanti, saat di dunia ini bisa dilihat, mereka senantiasa berbuat ihsan, berbuat amal solih, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa berbuat baik, bil qawli wal fi'li, ucapannya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, bahkan kebijakan-kebijakannya bagi para pemimpin ini baik. Mengutamakan kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyatnya. Jadi orientasi takwa ini bukan sekedar spiritual ibadah kepada Allah, tidak. Ternyata orang-orang yang akan menempati surga Allah Ta'ala nanti itu di dunianya sudah kelihatan. Mereka senantiasa berbuat baik, berbuat yang bermanfaat buat orang banyak. Dan tentunya mereka menghindarkan diri dari kemaksiatan. Menghindarkan diri dari membuat kerusakan alam ini. Karena ciri orang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa ihsan. Di mana saja, kapan saja, dia senantiasa berbuat baik kepada Allah dengan ibadah, ataupun kepada sesama, bahkan kepada lingkungan ekoteologi ini. Itu karakteristik penghuni surga di dunia ini. Senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kedua, kriteria atau karakteristik calon-calon penghuni surga nanti, Al-Quran menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang akan menepati surga Allah Ta'ala nanti, itu saat di dunia ini bisa dideteksi. Bisa dilihat. Mereka tidur malamnya sedikit. Tidur malamnya sedikit. Begadang. Nonton bola. Tidak. Mereka senantiasa di malam hari bersemedi, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan enggak tidur. Tidur, tapi enggak banyak. Makanya para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah dulu waktu hidupnya, dia membagi malam ini jadi sepertiga. Sepertiga malam pertama untuk urusan ilmu, belajar mengajar. Sepertiga malam yang kedua beliau tidur. Dan sepertiga malam yang terakhir beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang akan menempati surga nanti, di dunianya tidur malamnya tidak banyak. Bukan berarti tidak tidur sama sekali. Tidur. Tapi mereka qiyamul lail. Bermunajat, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kriteria atau karakteristik calon-calon penghuni surga nanti, dalam surat Al-Zariyat ini Allah menegaskan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka senantiasa istighfar. Di waktu sahur, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena merasa salah kepada Allah. Merasa gegabah dengan perintah Allah. Merasa gegabah dengan keputusan-keputusan Allah. Karena manusia tidak akan terlepas dari salah dan dosa.

Semakin banyak yang kita pimpin, semakin berat tanggung jawab tentu yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat-sifat sengaja atau tidak sengaja, gegabah ataupun tidak, itu pasti manusia ada kesalahan. Di situ Allah memberikan peluang yang bagus di waktu sahur, senantiasa bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa. Itu ciri-ciri orang yang menempati surga Allah Ta'ala nanti saat masih di dunia. Beristighfar, memperbanyak taubat kepada Allah di waktu sahur. Lalu yang terakhir, yang keempat, karakteristik atau ciri-ciri calon-calon penghuni surga nanti dalam surat Al-Zariyat. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Di harta mereka, mereka sadar betul itu ada hak-haknya orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang butuh tapi tidak minta-minta. Orang-orang yang layak menempati surga Allah Ta'ala itu di dunia ini, mereka menyadari bahwa harta yang dia miliki, penghasilan yang dia dapatkan, di situ mereka sadar betul ada haknya fakir miskin. Ada haknya orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Dan orang miskin ini, orang fakir miskin ini terbagi menjadi dua golongan dalam bahasa Al-Quran. Lissail wal mahrum. As-sail, orang yang minta-minta. Fakir miskin, mereka minta-minta kepada kita. Itu layak untuk diberi. Terlepas dari dia bohong ataupun tidak, kita memandang zahirnya. Kalau soal dia bohong, itu urusan pribadi dengan Allah Ta'ala. Secara lahiriah kita yakin dia jujur, dan yang butuh kita kasih. Juga ada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin tapi tidak minta-minta, karena menjaga diri, namanya iffah, menjaga diri, menjaga martabat pribadi, tidak minta-minta. Itu pun juga perlu kita perhatikan. Karena tidak selamanya yang minta-minta itu ada, hanya itulah yang miskin. Ada orang-orang miskin yang justru lebih butuh kita tolong, kita bantu mereka, padahal dia tidak minta-minta kepada kita. Dia tidak mengemis kepada kita. Itu namanya al-mahrum. Menjaga diri, padahal dia butuh. Itu pun juga perlu perhatian dari kita. Ternyata Islam tidak sekali lagi hanya tidak hanya memikirkan orientasi ibadah-ibadah akhirat, tapi justru ibadah yang sosial ini menjadi pengantar kesuksesan hidup di akhirat. Maka Islam tidak pernah mengajarkan hidup pelit, hidup bakhil, tidak pernah. Islam mengajarkan hidup kedermawanan, senantiasa berbagi rezeki kepada sesama, senantiasa membagi anugerah Allah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Dan yakinlah dan berbahagialah seandainya Allah telah mempercayakan kepada kita untuk menjadi penyalur, menjadi distributor rezeki. Rezeki kita dapatkan, kita simpan untuk disalurkan seperti toren atau seperti keran. Itu artinya Allah sedang memberikan kepercayaan betul kepada kita bahwa rezeki fakir miskin, rezekinya orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, Allah berikan melalui lantaran tangan kita, lantaran kedermawanan kita. Maka pantas kalau orang-orang yang dermawan senantiasa berbagi rezeki kepada sesama, menolong yang lemah, yang tuni yatim dan lain sebagainya, itu didoakan oleh malaikat setiap pagi. Baginda Rasul menegaskan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah si munfik rezeki yang banyak sebagai gantinya yang telah dia dermakan. Para donatur, para dermawan, itu didoakan oleh malaikat, semoga dapat ganti yang lebih banyak. Yang malaikat satunya berdoa, yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan tanafa. Ya Allah, berikanlah si mumsik, orang yang senantiasa mengekang hartanya, menahan hartanya, bakhil bin pelit alias kikir bin medit, kata orang. Berikanlah mereka kehancuran saja, kebinasaan saja. Dan ini yang doa

0: pihak orang tanggung, pendengar setia yang budiman, yang doa bukan ustadz, yang doa malaikat, kata Nabi. Doa malaikat pasti manjur. Maka kalau kita ingin didoakan oleh malaikat yang baik, marilah kita latih diri untuk menjadi orang yang dermawan. Sadarlah di harta kita ada hak orang-orang yang minta-minta, ada hak fakir miskin. Jangan jadi orang yang bakhil dalam kehidupan kalau tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria atau karakteristik orang-orang yang akan menempati surga Allah Ta'ala di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit pengantar pagi, mutiara pagi. Waktu kami kembalikan pada Binda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita break sejenak dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi.

0: menemani Anda di Mutiara Pagi. Masih kembali lagi bersama penyuluh agama Islam dari Kawah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan Ustadz Haji Ahmad Barmawi, Eskom IMSOS. Masih bersama kami ya Pak Ustadz.
1: Masih, Minda.
0: Iya. Ini ke pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 797 279 12. Pagi hari ini menyapa ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, menyimak ada Mama Agung juga ya di Bekasi. Pagi hari ini turut menyimak. Lalu ada juga Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat pagi ya. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat amin, ya rabbal alamin. Mohon izin mau bertanya kepada Pak Ustaz. Pak Ustaz, amalan apakah agar bisa meninggalnya husnul khotimah dan bukan katanya suul khotimah? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Ada pertanyaan yang super sekali, walaupun sedikit keluar di konteks judul, tidak masalah, terkait dengan masalah agama. Ada pertanyaan, bagaimana sih agar kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau baik akhirnya, dan tidak dalam keadaan suul khotimah atau buruk akhirnya? Memang betul bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, wa innamal amal bil khawatim, bahwa amaliah manusia yang paling menentukan adalah ujungnya atau akhirnya. Asal akhirnya bagus, yang lain jadi bagus. Dan kalau akhirnya buruk, yang lain jadi buruk. Dan bagaimana cara agar kita senantiasa meninggal dalam badan husnul khotimah? Banyak para ulama memberikan pengajaran, memberikan saran ya kepada kita agar senantiasa kita tidak menggegabah atau meremehkan ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak meremehkan ajaran-ajaran agama itu jadi sababiyah juga ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tidak gegabah, tidak menggegampang perintah-perintah Allah Ta'ala, itu jadi sababiyah orang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, senantiasa kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan keadaan hidup yang baik atau husnul khotimah. Intinya perbanyaklah doa untuk minta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak meremehkan perintah-perintah Allah, tidak menyepelekan perintah-perintah Allah, itu jadi sababiahnya husnul khotimah. Sebagai para pemimpin, para pemegang kekuasaan, tidak meremehkan hak dan kewajiban atau hak-haknya rakyatnya yang dipimpin, itu jadi sababiah orang akan meninggal husnul khotimah. Tapi kalau para pemimpin, para pejabat senantiasa meremehkan kewajibannya kepada yang dipimpinnya, ini yang jadi salafiyah. Su'al khatimah na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu pindah sepintas jawaban saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tentunya yang sudah bergabung juga di WhatsApp Pro 1 ada Pak Andi di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Andi.
0: Pak Ustadz, kadang saya sudah berusaha rajin ibadah, tapi masih sering emosi kalau hadapi masalah. Apakah orang yang mau menjadi penghuni surga harus bisa benar-benar mengendalikan emosinya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih, kata Pak Andi tadi, saya sudah rajin ibadah, tapi kadang-kadang susah untuk mengendalikan emosi. Apakah orang yang senantiasa, calon saudara ya, harus mengendalikan emosinya? Memang betul. Artinya bahwasanya emosi itu memang siapa saja bisa ya. Jadi siapa saja bisa terkena yang namanya emosi atau gampang marah atau mudah marah, itu semua manusia pasti begitu. Namun Al-Quranul Karim telah memberikan pengajaran kepada kita bersama ya. Justru malah termasuk kriteria atau karakteristik ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah di dalam surat Al-Imran, di sana malah ada. Wal kadhimina al-ghaidha. Di salah satu ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang akan menempati surga Allah Ta'ala, kalau tadi di surat Al-Dariyat, ini surat Al-Imran, itu adalah wal kadhimina al-ghaidha, senantiasa bisa menahan emosi, menahan amarah. Jadi bukan berarti orang tidak boleh marah. Semua orang bisa marah. Dan baginda Rasul pun juga pernah marah. Asal marahnya adalah lillah, bukan karena nafsu itu ya. Ketika perintah Allah dilanggar, kita marah itu normatif. Ketika larangan-larangan dilanggar, kita marah itu normatif. Tapi seandainya kita bisa menahan amarah kita, ini jadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Baginda Rasul dalam hidupnya juga bukan berarti tidak pernah marah sama sekali. Beliau pernah marah. Ketika agama diinjak-injak, ketika Islam dihina, dicaci maki, beliau juga marah. Dan beliau sangat marah cuma sekali dalam hidupnya ketika para orang-orang yang hafid Quran ya, dari ustaz-ustaznya sahabat Nabi dikirim, ditipu muslihat, ternyata dieksekusi, dibunuh. Ada 70 para sahabat Nabi dibunuh oleh orang kafir Makkah itu. Tapi yang Rasulullah bikin marah yang luar biasa, sehingga ada kunut nazilah itu. Tapi yang jelas baginda Rasul mengajar kepada kita, senantiasa menahan amarah. Itu adalah sesungguhnya termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah tapi teratur, artinya bukan marah karena nafsu saja, tapi susu menahan amarah. Itu adalah jadi ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Binda, sementara.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz pesan penutup di tema kita hari ini.
1: Terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta yang budiman. Bahwasanya inti sari dari yang kami sampaikan tadi adalah karakteristik atau ciri-ciri orang yang akan menempati surga Allah Ta'ala nanti di Yaumil Qiyamah, di akhirat, adalah ada empat di sini. Yang pertama, senantiasa konsisten berbuat baik di mana dan kapanpun saja kita berada. Yang kedua adalah sholat malam, karena adalah itu sandaran vertikal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kesadaran atau beristighfar di waktu sahur, artinya kesadaran bahwa setiap kita, siapa saja kita, dah bisa terjerumus dalam luput dan kesalahan. Nah, itu meminta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Dan yang terakhir, calon-calon penghuni surga nanti adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, punya jiwa kedermawanan untuk mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Jadilah hidup yang menjadi karakter, yang menjadi gaya hidup kita, berbagi rezeki Allah SWT kepada sesama. Itulah pantas orang-orang yang seperti ini kelak di akhirat akan mati surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mutiara apa yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kelapan mohon maaf. Hadanallahu ikum asma'in. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz waktunya untuk mutiara pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi Pak Ustadz. Demikian pendengar penyuluh agama Islam dari Kawah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS untuk Mutiara Pagi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan monopoli operatornya, gitu kan? Bapak udah bisa ambil alih, terus nanti kedepannya jadi monopoli. Kayak sekarang kan operator yang di Transjakarta itu aja.
3: Itu yang dibersihkan kali Sunter di sini pas kebenaran ada salah satu lokasi yang memang buat mampirnya lumpur.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Legislator DKI ingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu. Juga banjir di Jakarta, sedimen lumpur di Kali Sunter Cipinang mulai Jakarta Timur dikeruk. Berita selengkapnya. Legislator DKI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu. Pembukaan ruang bagi operator swasta dinilai penting demi menjaga keberlangsungan usaha warga lokal. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Hal itu disampaikan Wahyu menanggapi rencana pengelolaan moda transportasi laut Kepulauan Seribu oleh PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Politisi Partai Gerindra itu meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak menutup pintu bagi para pelaku usaha kapal laut yang selama ini telah beroperasi melayani rute pulau-pulau di wilayah Kepulauan Seribu.
2: Yang paling terpenting Bapak rangkul itu yang ada kapal-kapal tradisional. Jangan sampai gejolak, Pak. Dulu kalau kita cerita dulu, Pak, Jakarta itu transportasi semerawut, Pak. Ada metro, min, Kopaja dan lain-lain. Kok bisa? Contoh itu. Kondusif, baik, tapi yang nggak baiknya Bapak ambil juga. Jangan monopoli operatornya, gitu kan? Bapak udah bisa ambil alih, terus nanti kedepannya jadi monopoli. Kayak sekarang kan operator yang di Transjakarta itu aja.
4: Rencana penugasan PT Transportasi Jakarta dalam mengelola moda transportasi laut di kawasan Kepulauan Seribu bertujuan meningkatkan konektivitas dan standarisasi layanan. Meski demikian, Komisi B DPRD DKI Jakarta menekankan bahwa skema kolaborasi dan pendelegasian peran operator harus disusun secara matang agar kehadiran BUMD tidak mematikan ekosistem ekonomi transportasi laut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Juga banjir di Jakarta, sedimen lumpur di Kali Sunter Cipinang mulai Jakarta Timur dikeruk. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur mengeruk Kali Sunter di kawasan RW 9 Radar Utara Cipinang Melayu pada Jumat 2 Oktober 2026. Pengerukan dilakukan untuk mengurangi sedimentasi lumpur sekaligus meningkatkan kapasitas tampung kali, mencegah banjir saat musim hujan. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan pengerukan akan dilakukan secara bertahap selama sekitar 1 bulan. Pengerukan menyasar Kali Sunter dengan ketebalan lumpur di lokasi diperkirakan mencapai sekitar 1,5 hingga 2 meter. Munjirin melanjutkan, kondisi kali yang lebih mudah dipantau saat musim kemarau dimanfaatkan untuk mengangkat sedimentasi sebelum debit air meningkat pada musim hujan.
3: Kita berlokasi di RW 09, Kelurahan Cipinang Melayu. Itu yang dibersihkan Kali Sunter. Di sini pas kebenaran ada salah satu lokasi yang memang buat mampirnya lumpur untuk Kali Sunter tersebut. Setelah lumpur dimasukin ke lokasi ini, baru nanti diangkat ke daratan itu. Kalau di sini lokasinya karena begitu panjang Kali Sunter, kemudian lokasi ini di depan kita sendiri, itu kurang lebih tadi dari PU Tata Air 1 bulanan, ya. 1 bulan bisa dikerjakan secara rutin, mudah-mudahan bisa selesai, dan mudah-mudahan nanti 1 bulan sudah memasuki musim hujan bisa menampung tampungan air secara maksimal di lokasi ini.
5: Diketahui, pengerukan lumpur di Kali Sunter kemarin melibatkan sekitar 200 personil gabungan dari unsur pemerintah dan warga setempat. Pengerukan didukung 4 alat berat yang terdiri atas 2 unit alat berat amfibi dan 2 ekskavator mini. Untuk mengangkut hasil pengerukan, pemerintah kota mengerahkan 4 unit dump truck. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Ditolak warga, Wali Kota Jakarta Utara pastikan tidak ada izin untuk pembangunan depo kontainer di Rorotan. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menegaskan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan terkait rencana pembangunan depo kontainer di wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat merespon pertanyaan media mengenai aksi protes yang dilakukan warga setempat terkait keberadaan rencana depo kontainer tersebut. Ia menjelaskan bahwa dari segi administrasi, lokasi di Rorotan tersebut tidak memungkinkan untuk dijadikan area depo kontainer. Oleh karena itu, pihak pemerintah memastikan kegiatan atau pembangunan depo di wilayah tersebut tidak diperbolehkan.
7: Kait dengan depo, dalam tanda kutip, rencana pembuatan depo, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada izin yang diberikan untuk pembuatan depo kontainer di lokasi tersebut. Karena dari sisi administrasi juga memang tidak memungkinkan untuk itu. Dan kami tegas nyatakan tidak ada izin yang diberikan untuk kegiatan tersebut.
6: Sebelumnya, sejumlah warga Rorotan sempat menggelar aksi menolak rencana pembangunan depo kontainer di sekitar tempat tinggal mereka karena dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kelancaran lalu lintas di lingkungan pemukiman warga. Dengan adanya penegasan dari pihak pemerintah daerah ini, dipastikan rencana kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi membongkar jaringan produksi narkotika jenis etomidet senilai 120 miliar rupiah di kawasan perumahan Elite Peak 2 Tangerang. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium gelap atau lab produksi narkotika jenis etomidet di sebuah rumah di kawasan perumahan Elite Peak 2 Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang warga negara Cina berinisial CF. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi mengatakan, petugas berhasil menyita 1.008 cartridge berisi etomidet yang diduga siap diedarkan, bahan baku, dan perisa, serta 12.000 cartridge kosong yang disiapkan untuk diisi cairan narkotika. Menurut Nasriadi, pengungkapan ini dilakukan untuk memutus peredaran etomidet yang dikemas menyerupai komponen rokok elektrik. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan bahan dan peralatan yang mengindikasikan adanya aktivitas produksi, bukan sekedar penyimpanan atau distribusi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, bahan perisa yang ditemukan diperkirakan dapat diracik menjadi lebih dari 20.000 cartridge etomidet. Menurut Nasriadi, jumlah tersebut menunjukkan potensi produksi yang jauh lebih besar dibandingkan barang jadi yang telah disita.
9: Etomidet ini, bila kita lakukan penyidikan, harganya sekarang dengan yang size double XL itu bisa digunakan 5-10 orang. Artinya bayangkan dengan satu ini bisa rusak 5-10 orang. Dan harganya pasaran sampai saat ini adalah 5-7 juta rupiah satu. Yang semuanya seakan-akan ini adalah permen. Padahal isi adalah barang berbahaya yang digunakan untuk rokok elektrik yang dapat merusak. Kalau kita totalkan semua dengan barang bukti yang ada, kita totalkan semua dengan alat-alat kimia yang mereka bisa membuat sampai dengan 20.000 seperti ini.
8: Lebih lanjut, polisi juga mengungkapkan satu cartridge berukuran XXL diperkirakan dapat digunakan oleh 5-10 orang. Sementara itu, harga satu cartridge di pasaran diperkirakan mencapai 5-7 juta rupiah. Dengan barang bukti yang disita dan potensi produksi yang ditemukan, polisi memperkirakan nilai ekonomi narkotika yang berhasil dicegah peredarannya mencapai sekitar 120 miliar rupiah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ribuan judul buku dan berbagai kegiatan menarik meramaikan penyelenggaraan Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 di Jakarta International Convention Center. Berikut Pentama Edita melaporkan.
10: Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 digelar mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat. Pameran buku ini dibuka untuk umum setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dengan mengusung tema Read Today, Lead Tomorrow, IIBF 2026 menghadirkan berbagai rangkaian acara. Mulai dari book talk, meet and greet bersama penulis ternama dan tokoh inspiratif, hingga penampilan musik. Selain itu, beragam booth penerbit dan tokoh buku turut menjadi daya tarik bagi pengunjung, khususnya pecinta literasi. Seperti Aura dan Ahista, pengunjung asal Pancoran, Jakarta Selatan, yang datang untuk mencari buku dalam daftar bacaannya.
11: Kenapa aku datang ke sini tuh tadinya mau nyari wishlist buku-buku aku. Walaupun gak ketemu, tapi tetap nemu buku-buku yang emang dari dulu pengen aku baca sih.
12: Tuh, apalagi ada beberapa tadi kaget juga ngeliat buku-buku bahasa Indonesia, ternyata harganya lebih murah lagi daripada di store langsung kayak Gramedia gitu. Ternyata lebih murah.
10: Kehadiran berbagai penerbit dari dalam maupun luar negeri juga menjadi perhatian bagi Eka dan Lukna sebagai duta literasi Yayasan Harapan Kita.
12: Demand yang diberikan karena banyak diskon ya, jadi orang-orang tertarik nih. Soalnya kan sekarang tuh buku-buku fisik lumayan mahal ya, karena pajak dan lain-lain. Terus dilihat di event ini buku-buku banyak yang sale. Itu juga salah satu tertarik mereka sih. Emang di sini kan ada berbagai macam dari penerbit gitu ya. Itu kan aku lihat juga ada dari Uni Emirat Arab gitu kan ya. Itu juga menjadi salah satu daya tarik juga sih.
10: Adapun pameran ini menghadirkan beragam booth dari penerbit dan toko buku seperti Gramedia, Kinokuniya, Mizan dan Erlangga, serta zona khusus Zona Kalap yang menawarkan berbagai diskon buku. Pengunjung dapat mengakses pameran secara gratis hingga 4 Oktober 2026. IIBF 2026 pun diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menemukan buku, bertemu penulis, sekaligus menumbuhkan minat baca di tengah perkembangan era digital. Demikian, Penta Maidita, Andini Amelia, dan Intan Saidah melaporkan.
13: Beralih ke informasi dari Banten, dua PNS Lebak dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan tindakan dengan hormat dan penurunan pangkat. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
14: Sipil PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak dijatuhi sanksi disiplin sepanjang tahun 2026. PLT Kepala BKPSDM Lebak Fahri Fitriana mengatakan satu PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak masuk kerja selama 28 hari kerja. Sementara satu PNS lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Fahri menyebut sebelum sanksi dijatuhkan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Ia menegaskan pembinaan kepegawaian terus dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah maupun oleh BKPSDM.
15: Ya, kita memang ada tahun 2026 ini dengan berbagai tingkatan ya. Ada yang di PTDH ya, pemberian dengan hormat dan satu lagi dengan penurunan pangkat ya setahun. Kasusnya seperti apa yang jelas itu sudah melanggar ketentuan dalam aturan tersebut. Salah satunya mungkin ya ada yang tidak memasuk kerja selama batas waktu yang telah minimal ditentukan ya, itu sudah ada apa namanya keterangan diberikan hukuman berhenti dengan hormat.
14: Menurut Fahri, jumlah PNS yang dikenai sanksi indisipliner pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Fahri menambahkan sejauh ini pihaknya belum menerima adanya PNS atau ASN yang terlibat judi online. Pemberian sanksi disiplin menurutnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan mencatat 41% pekerja di Banten rentan karena belum terlindungi asuransi ketenagakerjaan. Berikut Romanudin melaporkan.
16: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten menyebut terdapat 41% pekerja rentan belum terlindungi atau tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut merupakan para pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pekerja di sektor non formal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Muhyiddin mengatakan saat ini pekerja yang telah terlindungi oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai sekitar 106 46.000 orang atau sekitar 59%. Sementara sisanya berada di angka sekitar 70.000 orang atau sekitar 41% yang masih belum terlindungi. Meski tidak bekerja dalam hubungan kerja formal, para pekerja tetap menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, hingga kematian yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
17: 70.000-an itu masih belum terlindungi. Nah itu ada di mana? Itu banyak di UKM, ya, kemudian pekerja-pekerja di sektor informal. Nah ada hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Yang pertama, mendorong dunia usaha untuk memberikan perlindungan pekerjanya ke dalam program yang sekarang. Kemudian yang kedua, dari sisi ekosistem pemerintahan, mulai dari RT RW, itu semuanya terlindungi, kader posandu ya. Itu terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, nah, termasuk Linmas.
16: Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perluasan kepesertaan kepada pekerja rentan, khususnya kelompok pekerja mandiri, mulai dari pedagang, pengemudi, ojek online, petani, nelayan, pekerja lepas, hingga pelaku usaha kecil. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
13: Diambil kekeringan, para petani cabai di Pandeglang, Banten kini harus menanggung kerugian besar akibat gagal panen. Para petani cabai di wilayah tersebut sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu petani dengan memperbaiki jaringan irigasi di wilayahnya. Selengkapnya berikut dilaporkan Rituan Maulana dari Pandeglang, Banten.
18: Terik matahari memantul tajam di atas hamparan tanah retak seluas 5.000 meter persegi di Kampung Sidangsari, Kelurahan Pagadungan, Kabupaten Pandeglang. Di tempat ini, impian seorang petani bernama Badrujaman untuk meraup untung dari kebun cabai miliknya harus pupus terkubur debu musim kemarau. Alih-alih memanen buah cabai yang lebat, ia hanya mendapatkan batang-batang tanaman yang menghitam dan mati kelaparan air. Tanpa tetesan air irigasi yang memadai, komoditas palawija andalannya ludes tak tersisa setelah berbulan-bulan berjuang melawan cuaca ekstrim.
19: Keringan ini.
20: Udah berapa bulan, Pak?
19: Ya, semenjak kemarau, kalau nggak salah 3 bulan kemarin ya, 3-4 bulan kemarin. Di samping kemarau emang tidak ada saluran air. Bukan tidak ada ya, artinya airnya yang surut, tidak ada.
18: Krisis air di tingkat hilir ini bukan sekedar cerita tentang cuaca panas, melainkan cerminan dari rapuhnya infrastruktur pengairan yang mengalir ke lahan warga. Jaringan irigasi yang ada di wilayah tersebut kerap mengalami kerusakan tanpa perbaikan optimal dari pihak berwenang, membuat pasokan air terputus total sebelum mencapai petak-petak sawah. Akibat kegagalan panen total ini, kerugian finansial yang harus ditanggung Badrujaman tidak main-main, mencapai puluhan juta rupiah. Modal operasional untuk bibit, pupuk, dan pengolahan tanah lenyap seketika tanpa ada hasil yang bisa dipetik untuk menyambung hidup keluarga. Sebelumnya, ia dan sejumlah petani setempat terpaksa memutar otak dengan beralih menanam palawija demi bertahan hidup setelah sawah padi mereka gagal diselamatkan. Namun peruntungan di tanah kering ternyata jauh lebih kejam ketika tetes-tetes air terakhir benar-benar hilang dari parit-parit desa. Menghadapi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun, Badrujaman berharap pemerintah daerah tidak hanya tinggal dan segera turun tangan. Ia menyarankan agar perbaikan infrastruktur pengairan ke depan menggunakan metode yang lebih tahan lama dan sesuai dengan kontur tanah setempat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
13: Kenaikan harga bahan baku membuat omset usaha kerupuk Citra di Kota Serang turun 25%. Sementara harga jual tetap dipertahankan. Berikut Lucia Astari melaporkan.
21: Kenaikan harga tepung tapioka dan minyak mulai berdampak pada omset usaha kerupuk Citra di Pekarungan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pendapatan usaha tersebut turun sekitar 25% sejak kenaikan harga bahan baku dirasakan setelah Lebaran. Pengusaha kerupuk Citra Heri Herdianadi mengatakan, kenaikan harga bahan produksi membuat biaya pembuatan kerupuk ikut bertambah, sementara harga jual tetap dipertahankan. Ia menyebutkan harga tepung tapioka kini mencapai 1,4 juta rupiah per kuintal. Sebelumnya bahan utama tersebut masih berada di kisaran 900 ribu rupiah per kuintal. Kenaikan juga terjadi pada minyak yang digunakan dalam proses produksi. Harganya kini sekitar Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp18.000.
22: Yang pengaruhi bahan baku semuanya naik. Jadi kan
0: paling jalan satu-satunya kerupuk dikecilin sama penghasilan berkurang.
2: Oh, kerupuknya dinaikin nggak Pak sih harganya?
0: Kerupuknya nggak dinaikin, paling seribuan.
21: Sebelumnya Harry menggunakan minyak curah yang dibeli dalam jerigen untuk kemudian diproduksi. Kini ia beralih menggunakan minyak kemasan. Kerupuk Citra yang berlokasi di RT 04 RW 03 Pekarungan merupakan usaha keluarga yang telah berjalan sekitar 20 tahun. Usaha tersebut sebelumnya dirintis orang tua Harry dan kemudian diteruskan hingga sekarang. Di tengah perubahan biaya produksi, Harry tetap menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan pemasaran ke sejumlah daerah di Banten. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
13: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI ingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak memonopoli pengelolaan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu. Juga banjir di Jakarta, sedimen lumpur di Kali Suntar, Cipinang, Melayu, Jakarta Timur dikeruk. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Abang, susunya satu ya.
1: Eh, Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
0: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
1: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
0: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
1: Kalsium? Memangnya buat apa?
0: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
1: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
0: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
1: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
0: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?
2: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, selamat menikmati weekend. Gimana sudah bangun pagi? Semangat di hari ini. Sembari bergabung ya, berbagi informasi, boleh ikutan gabung di 0811 797279 12, atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499. Hari ini rutinitasnya apa nih? Ada yang olahraga, ada yang mungkin tetap beraktivitas juga. Wah, harus semangat sih ya di hari Sabtu ini. Tapi cerita dong ya, sarapan apa nih pagi ini enaknya, atau mungkin ada persiapan apa yang bakal Anda lakukan di hari Sabtu ini, atau mungkin berkunjung ke tempat-tempat seru ya. Tapi coba dicek dulu nih sebelum bepergian, surat-surat kendaraannya apakah sudah aman, apakah mungkin ada yang juga harus segera diperpanjang ya. Karena kalau untuk SIM hari ini tetap ada SIM keliling ya, di 5 wilayah kota Jakarta, seperti Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan di area parkir samping Universitas Trilogy, Jakarta Barat di lobi selatan Mall Ciputra, dan Jakarta Pusat area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Jadi silakan coba dicek dulu semuanya. Jadi ya, kalau udah harus diperpanjang hari ini, urus dulu segalanya biar lebih tenang gitu ya, menikmati weekendnya. Berbagi informasi update di 0811 797279 12.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Yud, kamu tahu Rio kan?
9: Iya tahu Put.
8: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
9: Hah? Gimana ceritanya itu?
8: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
9: Terus?
8: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
9: Terus?
8: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
9: Oh gitu?
8: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
9: Dan ternyata?
8: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
9: Waduh.
8: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
9: Oh gitu?
8: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
9: Aduh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
8: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
9: Betul, Put.
8: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
9: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
8: Iya.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi. Gimana? Sudah sarapan kah? Saya belum nih ya. Nanti sambil nunggu sarapan. Tapi buat yang pagi ini boleh di pub juga nih sarapannya. Mungkin jadi rekomendasi untuk yang akan menikmati sarapan di hari ini ya. Bergabung bersama kami sambil update juga kondisi lalu lintas. Mungkin ada yang pagi ini di perjalanan, seperti apa kondisi lalu lintasnya? Boleh informasikan ya di 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui telepon di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.